Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis. Dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa.

0: Tekung si Dila, kabehanana geus tarepi ka anu di jug-jug. Reg Panji Rujung eureun kitu deui Wirapati jeung baturna. Sedengkeun Maung Belang terus kukulintingan ciga anu carangkeul suku. Malah mah heuy sababaraha kali eta Maung teh nemongkeun sihung anu rangeteng matak paur.
1: Wirapati kalah Surya murkana. Ayeuna maneh tiluan kudu lumpat gurilingan ieu pasir tilu puteran. Eureun deui engke. Kudu hareupeun kami di dieu. Ulah kapiheulaan ku si Belang. Sing saha nu kapiheulaan eta hartina teu lulus. Lamun kapiheulaan balap ku si Belang hartina teu lulus. Eta aturan ti kami. Satu juga lamun kitu.
2: Mangga, mangga. Weleh, weleh, mangga.
1: Mangga, mangga. Jawab nu tiluan Wirapati jeung Kalasurya mah katara bear marah mai. Sedengkeun murkana ngahuleng bangun anu bingung. Kumaung manehna teh sieun ka bina-bina. Ari ayeuna kudu balap jeung si Belang. Sok sieun ngarontok bujur. Ayeuna mimitian geura lompat. Kaditu heula tuh. Kaditu heula. Engke datang ka dinya tah.
2: Duh, siap mangga. Ayo. Ayo Surya. Ayo murkana.
0: Pedetak Wirapati jeung Kalasurya kadut murkana lalumpat sata kertanaga ngerahkeun kekuatan anu aya pelecat diberi ku Maung Belang atuh puguh we murkana mah mani brat brit but hitut kelek wak wek wok bujurna asa kokoplokan mani asa gep we digegel Maung bujurna atuh terus ngabecet lompat mani tiba baranting. Sedangkan Wirapati jeung Kalasurya mah sagala rupa nageus diperhitungkeun. Soal lompat tematak jadi masalah gede. Maranehna bisa lompat tarik ngaleuwihan si Belang. Atuh puguh we sagedeng oge geus ningalkeun murukana anu dituturkeun ku Maung.
1: Aduh, celaka. Aing katipu lamun kieu mah yeuh. Duh, aduh. Kumaha mun si Belang ngarontok punuk ieu teh?
0: Kabayang ku aing lamun si Belang rontok punuk meureun moal aya nu nundungan. Ceuk hate murkana bari terus lompat sakuatna. Hatena lalenyapan wae sora Maung kadenge matak soak kekerem tukangeunana. Ciga nu haja nyingsieunan eta Maung teh.
1: Kolebat.
0: Si Belang neuhlaan, plong hatna murkana ngemplong sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
4: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak?
4: Ya kanggo masyarakat demi warga.

0: 1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
2: 20 hari. 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Si Belang ngeulaan, tong hatna muruk kana ngemplong sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu. Bener-bener dengan sakadar ngajak balap, maung lompat manici babaranting hayang ngudag Wirapati jeung Kalasurya. Sedangkan murukana mah geus puguh ka piheulaan, yakin manehna mah teu lulus ujianana. Panjiruyung ni tenan anu keur diuji bari mantengkeun panempo batina ka calon murid anu tilu, tetela anu pisah kapilih ngan duaan, nyatana Wirapati jeung Kalasurya anu memang lain hanap-hanap pangarati nanda puguh murid singa jaya atuh ti Gunung Kalayar. Sedangkan murkana mah kawilang hanap keneh pangarti na sabab can cacap dilatihna ku bapana nyaita Ki Juanapati. Akhirna nu ujian rengse, Wirapati jeung Kalasurya geus tepi ka hareupeun Panjiruyung kalayan teu kapihlaan ku si Belang, malah mamaung teh jauh pisan tinggaleunana. Sedangkan murkana teuing di mana keneh can katempo datang ngadedod tukangeun pasir, bari ngahegak bakat ku capek.

0: padahal mah manehna geus ngerahkeun tanaga sapinuhna tapi tetep tinggalin ku anu duaan. Mana si murkana teh ha? Meureun modar di jalan si murkana. Ka mana si murkana can ngelol keneh bae? Can ngelol keneh bae si murkana. Wirapati ceuk panjiruyung nanyakeun murkana nu memang pikahariwangeun. Dari lapisan rek datang deui teh, tapi samemeh aya anu ngajawab jebul murkana datang mani ngalel bakat kuripuh. Beungeutna burahai beureum mani kesang. Tuh geuning datang tuh. Manehna eleh ku si belang ieu mah yeuh. Ceuk Wirapati. Wah. Tetela, geuning budak keneh ieu teh nu hiji mah. Taya kabecusna naon? Keun bae lanan. Ayeuna mah moal ditarima. Sugan we ka hareupna aya milik. Pek gradariuk aya namanya. Panjerujung nitah diuk. Gek Wirapati jeung Kalasurya dariuk. Col murkana terus kalungsar gigireun baturna anu duaan. Sedengkeun maung belang geus cumpagu gigireun panjerujung anu tetep nangtung harita teh. Wirapati
1: kaulah nun kulan Kalasurya
0: weleh weleh
1: kaulah nun kulan aya naon sun
0: anjeun duaan ayeuna bisa ditarima jadi murid kami sedangkan murkana wayahna moal ditarima ayeuna mah.

0: kudu bisa lompat anu satarikna sanajan teu make elmu kidang kancana engke dibere elmu nu kitu tapi anjeun ternyata murukana anjeun nyatana awak anjeun masih hokcai masih can jejeg jadi jawara murukana barora ah jadi murid kula atuh sabab kaayaan awak maneh moal kuat lamun kudu narima pangwarah ti kami lamun dipaksakeun matak cilaka boga awak kitu mah bisa-bisa ruksak kana awak tah leuwih hade murkana wayahna balik heula ayeuna mah tong ka paguron ieu engke ka hareup meunang datang deui ka kami lamun anjeun eta awak geus kuat urang uji sakali deui kumaha kaharti murkana kaartos guru aduh kaartos pisan ieu teh montong nyebut guru da maneh mah can jadi murid montong nyebut guru apaan maneh teh can jadi murid kula
1: sumuhun kaartos juragan
0: syukur ari kaharti mahai jigra balik deui ka lemur wayahna anjeun teu meunang cicing di dieu lila-lila murkana bisi cilaka teu puguh ulah hayang nyaksian nu latihan sabab maneh moal kuat engke lamun geus aya waktu anu hade meunang anjeun datang deui ka dieu nya hartina awak anjeun diuji deui ku kula.
2: Cek Panji Ruyung, aturanana tegas jeung teu bisa ditawar. Atuh nu tiluan teh sing narenghap.
1: Mangga juragan, hatur nuhun. Tangtos abdi bade ngahaja dongkap ka dieu. Saupami abdi parantos sangem balap sareng si Belang.
2: Jungur kana nangtung red ka Wirapati jeung ka Lasurya.
1: Kang, kade ulah jadi rejangginya lamun geus tamat ku guru di dieu wayahna kuring tulungan kang sabab kuring teu boga balat anu sejen
2: murkana hariwang bisi nuduaan teu malire deui ka manehanna mangkaning ka gunung kalayar taya harepan da dibejakeun geus eueuh cenah Singajaya mah
1: oh ulah salembang murkana jadi gua ayeuna mah geura balik
2: Ngege lamun kuring geus tamat ku guru tangtu rek ngahaja datang ka Kalang Sawung.
1: Dayangnya atuh kana kaayaan di ditu. Jadi wayahna ayeuna mah ulah leutik hate euy. Wayahna ayeuna mah nya can katarima jadi murid ki guru.
2: Nyaan midulurna teh ka murkana. Geus puguh kitu mah murkana teu loba carita deui. Leos ini ninggalkeun baturna anu keur disanghareupan ku Panji Ruyung. Wirapati jeung kelas Surya langsung ditarima jadi murid lantaran geus lulus tina ujian.
0: Wirapati
1: kula nun
0: kelas Surya
1: weleh-weleh badaya naon sun
0: lamun maneh duaan bener-bener hayang jadi murid kami kudu buleut patekadan wayahna ulah kalideur
2: lamun bener mah husu bener hayang jadi murid kami kudu bulet patenggadan ulah kalideur ulah aya basa setengah hate sabab ajaran nu diagem ku kami saenya namah lain ilmu sifat murni
0: sabab kula muhit ka satu-satu anu galalak di antara na bae kamau sakumaha nu geus kanyahoan kumaraneh ayeuna cik rek narima kena ieu ajaran atuh aku mah ieu teh
2: ceuk Panji Ruyung nanya heula ka muridna nu dua bisi teluyu jeung hatena
1: pokona mah ki guru elmu naon bae anu diajarkeun ku ki guru tangtos ditampi ku astakali moal aya basa setengah hate margi tos buleud keyakinan sarata buleud patekadan sejak namahan elmu panemu ku jalan naon bae
2: jawab Wirapati tegas maneh nama teu bebilih atoh henu aya
1: weh
2: tapi oge kitu sun. Moal mumpang kana naon-naon anu diajarkeun ku Ki Guru. Sajanampi kana sagala rupi ajaran salira. Syukur. Syukur. Syukur. Syukur. Tah ayeuna kieu. Pikeun mahan heula kakuatan awak. Wayahna capek ulah capek, kesel ulah kesel. Manehna ayeuna pisan duaan kudu latihan nurutan gerak-gerik sibelang alias gerak-gerik maung. Waktuna teu kudu nungguan isuk pageto. Jalankeun ayeuna. Hayo, jalankeun belang. Ye belang. Kieu belang. Latih murid kula. Oge latih murid kula anu dua. Panji luyung ngareret kasih belang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal lama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perobian gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
8: Jawara ti Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Turutan atuh, turutan Wirapati kalah Surya gerakan si Maung.
1: Mau nggak? Belagu siap mah Wirapati
0: atuh tong kitu sia teh tong kitu gerakanana sia teh Wirapati lamun keur jungkir kokod tilepkeun heula suku siapkeun keur nincak lemah hayo balikeun deui sing nepi ka apal hayo belang terus gerakan eta hantem terus sawala puluh balikan mah nanti belang. Hahaha, teruskan. Si pelang disada celeng ngeluncat kalukur ciganu tadi. Suku keharap kawas rek ngarawel beheng musuh. Curali celek nincak lemah. Datang nak nagok jika tadi. Gancang ku Wirapati jeng kalah Surya diturutan. Kitu jeng kitu wae menang sabara puluh kali. Akhirna Wirapati jeng kalah Surya bisa nurutan Maung malah mah gerakanana leuwih kesit jeung tangina sarita teh. Alus. Alus pisan, hay. Ayeuna gerakan nu kadua jalu. Gerakan nu kadua belang. Brek. Si belang depa panon bolotot kahareup dua sukuna anu hareup ngabicilkeun kuku suku tukang sayaga pikeun ocer eta kalakuan si Maung teh diturutan ku Wirapati jeung Kalasurya ayeuna gerakan nu kadua belang cileng bersakat si belang luncat lepas nakaranan aya kana 4 meterna cileng dituturkeun ku muridna tapi kalah Surya jeung Wirapati mangan ukur kuat 3 meter kurang tapi gerakanana mah geus alus hampir sarua jeung si belang. Leungeun ulah cicing atuh Wira kalah Surya ulah cicing leungeunna kokodna ulah ngaringku kitu kokodna yeuh sabab digunakeun pikeun ngarontok musuh ieu teh hayo balikan deui belang balikan deui. Jadi diharap kudu dianggap aya mangsa. Gitu. Panyiluyung mepelingan bari teu oleh naringakeun. Brek. Si belang ngadepong deui diturutan kuduaan. Cereng cereng cereng cereng. Luncat bareng kawas ngarontok eme. Atuh beki lila beki apal tungtungna gerakan si belang bisa ditiron ku Wirapati jeung kelas Surya. Gitu atuh. Gerakan kaluhur geus bisa. Gerakan luncat kaluhur geus bisa. Gerakan ngadepong ngarontok me, ngarontok mangsa geus bisa. Saterusna, gerakan lain belang. Sok teruskeun hanca garapan. Sugan bisa menang 5 genep gerakan mah yeuh. Wayahna ulah capek di dieu mah yeuh. Saterusna gerakan-gerakan si belang kudu diturutan kuduaan. Nepi ka sareupna teh bisa katurutan genep gerakan. Kalawan hade jeung lancar panjiruyung atuh puguh ka cida bungaheunana lantaran dua muridna teh palinter jeung gancang ngarti pubuhan geus aya dasar anu kuat sasat ngan karingasakeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas pak duangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke-na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh saeb seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu. Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin ya, amin. Gitu. Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 1 8 6 8 6 0. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 1 3 8 6 8 6 0.
4: Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet. Jawara ti Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng

0: Nah waktu nusarua murkana kegogoleran mikiran nasibna. Ras ingat kana kejadian di Gunung Sambung, manehna geus gagal jadi murid Panji Ruyung sabab teu cukup da dasar dina diri. Nah pikeun narima ajaran ti guru. Puguh we kacida hanyeluna. Sabab harepan jeung cita-cita, nah asa anggang kana kahontal matak salempang jeung detik hate. Aduh.
1: Tetela. Berat hayang namahan pangabisa teh.
0: Aduh.
1: Leuheung-leuheung mun Widapati jeung Kalasurya ingeteun kana Jangdina.
0: Kumaha lamun henteu? Aduh, kumaha lamun henteu? Tangtu niat aing teh bakal gagal. Tapi apan Panji Ruyung geus janji yen aing bisa datang deui sajen waktu. Bikin diuji sakali deui. Ayeuna mah mending latihan sing rajin aing teh sangkan bisa dijieun murid ku Panji Ruyung.
1: Ceuk hate murkana bari gogoleran tadina mah hayang sare bari ngareureuhkeun kacape. Tapi inget wae kana cita-cita, na asa aya nu ngaganjal dina pikiran. Tungtungna korejat murkana hudang, leos ka kamar si Jamid rek ngabejakeun hasil usahana ngarahaya batur pakumaha. Kabeneran si Jamid teh keur aya, malah mages gregeteun hayang geura nyaho kana hasil usaha murkana. Dina raraga nyadiakeun balad keur ngayakeun perlawanan ka pihak Ki Dipawara. Puguh we barang jol murkana teh mani bungaheun pokna nyaha rewosan.
2: Geuning ujang ka dieu. Kumaha hasilna tina ngalalana teh yeuh? Lah tepung atawa henteu jeung jago gunung kalayar teh. Akang geus kesel yeung ngadagoan. Hayang geura nyaho kana hasilna.
3: Ah, ulah di dieu ngobrolna Kang. Hayu urang ka Sisi Balong ngobrol bari niis di ditu, malah haluasa.
2: Nah, hayu atuh gih. Bener kudu kitu, jih, asa akang hayang gera-gera ngadenge kumaha kabar-kabarna.
3: Bral dua nana arinit nguru ka Sisi Balong.
1: Didinya aya bangku leutik paranti Daryuk ari pasosore. Ngareunah tiis jeung hawana seger. Sanggeus tarepi gek diuk kalayan tenang. Teu ciga-ciga nurek badami penting.
2: Sujang sok atuh geura terangkeun ka akang.
3: Iya Kang.
2: Nggih, kumaha eta?
3: Usaha urang tetep merlukeun kasabaran jeung keyakinan.
2: Teu bisa rusuh jeung gagabah Kang.
3: Sabab tujuan urang teh lain ngan sakadar maehan Ki Dipawara, tapi oge hayang dipercaya nyekel ieu paguron sacara mutlak.
2: Bah kulantaran kitu perlu waktu pikeun tataharna, oge perlu kasabaran dina nungguanana. Ngan yakin dina hiji mangsa mah bakal hasil.
1: Ceuk murkana daria pisan ngomongna teu wani tarik sarta mineng rarat reret.
2: Jih, nah kaharti atuh pelebah dinyana mah. Tapi kumaha hasil usaha ujang ieu teh?
3: Aduh. Jago nu aya di Gunung Kalayara teh teu kapanggih Kang.
2: Eulah. Da ilah teu kapanggihnya.
3: Nya Kang. Ngan tepung jeung muridna wungkul. Tapi aya gantina.
2: Karang aya gantina. Saha eta teh?
3: Aya gantina, aya guru anu leuwih cumhur Kang.
2: Nya eta Panji Ruyung.
3: Panji Ruyung anu ngagegeuh di Gunung Sambung.
2: Jigana leuwih gagah jeung sakti tibatan nu aya di Gunung Kalayar.
3: Sarta elmuna aneh, aneh Kang.
2: Sabab lain bantrak-bantrakeun.
3: Kuring oge geus diuji.
2: Aduh, tapi hanya kal teu lulus Kang.
3: Alias gagal.
2: Teu bisa jadi muridna ayeuna mah.
3: Ngan eta nungaran guru panjiruyung teh aya janjina dina hiji waktu mah cenah kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid panjiruyung.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis ti manten bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perubahan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak? Jantena.
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras badan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang ayana nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa elirena tinu

0: siang genep pepes, konten pada bobo genep pepes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin akan dapat penyawat seperti bapak, mangga pak.
0: Mohon, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng teepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa yang nak rawas natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka raosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: dan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
3: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya, terus bosan ngelalanong teh.
2: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
3: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mante gitu.
3: Entah ini teh, bapak di landongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uningati manten bapak.
4: Tidak di
3: cara ngangge-na kumaha bapak.
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mentos seep sabotol.
3: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
4: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
3: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
4: Amin, amin.
3: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
2: Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya
2: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas
2: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga. Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
2: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya wanawan wae, Bu.
4: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
3: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
4: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ia landong jamu tetes Alpa Propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeltot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
5: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tecan aya pirobihan.
5: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
6: Alpa Propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sarang ayin apa intinya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takuma teteh sarang sena ngalah tandong Alpa Propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
6: Mohon.
5: Naon wainan tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal te ayah.
5: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong Alpa Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan.
5: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
9: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
11: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
12: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Polres Garut tangkap tersangka penembakan pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
14: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Hingga Jumat 9 Oktober, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Banjar belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran pelayanan terhadap pasien karena belum memperoleh keterangan lengkap dari pihak rumah sakit. Sebelumnya, diduga terjadi penolakan pelayanan terhadap Rini Marini, ibu hamil bayi kembar asal Desa Jejawar yang mengaku ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. PLT Sekretaris Dinkes Kota Banjar, Rusiono, mengatakan pihaknya masih menghimpun keterangan dengan memanggil manajemen rumah sakit untuk meminta klarifikasi dan menyusun kronologi kejadian. Penelusuran dilakukan guna memastikan apakah penanganan pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP sekaligus menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien. Ia menegaskan setiap pasien harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, sedangkan keterbatasan ruang perawatan perlu ditangani melalui mekanisme rujukan yang sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP, Dinkes akan melakukan pembinaan dan memberikan teguran tertulis. Adapun sanksi etik terhadap pegawai menjadi kewenangan internal manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman.
15: Kita pembinaan kita memastikan apakah yang dilakukan itu memang suatu keliruan, ketidakpatuhan terhadap SOP. SOP terkait masalah penanganan pasien. Kalau memang itu tidak dilakukan, artinya akan menjadi satu upaya untuk perbaikan ke depan, apakah perawat ataupun bidan yang memang salah, atau kan apa pembinaan oleh pihak rumah sakit sendiri. Karena kita tidak punya kewenangan tindakan mengisangsi pada karyawannya MI. Artinya akan dilakukan adalah, rumah sakit kan sudah punya SOP nih. SOP yang dinkes yang memastikan sesuai enggaknya dengan layanan yang diberikan gitu. Karena harus menjamin keselamatan pasien, harus menjamin mutu pelayanan pasien. Itu yang kami lihat. Kalau sanksi kan artinya tidak cuma satu ini kan. Kalau sampai kan mendampak-dampaknya besar. Ini kan hanya mungkin sifatnya perorangan ya. Ini ada mungkin kesalahan dari pihak karyawan yang mungkin ledor seperti apa gitu. Kalau sampai perizinan ditutup itu kan terlalu besar risikonya gitu. Ini kan hanya mungkin yang lain juga banyak kan yang tindak perawatan juga ada gitu.
12: Sebelumnya di Jabar Now, Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu 3 Oktober dini hari. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD rumah sakit Mitra Idaman sekira pukul 1 dini hari. Padahal, Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun, bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas NICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, hingga akhir pekan lalu manajer pelayanan rumah sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH berusia 19 tahun yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
16: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Cuma korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
12: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih informasi dari Garut. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penataan dan penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI APBD. Langkah efisiensi ini diambil menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Pemkab memastikan pembenahan data kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan agar penyaluran bantuan iuran dari APBD lebih tepat sasaran. Kendati alokasi dana TKD menyusut, anggaran jaminan kesehatan Garut pada pada 2026 justru naik menembus Rp196 miliar. Namun, dari sisi kuota, jumlah penerima bantuan disesuaikan menjadi 505 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 566 ribu jiwa. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan penataan ini murni dilakukan untuk menyaring warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
17: 2024 kita memberikan PBP untuk 240 ribu orang. 27 ribu orang. 2025 saya jadi bupati, saya tingkatkan menjadi 560 ribu orang. 2026, nah kita mendapatkan cobaan terkait dengan pengurangan TKD, sehingga kita juga melakukan penataan supaya lebih tepat lagi. Sekedar informasi, ketika 2024 kita hanya mengalokasikan berapa Bu? 120 miliar. Tahun kemarin 2025 kita 140 miliar. Sekarang alokasikan 190 miliar, 96 miliar. Secara jumlah orang dilayani dan dana kita semakin besar. Meskipun ketika kita mengalami pengurangan TKD, komitmen kita tetap menambah jumlah orang yang mendapatkan PBPU. Tapi kan ya tadi itu pun kita punya komitmen untuk ya menyimpan nanti di tahun depan. Nah, ini yang mohon dipahami masyarakat.
12: Mengantisipasi adanya warga kurang mampu atau pasien darurat yang kartu BPJS-nya mendadak tidak aktif, Bupati Syakur telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Garut untuk merespons cepat dan memproses reaktivasi. Sementara bagi masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, Pemkab Garut mengimbau agar beralih menjadi peserta mandiri demi merawat semangat gotong royong dan menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan daerah.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
14: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: www.radioprssanijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Richie Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebabkan informasi simpang siur.
2: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
1: Bupati JJ juga mengenang kedekatannya dengan dunia penyiaran saat kerap mempromosikan karya musik bersama grup bandnya di masa lalu. Selain itu, ia mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara, Ketua KPED Jabar Dr. Adiana Slamet menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol solidaritas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
3: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
1: Dalam kesempatan yang sama, KPED Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Untuk diketahui, puncak perayaan Hari Penyiaran Daerah Harsiarda Jawa Barat 2026 berlangsung semarak di Plaza Mekarsari Kompleks Pusat Pemerintahan KBB Ngamprah Sabtu 10 Oktober. Sedikitnya 1.500 warga memadati lokasi acara sejak jam 7 pagi hingga siang hari. Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, perhelatan dihadiri Bupati KBB JJ Richie Ismail, anggota Komisi 1 DPRD Jabar Tuti Turimayanti, Ketua Harian Kuarda Pramuka Jabar, Ketua KPED Jabar Adiana Slamet beserta jajaran komisioner, pemimpin Asosiasi TV dan Radio, serta jajaran pimpinan lembaga penyiaran se-Jawa Barat. Kemeriahan diawali dengan senam zumba bersama warga. Sejak pagi, suasana kian hidup dengan kehadiran belasan unit outside broadcast van, OB van Radio Kota Bandung dan sekitarnya. Tenda studio mini PRSSNI Jabar, deretan stan UMKM, gerakan pangan murah GPM, stan jaringan radio komunikasi JRK Jabar, serta lomba mewarnai anak-anak di sisi panggung utama. Harsiarda juga diisi oleh berbagai kegiatan seperti jarah suara piala ketua KPID Jabar, MOU dengan Kuarda Pramuka Jabar, donor darah PMI Kota Bandung, cek kesehatan gigi dan mulut gratis oleh RSGM Unjani, serta pemeriksaan kesehatan psikologi oleh HIMSI Jabar.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon-naon, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon-naon, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato aya karaosna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
2: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
5: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadi dinten?
6: Tilu kali sadi dinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
5: Alhamdulillah.
6: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin.
5: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
1: 55.
7: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
1: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
1: Udah jelas
7: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
1: jelas.
7: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga.
1: Iya.
7: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
1: Ya Bu ya, Ibu merasakan
7: iya
1: sendiri gitu kan ya.
7: Enggak,
1: perubahannya nyata gitu
7: nyata,
1: Bu ya.
7: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: para mitra sadaya. Ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan. Akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu matak rugi ieu sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar. Manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Ceuk waku, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipeura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wan cilohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh waku aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong we indit, neruskeun leumpangna bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh lieur sugannya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot, ngadon menta ngiridit imah sagala.
2: Gelo sugan.
0: Reng waku leumpangna eureun. Sabab kadenge ku manehna siga aya nu ngageroan.
1: Pak, kiridit, Pak, kiridit.
0: Cik nu ngageroan teh nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk kuaku ngalieuk kalebah datangna sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng waku harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon, Jang? Gura-gura ka bapa?
3: Rek ngiridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacauan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleng sakeudeung tuluy malik nanya.
1: Susu naon, Pak?
0: Nadenge budak nanya kitu, waku teh morongos.
2: Lain susu naon, kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacooan mangrupa boneka Superman. Canggih, Jang, ieu mah.
2: Boneka teh make batu baterai.
3: Malah mah bisa heheotan sagala.
2: Jung kaditu gara bebeja ka bapa maneh.
3: Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge waku nyarita kitu, budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
1: Lah, Jang naon ngiridit kacoan? Di imah ge loba kacoan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing kempes dua nana.
0: Burileng mata waku harita ngaburileng, bakat ku amek kaeta budak. Anak gantawang teh harita waku nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeuh, Jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah. Yeuh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, waku nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
2: Kuk.
0: Kerewak harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca waku ngabekem sungut jeung irung eta budak.
2: Top tah mere hayang angin mah.
3: Gratis, teu kudu ngiridit.
0: Tetela eta budak teh ku waku dibekok.
2: Atuh lengak budak teh ngalengak, matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
3: Wah, si bapa mah telenges. Bau endog kacing calang. Pih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna bari nungtun sepeda siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Waku neruskeun di leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
2: Jadol teh. Geus duaan we tah nu ngagawean aing.
3: Ti heula aya nu mentang ngiridit imah.
2: Cikeneh deui nu rek ngiridit angin.
3: Lah, dasar sial.
0: Beuki lila waku leumpangna beuki jauh. Saja jalan manehna teu eureun-eureun nanawarkeun barang kiriditan.
1: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Panci, kawali, piring, gelas, cangkir, jojodog oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga. Kadaryeu, kadaryeu.
0: Dan waku lempang na ereng, sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot.
1: Ujang, kiridit, eureun.
0: Yeuk waku teh ngalieuk ka nu ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur lempang semurusuh, malah satengah lumpat muru ka manehna. Can oge ditanya ku waku kadenge si nini teh ngomong ti heula.
1: Ujang, nini teh rek nyiridit tampolong. Aya henteu? Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Rek waku lempangna eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Naon? Baru rek nyiridit tampolong?
2: Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh. Sarua bae gede ongkoh yuk mah.
0: Cek wakuwu, bari nemongkeun ember plastik nu ukurana lumayan gede.
1: Oh, jadi eueuhnya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalieun rek napikeun beas oge, sok ngadon ka tatangga.
0: Wakuwu ngahuleng barang ngadenge si nini nanya ke nyiru. Atuh pok wakuwu ngajawab. Ari si nini boga tetenjoan teu? Make nanya ke nyiru sagala.
2: Butuh nyiru mah tuh ka ditu ka tukang anyaman. Geus tong nanyakeun eueuh.
0: Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho wakuwu teu nyadia ke nyiru mah, si nini teh ngahuleng. Tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, ulah sok gede amek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah, ameh dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Cek si nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh wakuwu mimiti amek nempo pamolah si nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang ti manehna, rek ti mana mayar cicilanana.
2: Geus ni ulah cubuk cabah kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui.
0: Cek wakuwu, kitu na teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge wakuwu jung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen, sarua tukang kiridit.
1: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah, berhadiah.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang kaget. Aeh. Sadaya tukang kiridit sejen, jelema sahanya. Wani-wani ngalantok ka wilayah aing. Cek wakuwu ngagerendeng, bari terus ngalieuk kalebah datang nasora. Kumanehna harita nu leumpang teh disidik-sidik, hayang nyaho saha jelemana nu geus wani-wani nyaingan usahana. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Aeh, geuning bah Deni. Nah, jelema tehnya. Geus nyaho ieu teh wilayah aing, make wani-wani datang ka dieu. Kitu deui jeung si nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang. Katempo paroman si nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun.
1: Aeh, geuning aya tukang kiridit anyar? Kabeneran ye? Biasana ari nu dagang anyar mah, barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur, geus aya anu ngabagiakeun. Bari paroman anu marahmai pok Bah Deni nyarita.
2: Duh, nuhun pisan ni, tos dibagiakeun. Ngenalkeun, ngaran kuring anu nelah mah Bah Deni.
3: Tah, bisi si nini butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikiridit saumur hirup.
0: Si nini katempo ngadeketan Bah Deni tuluy pok nyarita.
1: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless.
3: Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik.
0: Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka wakuwu.
1: Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah.
0: atuh para mitra. Cikikik wakubu seri, kagugu kupolah sini ni.
1: Nih, sakalian bayi make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah detik teuing.
0: Aribah deni, nempo teko dagangan anak diacung-acung kusini ni, tewudu manehna ngarasa keheul.
1: Geus ni, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nyahoanan.
3: Bari nage jaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh.
1: Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh.
3: Geus, tong ngoprek.
1: Ari kira-kira moal nyokot mah.
3: Hayo, teneun deui.
0: Sigana sinini teh pedah geus kolot, manehna boga sipat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu kubah deni, manehna kontan morongos.
1: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si lain jeung dewek teh, kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieuna sok disada.
0: Cek sinini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
1: Nik nik nik.
0: Itu mitra.
1: Kurang ajar sia. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, ewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku sinini dialungkeun kana tanggungan Bah Deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah teuing poho teuing dihaja. Dah harita teh ku sinini hatong teh dibawa. Koyong sinini indit bari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggi pilihan mana pak?
5: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
5: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh, tos meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, tos rada ipis ya teh. Matak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar, yeul, rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atos majeng kasehat?
5: Majeng kasehat, tos robih pisan gitu.
4: Uningati manten pak Alfa Propolis?
5: Bapak sok ngupingkeun radio.
4: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
5: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah. Pandangan kadang kabur juga ya,
7: kabur. Pandangan kabur, iya. Gitu. Nah, setelah memakai obat tetes mata semain ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Koyong sini ni indit, tari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik, ngik, ngik. Para mitra sadaya, direngeh sini di mawa hatong teko, bah deni kaget. Atuh, gorowok harita manehna ngagorowok ka sinini.
1: Hai, nini-nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan siaka dia, pulangkan.
12: Ngadengnya bah deni ngagorowok.

0: kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku waku, bah Deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah Deni nyarita. Terus terang bae waku, dewek eueuh maksudnya ingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampurannya. Wakuwu katempo ngahuleng telila pok nyarita. Ya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, ayeuna mah kieu bae. Supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu si laing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit. Bah Deni kulantaran rumah sacan pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, teulila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
1: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang beres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang beres langsung di botolan.
0: Yeuk waku jeung Bah Deni pating lalieuk kalebah datangna sora. Katempo kumaranehna saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. Lempangna oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beuteun ku jingjingan. Teulila eta lalaki teh geus aya hareupeun wakuwu jeung Bah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu.
1: Susu napa? Susu. Susu bade susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan.
0: Wakuwu jeung Bah Deni silih pelong, teulila pok wakuwu miheulaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu.
1: Bener ieu teh susu sapi.
0: Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini. Katanya kitu ku wakuwu tukang susu teh nyikikik seuri.
1: Si bapak mah aya-aya bae. Piraku susu nini-nini bisa diperas? Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul. Malaya usian.
0: Jeh, maksud dewek mah nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperas teh sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa? Bah Deni nu ti tadi ukur cicing akhirna mah manehna oge milu nyarita.
1: Jang, bener ieu susu teh asli? Cing mentang asaan heula amis henteuna. Mun nya asli dewek rek meuli.
0: Tukang susu ngahuleng manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu mentang asaan sagala. Atuh pok tukang susu teh nyarita.
1: Ah, si bapa mah piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna, Pa. Geus lah, teu meuli ge teu nanaha.
0: Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni.
1: Eh, ke heula jam. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya, si Ujang can boga wadah paranti mah wadah dagangannya.
0: Eta wae kalah make kantong geresek.
1: Yeuh, make ieu yeuh, supaya teu ribet. Mawana bisa bari dipanggul.
0: Cek Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui.
1: Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu.
0: Komong iridit mah, hargana oge bisa dua kali lipat. Bah Deni ngomong kituna teh bari ngadelek ka wakuwu. Atuh wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahuleng. Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu ukur make wadah kantong keresek nu karasa ribet dibawana. Atuh antukna manehna katarik oge kurinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Teulila kadenge tukang susu nyarita.
1: Puguh, Pak. Kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah yeuh. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah?
0: Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Kuleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan.
1: Teu bisa jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna jang, kudu langsung cereng.
0: Teu pira lah ngan 10.000. Tukang susu katempo garo-garo teu ateu bangun anu bingung. Teulila tuluy pok nyarita deui.
1: Puguh, kuring teh kacida butuhna

0: kue tarinjing teh. Tapi ayo nama terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikiridit? Bah Deni ngahulang sakudeng tuluy pok nyarita rada degeg. Kumaha? Baruk dikiridit? Teu bisa jang. Mun hayang dikiridit mah, tuh kasih bapan witu. Cek Bah Deni bari nunjuk kawaku. Atuh tukang susu kontan ngareret kawakuwu nuka sampak keur mukaan buku catatan kreditan anu geus garaling juruna. Satulina tukang susu nyamperkeun wakuwu sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa. Pak, cenah muli barang di si bapak mah bisa dikiridit? Kuring butuh rinjing si ganu aya di si bapak itu tuh itu. Tukang susu harita teh nunjukkan rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu, manehna curing hak. Sigana mah ngarasa bungah, bakal menang langganan. Telira tului pok wakuwu ngomong bari suraseuri. Tah, kitu jang. Meningkeneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan. Sakali cereng, bari jeng tebuka duitna. Soklah, kasih ujang mah, moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si ujang teh? Ku bapak dek ditulis. Tukang susu can oge satuju kana hargana, ku wakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeng tukang susu teh nyebutkeun ngaranna. Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah uhring ngaran. Ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh. Dibanding jeung si bapak ge jauh. Lelek wakuwu ngadeleh ka tukang susu tuluy pok nyarita. Oh, ngaran teh Cepot? Nyameureun atuh, mata loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah, beungeut si Laing teh si Gastra jingga. Tah, ku dewek ngaran si Laing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000 bayarna saminggu sakali. Yeuh barangna geura bawa, langsung bae dipake jang. Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung, sarta teu lila pok nyarita. Teu ah. Mahal teuing. Tuh, di si bapak itu mah ngan 10.000. Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Wakuwu ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas. Yeuh, jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di Wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah atuh. Da biasa nama, mun harga kontan 10.000, dikiriditkeun mah hargana jadi 20.000. Kang Cepot katempo ngagideukeun sirahna tuluy ngomong deui. Teu ah, teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah, nya mending ti si bapa nu itu. Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu. Jang, dengekeun heula. Di Wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil. Teu sigal di Bah Deni 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna. Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui.
1: Teu ah, teu.
0: Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal. Kabarin jeung ti Wakuwu mah siga perut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya. Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, Wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug. Yeuh, Cepot. Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda. Leuwih mahal kreditan sabab mayarna dicicil. Karti? Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
1: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
0: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong kitu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong kamana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan. kelebihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon, siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintingnya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio
10: Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Pokona kuring mah rek milih nu kontan, kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
0: Lah ku ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Bayar mah rek make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik senal capit anu sisirangan. Teuing patukeur jeung usaha, da nu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Mangko tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha, Jang? Jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh? Sabaraha hargana? Kang Cepot teu buru-buru ngajawab, anggur liek harita teh ka wakuwu nu kasampak keur melong bae ka manehna. Wah, tetela, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheul, pedah aing teu nyokot barang ka manehna. Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina parasea. Cek tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos. Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong. Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu, siga tabak make. Geus mending ka dewek we meulina. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manina ngomong. Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah tibataan ti wakuwu. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem, siga tapak make. Geus mending ti dewek bae rinjing teh. Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Telila pok manehna nyarita rada asa-asa. Sabaraha harga pasna ieu teh? Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui. Wayahna Jang, 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang. Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit tea. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita. Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000. Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita. Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter? Kumaha nya? Da dewek mah butuhna ge duit. Sarua dewek ge euy, tisuk can bebeunangan. Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana wakuwu teh rada katarik. Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter. Wah, kabeneran yeuh. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot. Jang, ka dieu. Liek tukang susu teh ngaliek ka wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun bari saterusna pok nyarita. Aya naon, Pak? Kieu ieu teh, Jang. Dedengian bapak mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh siri. Sigana manehna ngarasa bungah, pedah wakuwu nanyakeun soal barter. Oh, mohon Pak. Tadi teh si bapak itu tuh Abah Deni tak sangar nanti. Nyaku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuhna ge duit. Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapak? Nya sugan we si bapak aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, wakuwu langsung bae ngajawab. Tah, kabeneran Jang. Bapak teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeuran. Tah, ti si bapak masrahkeun rinjing. Si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol. Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu dua botol ka Wakuwu. Gap ditampanan, satuluyna Wakuwu mikeun rinjing. Tah, ieu jang rinjingna geus jadi milik si Ujang. Sahnya. Tuluy ieu susu ku bapa ditarima. Top tah rinjingna pake, mudah-mudahan sing awetnya. Ulah gampang rusak. Sabab ieu rinjing teu make garansi. Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot narima rinjing bari satuluyna manehna indit. Nuhun nya, Pak. Aduh, kuring teh asa katulungan ya. Tadi mah tisuk ngajingjing bae kantong keresek mani beurat kieu, kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhun nya, Pak. Abdi permios. Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bah Deni. Ari Wakuwu sanggeus narima dua botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna. Tah, si, teu aun mah meunang barangna yeuh. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan, sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu. Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat ka dinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manisa bebed. Tah si, panjang umur keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampeur ka dieu. Tah ieu pesenan susu geus aya euy. Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesan susu ka Wakuwu. Nganting teu jelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bahrowi curing hap. Nu bener Wakuwu, nyaan susu teh geus meunang? Ih, teu percaya. Yeuh tempo, tuh aya dua botol. Soklah teu naon 20.000-an sabotol. Huleng harita Bahrowi ngahuleng bari neuteup kana botol susu. Yeh, Wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh lain susu nu kieu, tapi susu formula. Bakuna mah dewek teh butuh jang si sukae sih. Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh sok minum susu bubuk lain susu nu kieu. Teu ah teu jadi. Kepenggari tawa kuul teh ngarenjag. Barang ngadenge Bahrowi ngomong gitu. Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna, kari-kari teu jadi. Alah, kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi. Duh, kumaha ieu teh Rowi? Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese capek ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi. Nya geus ayeuna mah yeuh bawa bae barangna, geus duit mah kumaha engke? Dangaranna ge kiriditan. Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita. Teu, moal. Panas ka susu dibawa ka imah, ku susu ka isih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk. Geus teu jadi. Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun Wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga Wakuwu, reg harita Bahrowi teh eureun. Aduh, kabeneran yeuh. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu. Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya. Sabaraha yeuh harga rinjing teh? Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab. Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20.000. Kumaha Bahrowi teh butuh? Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20.000 teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita. Nu bener we, Jang. Piraku 20.000. Ditawar. Geus 15.000 we nya. Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bahrowi nawar 15.000, teu ieu ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10.000. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun. Nya geus teu naon, pedah ka Bahrowi bae kanu kenal. Da ka batur mah geukeuh ieu teh kudu 20.000. Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atu Bahrawi oge harita teh kontan mikeun duit gedena 15.000. Sanggeus ijab kobul barang geus katarima, Bahrawi harita teh langsung balik bari mawarinjing nu dieusian sabebed daun kawung. Sajungna Bahrawi ini wakubu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate. Geuning bah deni nu jadi untung bari jeung hargana teh teu kira-kira. Bati malu lu atuh eta mah. Harga 10.000 ditaikeun jadi 15.000. Wah, kayak gitu mah aing nu rugi atuh. Panas rinjing aing ditukuran ku susu. Ari susuna teu payu. Sedangkeun bah deni rinjingna aya nu meuli. Wah, nah atuh aing teh bet sial-sial teuing. Bah deni meunang duit, ari aing meunang susu 2 botol. Lah, rek diinum aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Lah, dasar suwe.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Assalamualaikum.
14: Salam.
13: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Bapak Uding.
13: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
14: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
13: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
14: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
13: Eta pak nyawat atau seberapa lami, Pak?
14: Karena setahun setengahan lupina.
13: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaus kumaha, Pak? Jantana.
14: Pak nyawat pamit dina sampean pengen ngomong itu ada acan di pijat mas, ada acan tiasa obo perarana, perarangkul terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
13: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
14: Pengobatan nah, memang besok nggalih dia di apotek.
13: Kumaha karaosna?
14: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu teh nyobian kadinya nggalih gitu.
13: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
14: Alpha Propolis.
13: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
14: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
13: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
14: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
13: Kun bojo kumaha ayeuna?
14: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
13: 10.
14: Jadi sampai teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakali gitu.
13: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
14: Aya.
13: Cobi cing nyarios sekedap.
15: Assalamualaikum.
13: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
15: Iros.
13: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
15: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
13: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
15: Kenapa ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
13: Panyawa tos beralami, Bu?
15: Ayah, umur 14 tahun, mah.
13: Duh, gini.
15: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuur. Kawit-kawit, nama. Kangkeng, kaya, nama tos. Kata.
13: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat Bu nya. Mohon.
15: Ya.
13: Alhamdulillah Bu nya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
14: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
13: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
14: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
13: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
14: Amin.
13: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
14: Assalamualaikum.
13: Salam.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
17: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
17: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
17: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
17: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
17: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
17: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
17: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
17: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
17: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
17: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
17: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
17: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
17: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
17: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
17: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
17: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
17: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
17: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
17: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
17: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
17: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
17: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
17: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
17: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Andre Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
2: Jadi dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak kawannya.
3: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
4: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
1: Andre Rehan jatuh, pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Andre Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
4: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
3: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
5: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
5: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
6: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
3: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
7: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
3: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Kami mendapatkan 21 orang terindikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
11: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
12: mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
11: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
3: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
13: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: saha nu bade ngahibur di TVRI Bandung Banten teh mangaya?
1: Panah nu tigiri harja tilu teh.
0: Paingan atuh ngaleunteung keuing ngabanaleut kemat-kemat datang pinang sadaya.

0: Ya lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Yes. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia. Wireh manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Kacarios diwewengkon pasang ngerahan ran dua tangan. Dikemahna Prabu Batara Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuruk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika Senadyan anom pranyata Ratu Satung Keming Langit Satangkara King Lemah. Amilane ajujuruk Prabu Kesarwa.
1: Hartos iku Kesawa.
0: Bisa minah rupa gengnya Saperbala Sewi. Amilane ajujuruk Prabu Padma Naba.
1: Hartos iku Padma.
0: Padma Kembang
1: Naba.
0: Naba Wadah Ranyata Penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Wateke bisa ngahuripaken pati sajabaning pasti.
1: Doh, iya ini.
0: Gelar Batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pacogregan jagat raya pramudita.
1: Iya ini.
0: Anu kalaresan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda. Di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten. Seur prajurit anu mati tamtam anu korban di medan danalaga akibat perang.
1: Yes.
0: Akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa. Anu mamalahna dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati. Akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa.
1: Yes.
0: Anu kaleresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Durna, Resi Kombayana, guruna Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Durna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisikeuna ku dosa samplak ka guru. Ieu nu jadi pangpaluh Arjuna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awas sana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Usumpingna Arjuna.
9: Duh.
8: Pamenteuna baketut haseum.
9: Iye gitu.
8: Ngalantarankeun bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana sang

0: Kasepuhan Semar Urakudra Pawana. Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan itu.
1: Yai.
0: Arjuna panengahing Pandhawa. Adi Akang Rayi. Kapayu. Kaula Nundra Kabatara. Nyuk sanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan.
1: Yai. Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen pulungi hati punding Mas Raka Yai.
0: Nuhun Raka Batara. Layan hapun tentina non rupiha kalepatan ageng sumon tenali toh. Atu saling maklum rayu.
1: Yes.
0: Kalih nati eta. Sadaya-daya. Iwangi keneh kaula teh hoyong nepangan teh.
1: Tangtoslah.
0: Ieu galeuh dieuneuk-eneuk. Hate dieleketek. Kumaha cara sareng katangtosanna napikeun ngumpulan ieu karempan kabingung anu teu manggih tungtung Raka Batara. Wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu. Nyaeta Kangjeng Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana.
1: Guru Pandhawa.
0: Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah.
1: Leres.
0: Dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh. Didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh ti jaman lemut sasatna ngakod-ngakod ti jaman bolon. Ngongkled-ngongkled jeung ngagemleng ka kaula. Ayeuna kaula kudu ngangkat kurnewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama.
2: Raka Batara jagakeun sadaya daya.
1: Eta janten embutan teh.
0: Ujar meneng-meneng Gusti Petengah

0: dipika Paur Kubatara Kresna Cunuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna.
1: Duh,
0: lemah diri na.
1: Leres.
0: Yai, kaula nun kaula mangga emut. Eta teh Kangjeng Rama Guru Resi Komayana anu ngadidik ngatik tileuleutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa. Ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru. Dosa kaula Raka Batara. Acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru. Alayan sakumaha henteuing saur umum kecap bararea. Cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu.
1: Daya pamujian.
0: Gujrud salemur. Cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa meunang perang teh. Hasil tega maehan guru. Hasil tega maehan kolot-kolot. Hasil tega maehan dulur. Sareng sajabina.

0: saya.
1: Leres.
0: Pisan saya lagi.
1: Itu tempe kurang.
0: Malah yakin, yakin. Mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa. Malah bakal dilepatkeun ku balarea. Anu memang ngar si Durna tuang rama guru teh ngatik tileletik. Nyusul ilmu tilelemut dugi kayayi tiasa. Muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan Resi Drona. Ayeuna ku yayi bade ditandasa, bade ditembak, bade dialanyawana, bade petik tina, bade dicabut umurna ku jalan ditandasa. Yakin dosa sampean.
1: Oh, kan tenang sia
0: pino dama kaular dosa
1: sami we sareng kampelak
0: asih tah kitu nu mawi nun
1: kumaha abah
0: sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara
1: awatos
0: tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah.
1: Jalmi luak leok dina pamadeganna
0: teh. Hartina luak leok.
1: Angin-anginan pamadeganna teh gede.
0: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga.
1: Leres.
0: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cidupit Urang jeung Garuda Ngalayan.
1: Duh. Leres.
0: Cing bisa mina misahkeun mana pribadi mana hukum, ari hukum teh lain pribadi, ai pribadi teh lain hukum.
1: Walah. Leres.
0: Numawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kaluhuhan salira.
1: Sing biasa misahkeun deui ieu.
0: Ceuk palsapana mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja. Tak ieu mamalana. Arjuna luntur ka sumangetan sadayana. Bakal tanda tanya.
1: Oh, tangtos.
0: Bakal jadi teka-teki ka hamba rakyat.
1: Sumuhun.
0: Bakal ear saja jagat. Bakal jadi bukur satur.
1: Sumuhun.
0: Kembang sarita balarea.
1: Leres.
0: Leres kaulanu. Naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria? Naon lu disebut satria?
1: Cing.
0: Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur.
1: Jujur.
0: Hartina jujur teh ngadeh kudu sacekna nila saplasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna.
1: Ulah disarangan kudu kali
0: ieu. Amanah ngaranna.
1: Leres.
0: Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Leres.
0: Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lansa linci luncat mulang udara tina taligadan. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jajang-jang bar layar paur koma.
1: Oh.
0: Pantes satria kitu.
1: kareta. Leres.
0: Leres kaula nu.
2: Leres nu.
0: Kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa. Hartina teu jejerih ku pati.
1: Leres. Terempan ku nyawa. Gusti makapkeun.
0: Ayeuna lamun dijieun alesan sieun paeh di medan perang, cing emut sanajan manusa henteu perang bakal maot.
1: Leres.
2: Kadidangan.
0: Tapi lamun make nu sajujurna ancur bertempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nya eta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa
1: sumuhun.
0: Nah sabab sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur
1: ngagedur yang karu
0: teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan
1: leres
2: leres
1: eta ulah daya deui sifat pahlawan jeureuh.
0: Tadi ku akang disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah dicacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja.
1: Leres.
0: Karesep kitu.
1: Leres.
0: Da lain maehan dorna anjeun ka pangperangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang.
1: Eta.
0: Eta mah pribadi anjeun ka dorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkat na gonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha
1: maehan kaula
0: tening hartina teh satiap-tiap jalma nu rek ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu burungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagala pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieuna ka pribadi. Cemigali ngaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Raka Batara kana naon rupiha kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula.
1: Naon
0: nuhun agan amuing
1: leres
0: tah kitu yeuh sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati
1: oh tenan
0: senopati ingalaga anu bade dialan nyawa sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh
1: musuh
0: tayeuh teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan
1: kabiadab
0: da aing ngancurkeun kajahatan nu moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai
1: tuh leres
0: leres kaula nu takwa sakitu mangga jalankeun kawajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebih salamina akang jadi kusir kareta rai
1: nuhun Raka Batara
0: panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai.
1: Wah.
0: Dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes kana nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan
1: oh katenah
0: imbalan. Nanging pangitan kumantung karena niatna sewang-sewang. Laras, laras. Kumaha niat amal-amalan teh nu taeta rai.
1: Sagala rupi ge eta.
0: Atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang. Anu aya di kemah kaula mangga wilujeng. Akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kudu disayogikeun kana waktosna. Imbalan. Priyata sareng ati-ati Kakang Semar. Laras nu sae sae sae sae mangga sami ieu mah pawae.

0: Batara. Pangaulaan tartosna regreg pageuh upami parantos nami nampi kasauran anu sarupi kitu datang sareng. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna Panawa tuk dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngaping ngajaring sareng sajabina.
1: Oh, katenah.
0: Moal bade ngijing sila bengkok sinembah. Mangga wilujeng Kakang. Kakang Semar sareng kitu urang ngobrol.
1: Oh, sae.

0: Naon akang make gagaro segala rek.
1: Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa.
0: Wah, jenius akang teh matur.
1: Jenius. Moal ge disebut Abang Batara, hartina Batara teh nya eta pinter.
0: Pinter moal ge gelar Batara.
1: Pinter dina sagala rupana.
0: Ngatur siasat teh.
1: Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse.
0: Beres ku anjeunna mah.
1: Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
0: Wah, geus boga akang banjay.
1: Bagja.
0: Geus boga akang otak.
1: Heuh nyaeta kitu akibat naon cing?
0: Naon akang teteh?
1: Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain dek lain inung bapa anu salah.
0: Akang
1: dewekna we meureun
0: teu
1: sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu.
0: Dalam ulakan pintar mah bukan mau jadi pangaribu.
1: Da loba pisan geuning anak bapa teh.
0: Putra-putra bapa mah seueur.
1: Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa?
0: Sumohon.
1: Eta ngajararagona.
0: Wah, palolongtongna Kang.
1: Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina.
0: Oh, kenten.
1: Lan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul.
0: Sumohon eta.
1: Abong eta we.
0: Naon Kang?
1: Sakalieun titah salat.
0: Naon Kang?
1: Kalah main keleci we, der para sia.
0: Bener. Kamu cerita.
1: Aduh, ampun Gusti nu maha agung.
0: Kamu cerita Yuda di titah ku salat teh.
1: Pan Ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu kuwargi ya. Kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina
0: kageroh akang keur majalmi
1: ai Kurawa.
0: Wow.
1: Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali teu ningali nepi ka riap anakna teh 100 cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh.
0: Mereka teh 1000 mah.
1: Tadi dia pentingna euy kula warga berencana nya.
0: Heeh. Katena eta pentingna.
1: Lumata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe.
0: Sumoh.
1: Pancen rahayat dina program KB teh heeh.
0: Oh katena Kang teteh teh.
1: Kudu sabenerna mah ararasup KB teh.
0: Ih, supaya saja.
1: Sabab tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja.
0: Nya, heureut Kang.
1: Heureut.
0: Heureut.
1: Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat.
0: Ngaronjat eta pengangguran loba berukan teh.
1: Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera?
0: Kumaha teteh Kang?
1: Cerdas mampu.
0: Beres.
1: Nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien.
0: Efisien.
1: Dewek bisa nya euy.
0: Ah percaya Kang mah efisien.
1: Jeung ulet.
0: Ulet.
1: Bener.
0: Bener, Akang.
1: Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat.
0: Walurat.
1: Heh?
0: Bener.
1: Tadi dieu pentingna euy.
0: Eh, puguh hari Akang.
1: Cukup anak teh dua.
0: Dua paling ya dua we sedang.
1: Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap.
0: Ulah Akang.
1: Aduh, ampun. Ngaripuhkeun teteh euy.
0: Oh, eta kan.
1: Indung bapa ka Buyang Ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka
0: ituna. Teu sararehat.
1: Heh?
0: Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang.
1: Teu saimbang jeung usahana.
0: Balalangkrut teh.
1: Hayeu meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman.
0: Patak kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun.
1: Ya.
0: Ulah.
1: Kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit?
0: Walah. Kitu Akang.
1: Eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we, dewek dibawa.
0: Ya, Pak Haji Sidik we teteh mah murukan teh mangkuat.
1: Iya, ti jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit.
0: Ya, oh, untung
1: pangperangan.
0: Untung kasihan.
1: Ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna.
0: Oh, nu maot papukuh deui.
1: Eta nu simpati. Hayu nu paé mah geus teu kaitung deui. Ieu mah ieu anu can maot teu sakarat.
0: Anya nu sakarat.
1: Weh. Hi. Rupa-rupa eta palba sakarat.
0: Hei, kumaha Kang?
1: Kumaha gumantung beureun ka resepna keur sakeur?
0: Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan?
1: Eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya.
0: Kumaha teh Kang? Hei. Naon? Naon? Beureun
1: teh teh keur sakeur teh resep gapleh.
0: Bener.
1: Aduh, ampun.
2: Mantap turunan
0: rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya.
1: Rupa-rupa eta nu sakarat.
0: Heeh, kumaha kumaha.
1: Aya nu kikituan wae nya.
0: Naon eta
1: ditanya? Goreng meureunan keur hirupna teu resep nyaron.
0: Padak teu suri jadi tukang saron teh kitu.
1: Heeh. Ada
0: rupa-rupa.
1: Aya nu keur sakarat. Allahu Akbar.
2: Tah tah digana.
1: Resep salat teh teh.
0: Oh, digana. Oh, leuleuh kita mah kah.
1: Alah.
0: Jalmi saleh.
1: Nu batak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Kabeh oge canjara radi.
0: Canjara radi.
1: Boh ka neraka, boh ka sawarga.
0: Nya, gumantung urangna.
1: Gumantung ka urangna.
0: Bener.
1: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.
0: Legislatif nya kumaha kan?
1: Eta karunya kana teh jara radi.
0: Jadi
1: aya sawareh anu garelo aya.
0: Salah stres kan?
1: Aya nu ngagantung maneh stres bari euy.
0: Stres teteh.
1: Aya nu geus barang beres sajadah. Ka masjid, aya PTL di cokotan deui teh mah. Aduh ampun.
0: Aing kabina-bina kangnya bareng.
1: Asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubud dunya.
0: Modalna meunang injeum.
1: Artina ubud dunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh.
0: Oh eta meureun.
1: Heeh.
0: Oh bener Kang.
1: Padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia, yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana.
0: Sumuhun eta teh emut ka dinya, teh emut ka dinya.
1: Da moal langgeng.
0: Ah, saliwat akan.
1: Ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan.
0: Kadudukan.
1: Kadudukan bari jeung hirupna teu iman.
0: Iman.
1: Jadi geningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
0: Sumuhun.
2: Aing anu loba jadi beurit,
0: khawatir kan.
1: Doana we teu sararea euy
0: ah. Amin
1: aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana.
0: Oh.
1: Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
0: Sumuhun.
1: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
0: Balitungan.
1: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh.
0: Oh kitu akang. Ari sato
1: saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan.
0: Sure.
1: Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Sumohon.
1: Heeh.
0: Bentana teh eta kan.
1: Jang.
0: Kang.
1: Kumplit geuning teh Bapak Gubernur aya.
0: Sadayana Kang ngariung.
1: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat.
0: Bapak Jawa Barat Pak Gubernur.
1: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
0: Bapak Ahmad Heriawan.
1: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
0: Duh, anu merhatikeun kana
1: sanes. Sataun ge acan.
0: Ada acan.
1: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea.
0: Sumuhun da urang
1: warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge jo oge.
0: Sumuhun da urang wargana.
1: Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
0: Sumuhun eta Kang daya
1: deui. Abeh kaurus ieu alam we ku saling puji mah heuh.
0: Abeh kagero kalinana.
1: Hah?
0: Abeh kagero.
1: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah.
0: Sumuhun pamimpin rumah tangga di imah.
1: Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
0: Khalifah tenan.
1: Aib sarajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuneunana.
0: Eta.
1: Nganung harti meureun urang oge
0: pamimpin.
1: Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureunna nya kudu jadi desainer.
0: Leres desainer.
1: Jadi ahli.
0: Ahli tenan.
1: Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara.
0: Leres.
1: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
0: Eta.
1: Utamina heuh budaya Pancasila.
0: Pancasila we.
1: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka Polbah mana oge.
0: Sing nepi ka beura ge pek wae.
1: Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
0: Leres hak.
1: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
0: Eta demokratis.
1: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang.
0: Bener.
1: Heeh. Tah kitu euy.
0: Ai cicing dina real teh kitu.
1: Balik deui kana jalan carita.
0: Kumaha? Mangga, Kang.
1: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
0: Wah, sesepuh kota Mapuan wah dipika segan.
1: Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
0: Oh.
1: Da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
0: Sieun, sieun dijual sanal na meureun teh teh mah. Ku Akang sieuna teh
1: bener. Kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna?
0: Nah, ku naon sieuna teh?
1: Sieun di chat.
0: Heeh, tapi beneran aya.
1: Guru-guruna juragan pangaulaan teh teh.
0: Wah, guru sarerea.
1: Guru Pandawa, guru Kurawa.
0: Guru sarerea yeuh kama.
1: Bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna.
0: Bakat jago-jagoanna bener.
1: Ya.
0: Nah eta Dorna
1: eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda.
0: Oh eta
1: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
0: Mau percaya kasohor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun kehampangan teu lancar teh Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna Pak?
5: Alhamdulillah aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
3: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
3: Alhamdulillah.
5: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
3: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
9: Kecamatan
8: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
9: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Beli yang kedua.
8: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
9: Suka merah.

0: normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Eta Dornan. Eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena.
6: Oh, eta tepat.
5: Tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
6: Mau percaya ka sohor aitu makna-makna mah.
5: Kaceluk ka kandang ewu kalokak ka jana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
6: Wah.
5: Dorna teh sakti dina mentangkeun panah.
6: Pada apalun ka dinya mah kula.
5: Tara misleuk eta we bareto.
6: Kumaha Kang?
5: Bal dina jero sumur.
6: Nya kumaha?
5: Henteu kupana. Nyabutan dom-doman.
6: Cep. Disambung-sambungkeun.
5: Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Plak. Dialungkeun ti luhur pas.
6: Pas.
5: Eta anu aneh namakeun kunu ka hiji, eta nu kadua.
6: Kumaha nu kadua Kang?
5: Nu kadua.
6: Cep.
5: Keuna kana buntut dom-doman deui.
6: Walah, jadi napal.
5: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Curak atuh ti dinya mimitina jadi guru sarerea teh.
6: Mimiti sohor teh ti dinya.
5: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
6: teh. Eta teh.
5: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja.
6: Mung sohor mah mung loba duit.
5: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
6: Mung boga murid geus
7: loba duit. Mung loba duit.
6: Jang ulah.
5: Heuheung lamun ka aing murid teh.
6: Marulang tarima. Marulang tarima nya Kang.
5: Marulang tarima ieu mah lain kalah. Ngaringkit teh aing teh.
6: Sakalian ngirim belut oke okay, dirinya akan cecaduan ngamuridkeun teh mah.
5: Di dieu murinya.
6: Naon ka?
5: Urang mah urang jadi sahabat teh.
6: Jadi sahabat teh.
5: Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
6: Bener. Eta cirina huh? Cirina manusia teh eta Kang.
5: Watak urang mah urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna sahanapeun aya luhurna ilmu gugu
6: gugu ulah gengsi urang mah
5: ulah gengsi
6: da ilmu tamah ngaranna ge
5: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
6: sanes Kang
5: nya
6: pujieun we urang mah
5: da kitu euy
6: sae Kang.
5: Da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan mah katagak Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah.
6: Hiji dua mah.
5: Heuh pihak musuh lain dina ngewa.
6: Boga rasa tanggung jawab.
5: Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
6: Ya. Bikin memperkecil
5: kejahatan.
6: Memperkecil ruang lingkup urang
5: malina. Da kitu. Da ai ditumpes mah kajahatan teh moal eueuh.
6: Ah.
5: Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
6: Rek proses hirup nya Kang.
5: Heh?
6: Proses hirup.
5: Atuh didongakeun teh cing buru-buru are eling heuh.
6: Amin Kang, amin.
5: Kupeurihun dewek can pas elingna.
6: Mudah-mudahan bener. Geus sugana
5: mangkeun ya.
6: Kang,
5: gelar perang cinupit urang eta teh.
6: Ayeuna Kang.
5: Jeung Garuda Ngelayang.
6: Walah.
5: Wah, tada teuing tandingna eta dorna jeung jeung muridna.
6: Dahsyat teh perang teh Kang.
5: Dahsyat ye.
6: Dahsyatnya perang teh.
5: Di belah kaler. Di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa.
6: Buris Rawa Kang ayeuna.
5: Lawanna di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki.
6: Setiaki eta sarua peneh.
5: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kenca Katuhu Dresna Jumena.
6: Leres.
5: Sareng Sri Kadi Milu. Oh,
6: ngiru eta pejuang, pejuang
5: wanita. Eta Gusti Sri Kadi sanajan bari istri.
6: Kumaha Kang? Eta nyaon berjuang.
5: Eta tega, tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlayani medan danalaga.
6: Hmm?
5: Eta Milu jeung kaum ibu.
6: Kaum ibu berjuang teu bener mah.
5: Da eta

0: Perenan di mana istri milu tanggungjawab karena kepentingan boh negara boh bangsa ia disebut Eman Sulaiman
1: emansipasi
0: lain
1: emansipasi
0: lain emansipasi
1: emansipasi
0: hor geus digenti
1: geus kamari benda dijadikeun
0: alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun
1: kalungguhan ya kan
0: atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek sajawa barat
1: kan bayang, ya kan?
0: Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat
1: TVRI Jawa Barat
0: gawitan kaping enjingnya 25
1: enjing eka
0: ngawi lujengkeun ka barudak anu jadi pamilon hepek cing aralus
1: ngiring danang barudak
0: pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus
1: paalus-alus
0: tararandang kayaknya
1: kasempetan ieu teh
0: budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
1: Bener.
0: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
1: Heuh, eta Kang.
0: Da kitu.
1: Sagala.
0: Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
1: Tenan.
0: Hah?
1: Laras Kang.
0: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi. Boh ka para dalang nya
1: tenang
0: ta urang teh sareda para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah nepikeun program pamarentah ka masyarakat
1: masyarakat
0: urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator
1: ah, bener
0: da kitu sok sareda ngan omat eta hate ulah goreng
1: ulah kiruh hate teh
0: Saur Bapak Sidik Amin teh mah tinya ti pajagalan.
1: Kumaha Kang?
0: Qod aplaha manjakaha heu anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya.
1: Kumaha teh?
0: Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
1: Hatena kabersihkeun hatena bener.
0: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
1: Hadis kumaha?
0: Hoirunas anpa'u minanas.
1: Kumaha teh?
0: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
1: Nah eta bener.
0: Da kitu euy, saling we dina waktu anu heuh.
1: Oh, eta Kang, salin hampura, salin.
0: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
1: Amin.
0: Oh, aya 20 leuwih nya.
1: 20 langkung.
0: Pamilon.
1: 20 langkung.
0: Heeh, pek didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng.
1: Wilujeng para juri kulan.
0: Dua pepadi oge Bapak Caca.
1: Pak Caca urukan
0: wae. Pak Kang UU ka dieu.
1: Pak UU ka dieu.
0: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
1: Pak Dadar Rosada.
0: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Cing nereke jabatanana.
1: Amin.
0: Sukanya. Anunya ah kana seni teh ka urang ka UU Kang Dada oge.
1: Nya merhatikeun ka seni teh.
0: Mudah-mudahan we para nyang yuswa nya.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
1: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
0: Bisi miceun kuntung ta komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
1: Bisa ka huruan.
0: Jelegur rek ka huruan.
1: Panrugi
0: sareng. Mun di Kota Bandung teh mah meureunan ciptakeun kota anu bersih.
1: Bersih. Anu nyaman.
0: Anu nyaman
1: berhijau urukan teh
0: ha
1: berhijau
0: komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat
1: wah di dieu Kang beres
0: hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima. Mun bae teuing di mana nyang sangna.
1: Cara cair gini Kang geurang.
0: Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia
1: kumaha Kang?
0: Kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
1: Aduh, da kumaha teteh hartosna kan?
0: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mani.
1: Cadu mani eta mani parah.
0: Heh. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet.
1: Nu menet da eta jadi teu ngocor.
0: Jor teu nyalur.
1: Nah, jadi mah teu bisa mani.
0: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Nah, we wungkul kan wawuh.
1: Bener. Heeh.
0: Tak ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh.
1: Can BLT.
0: Loba dipengkolkeun.
1: Can BLT dipenet.
0: Can BLT cirituna mah mulus datang ka handap rada lieur.
1: Rada disebitan.
0: Heeh. Urangna cing gableng pucus deui. Heeh,
1: kumaha?
0: Dibere gas dijual deui. Wah, serba salah hirup teh di dunya.
1: Heeh, serba salah kan.
0: Heh.
1: Diperhatikeun ku pamarintah teh dijual kieu.
0: Hah, rupa-rupa.
1: Heh. Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuri deui.
0: Si keneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi.
1: Tingkat legislatif kan.
0: Legislatif ngadongakeun ka nutus jara radi.
1: Bener.
0: Anu acan atuh keuneu de taun engke ge aya deui.
1: Aya deui.
0: Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana?
1: Bener.
0: Ha? Heu doakeun ka nu mararenang teh ka nu parantos mareunang kitu.
1: Oh.
0: Doakeun ulah cara anu geus-geus.
1: Geusnya. Cara dibeureut ulah anu geus.
0: Lain ai kabeh mah ngan aya.
1: Aya oknum.
0: Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy.
1: Oknum.
0: Dina sagala rupa pasualan oge aya oknumna.
1: Hah? Oknum wakil rakyat.
0: Tadi dia perlu disterilkeun teh.
1: Benar.
0: Hah? Ngan aduh, aing ngune asyarawing ceulik.
1: Wah, asa kapentar gelap, Kang.
0: Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
1: Meni asa kulebar, Kang.
0: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
1: Heeh, rupa-rupa, Kang.
0: Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh. Setahun sakali datangna oge.
1: Aya teteh aya gaji pada gemleng
0: teteh. Aya teteh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh.
1: Sarua.
0: Aya gawe eueuh.
1: Aya digawe nunutan.
0: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees ning ngacai.
1: Ngacai.
0: Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah?
1: Rek hees mah geus diimahna Kang, bener.
0: Heeh, alah. Heeh kitu ta euy ti deweknya.
1: Om, nuhun Kang ah.
0: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
1: Sing yang karuh.
0: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan.
1: Bener eta Kang.
0: Lain ngarebut nyokot.
1: Nyokot
0: lain. Urang nu direbut mah.
1: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
0: ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa saur Gusti Batara keur tadi.
1: Kumaha Kang?
0: Heu nilai juang teh di dinya gedurkeun,
1: ta
0: bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
1: Pejuang.
0: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
1: Sami.
0: Hartina ngeusi kamardekaan.
1: Bener.
0: Lain perang wae bejuang teh, heuh.
1: Bener. Lain tuh. Perang da urang
0: mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel, sanajan keur numpak mobi eureun.
1: Eureun.
0: Kitu sokot runtah teh tunda dina tempatna.
1: Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah.
0: Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag.
1: Ka obag.
0: Nya jadi tahanan politik jadi kalangsara.
1: Kalangsara.
0: Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
1: Kausir.
0: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis musik masa kini.

0: qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Jadi kana pejabat baheula mah teu
2: datilah berjuang
1: baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh. Lebar he.
2: Dateng ngarasa berjuang atuh tadi.
1: He aya jelema nu kitu aya. Henteu aya kabeh mah. Teu kumaha cepo sia ngomong teh mun kaluwihan teuing kumaha mun aya nu kasinggung. Cabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh.
2: Heh. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon.
1: Naon?
2: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuluy dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh kene ku akang teh.
1: Oh dewe ku sia numaihan. Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah.
2: Heuh lain mang paurkeun teh
1: kan. Heuh. Alah. Jang.
2: Ang.
1: Alhamdulillah deuleuy duh.
2: Oh rempek gang.
1: Bagja teuing.
2: Para dalang ka darieun bade tanang teh kan.
1: Para dalang aya.
2: Aya
1: merupakan. Yuri. Aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa, Jawa Barat. Anuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
2: Aya.
1: Lumatak ulah dipararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu yeuh.
2: Sing mah aya khawatir kitu.
1: Sing aya khawatir. Heeh.
2: Bener Kang.
1: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
2: Ulah boncenang sorangan.
1: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cara.
2: Loba suksep.
1: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang
2: geus teh. Masing-masing tara inget ge.
1: Aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geus sewang-sewang jara rumput.
2: Heuh eta kitu aing can datang duit sararea
1: teh. Kudu kana moal ngait kana ti korong mun nya.
2: Pasti.
1: Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan jeung
2: sarua jeung dibaruang Kang
1: sarua jeung dibaruang nu matak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae
2: ulah mun jeung tereh pae sagala
1: ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot
2: heuh atukeun bae
1: 20 tereh pikir ku si leuy
2: aye pae babagan
1: geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
2: Ya,
1: lamun umurna 200 tahun kari sabaraha taun deui geus.
2: Oh, eta sing panjangna Kang.
3: Pinter kitu na.
1: Bayangkeun ku si lain.
3: Pinter kitu.
2: Sing jajak we 50 taun deui mah aya.
1: Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk.
2: Ya, Kang.
1: Pak Haji Sidik.
2: Pak Haji jeung Bu Hajah Nining.
1: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
2: Ketetan
1: ngan kade deuleu.
2: Naon ari Akang kade?
1: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
2: Loba naon?
1: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono.
2: Ti Jono.
1: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
2: Ti Pajagalan.
1: Eta dulur aing.
2: Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
1: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna teh mah.
2: Kade bising ngaku-ngaku lain
1: naon. Alhamdulillah Gusti.
2: Heeh, nya kitu Kang.
1: Tararepung urangnya.
2: Heeh. Tararepung.
1: Jang.
2: Ulan.
1: Sakeudeung deui euy.
2: Naon Akang sakeudeung deui teh perang.
1: Sakeudeung deui.
2: Naon?
1: Jam sore teh nya.
2: Naon?
1: Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni.
2: Hoyongan
1: teh. Alah.
2: Kira manehna meuli jam teu.
1: Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
2: Sajawa Barat
1: anu bade. Enjing ngawitanya kaping 25.
2: 25 Kang.
1: Itu ayeuna diwengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
2: Betul.
1: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu
2: kanu
1: teu nyaho datangan buru-buru
2: kitu
1: namua rugi nya
2: ah moal
1: kan bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus ka kolotanana tetep we diajar
2: diajar
1: sapanjang hirup mah nya euy ah kitu
2: kitu dari almu
1: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun
2: elmu mah murukan dari jaksa lereh
1: apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh aing belajar mah terus ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah ah geus terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali
2: betul
1: heuh
2: bener kang
1: kitu teh
2: yeuh pekatu di doa.

0: anjing-anjing. Dah, parantos bebersih menekung kanumahaku.
1: Iya, iya.
0: Kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra.
1: Dah, iya, iya.
0: Arya Satya Ki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit.
1: Iya, iya.
0: Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tidak waktu sih.
1: Leres.
0: Lalu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran. Kipat Menegara tandang pikir ngayunan Yuda serang Burisrawa. Oh, oh, oh, oh.

0: Rek paru, alhamdulillah Pak Atos eut Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kasaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Pak Popoli. Ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar Bu nya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Alit-alit tidak waktu sih.
9: Leres.
8: Lalu mampah ngeprek soter merak iping sosoteran. Cepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang buri serawa. Oh, oi, oh, oi.

0: Aya naon Gusti Setiaki?
1: Wah, lupa biwa gini.
0: Wah, mudah-mudahan ulah nah. Wah, bukan.
1: Oh, woi.
0: Duh.
1: Oh, Buri Srawa.
0: Wah. Kait tanjal mapika sebelum disemudis.
1: Latihan hawa pinter orang katanger bisa orang katara. Aku orang wedi.
0: Duh.
1: Setiaki mua ngasir teman julid.
0: Mua ngejat. Duh.
1: Mau ngejat di pakalangan, hai.
0: Leres.
1: Mau mundur tempat tempur sana dan nepi kana pahan pati kau.
0: Iya, ge.
1: Hancur lebur papan kari tulis daya halangan-halangan.
0: Eta bulan.
1: Hei, manusia bakal datang.
0: Wah, kumaha kulah.
1: Moga timiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah. Basaeun ara lanjeun.
0: Tenan.
1: Ajen juang dina dada gedurkeun ku sampean.
0: Sumuhun.
1: Para nonoman sakabeh.
0: Ulang tongong nagara.
1: Anu bakal datang.
0: Leres.
1: Geus kacontohan Abimanyu gugur.
0: Wah, kantenan kulah.
1: Hiji satria.
0: Satria Tuladan teman kulan.
1: Anu geus korban di medan danaraga. Nepi ka karancang Banyu. Duh.
0: Wah, emut panjenengan kulah.
1: Nampugu asuhan kaulan.
0: Untang terus. Wadah kabayang wai adi.
1: Anu hayangin ka indung nasi Abimanyu ternyata si Buri Srawa cuman. Marukana merena Sumatera bohohen.
0: Marukana
1: kira-kira. Bukit gitu mika hayang ka Sumatera.
0: Yang penek yang penek krek.
1: Ay amakun anate ka aing tiba hula.
0: Unya. Asa dikantegan, Pak.
1: Asa dikantegan, bener. Asa dihalang-halang.
0: Asa dihalang-halang.
1: Padahal aku mah awewena, tuh. Awewena tersudian, aku mah.
0: Kan tenan.
1: Ayena waktu pelitungan aing kudu amprok jeung si Buri Srawa. Jadi, siya.
0: Benar. Jadikeun ayena bakulan, ah. Dipayun, maka mengungkuh. Duh. Ya, eta, bulan.
2: Cek ayo nama sok
1: teneng ludeng hantering rang ayo
2: tong kago ayo nama
0: kata ku nyolong
1: assalamualaikum ayo goblok sia
2: lanjut ngomong
0: mun urang mah cing atuh bewa
1: mun ngomong ti kajauhan kene
0: bewara heula atuh
3: jadi mubadir assalamualaikum
0: atuh dah
1: ayo luas
0: sarua jeung nying sieunan jotorojo we atuh
3: waler heula atuh waalaikumsalam lah.
0: Pakai jaga jalan segala pakai kaki masih nyungkun.
3: Lamun dijilbab ulah ngadahar syukun.
0: Nawan rekan.
1: Nawan maksudnya?
0: Maksudnya.
3: Upami ngajawab ulah nyungkun.
2: Sekarang dari.
0: Halus sekak.
1: Jangan bot.
3: Ayah hibar gula.
1: Don.
0: Wah, awa perang itu akang.
1: Mana nyawa si Buri Srawa?
3: Pantenan. Ya.
0: Anu.
1: Anak sahaja semua.
0: Namun apa?
3: Buri Srawa, teu pamit telepat mah putra Batara Guru.
2: Adi tak sama anak apun,
0: anak saya gitu.
1: Prabu saya di mana raka?
3: Nanti kapungur gak terang.
0: Anak yang saya teu mah ayang weh.
3: Iya mah, supaya seuri weh.
2: Inungna kita inungna
0: jadi sepado seri segala
3: peranakan jadi Buri Srawa aja
0: inungna di Mandaraka
3: bapak nama di Mandaraka inungna mah hilap deh itu buka dimana bang Janaon kami sekarang abdi peranakan
0: ada akang
1: peranakan mana oge peranakan nih
3: peranakan abdi oge
0: peranakan
1: bapak na sangsara inungna benghar
0: oh baingan
1: peranakan itu juringu gitu wah.
0: Turun ke papas sekarang.
3: Naon bi tiis abdi?
1: Tiis.
3: Ya, tidak kumaha atuh pada takdir teh mah.
0: Da jalma atuh Kang.
1: Pilawaneun kaula dina danget ieu Buri Srawa.
0: Buri Srawa.
3: Kade eta Buri Srawa teh sih.
0: Naon? Boga kalebihan naon
3: akang? Kapungkur eta di kade ku 300 urang.
1: Gerak.
3: Henteu.
1: Nying sieun naon sia kai?
0: Buka kanunggalan.
1: Supaya sieun kaula.
0: Supaya miris, Ren.
1: Diduruk. Dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun.
0: Eta ilmu naon?
1: Ilmu naon ngaranna? Duka ilmu naon? Di mana sia didurukna? Cen aya seuneuna mah ditu di Ciparai.
0: Ari beuri sawah.
1: Mana cicing gede kolot.
2: Paingan teu neurak atuh.
0: Paingan teu neurak jauh mah. Dengen teuing kitu bener.
1: Aku ora wedi.
0: Sieun.
3: Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon.
0: Pirak.
3: Naon teteh hartosa? Teu sieun.
0: Teu sieun.
1: Teu sieun.
3: Atuh kitu keureuh teu sieun kitu mah geuning ora wedi naon teh.
2: Urang Jawa nya.
0: Apan basa kawi
3: ya. Asa urang Jawa urang mah.
1: Jawa sia.
3: Eh sia mun Jawa Barat.
2: Barat.
0: Heuh Jawa kawi.
3: Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ayeuna mah pan teh disebutna ge siaran-siaran publik.
0: Siaran publik.
3: TVRI Jawa Barat.
0: Jawa Banten.
3: Anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda.
0: Sunda, seni tradisional.
3: Abdi marketingnya oge.
0: Okay. Oh,
3: pikeun milirian sponsor.
0: Ya. Akang nu ngiriman tempe na ge.
1: Geus aya.
3: Aya, ku tukang bako.
0: Nyiwir Raden.
3: Bako sebul. Bako.
0: Nyiwir kayaknya.
3: Sane si teh sieun.
1: Naon?
3: Saur Juragan Bima. Saur teh aya harewas geuna sakedap.
1: Di mana? Lah di mana dah?
3: Ye cing beta satu.
1: Di mana ieu?
3: Di tu. Ini kemida-mida cing si saur teh tenang we atuh.
0: Jauh jelema hawa perang.
3: Calm down, calm down.
0: Naon?
3: Tenang, tenang.
0: Naon Kang Dawon, Kang Dawon?
1: Naon Kang Dawon teh?
0: Naon Kang Dawon?
3: Dina beas teh make geuning gula beureum.
1: Dawat atau belgung cuma gitu mah.
0: Dawat benar
3: ni.
2: Dawat.
1: Duka naon bulan di mana?
3: Paling dicium bulan.
1: Ali ali ali ali.
0: Paling kakang na.
1: Sampurasun kakang Bima.

0: Ayah naon juragan aku.
1: Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di tegak kudu hetra.
0: Iya
1: waktu saja urang manfaatkeun ye. Saki.
0: Wah,
1: Saki. Aulah, ari.
0: Disauran kulantan den.

0: Si hatur sun.
1: Ay, ya. Di semangat ya, Kang.
0: Pilih Fajar bohong, Abi. Oh, percaya.

0: Medan.
1: Aduh, wilujeng agan. Sakedap deui panginten angkat.
2: Ieu. Duala-duala bejakeun ka bapa maneh.
1: Kantenane kulan unga dinten oge. Pun bapa mah kieu we.
0: Oh, kadungah we.
1: Di sisi tegak puluh setra paling kaler teh geuning nu aya saung ngalit.
0: Iya, kadungah we. Bari nyeung bari meuleum jagong.
2: Daun
1: sare.
0: Tengete kitu bari nage.
1: Nuhun agan doana saur saurna puri sarawa eunah teh.
2: Iya. Musuh ti lelemut
0: teu asa. Mudah Kakang teu mah.
1: Mudah-mudahan we.
2: Naon bekel keur kaula? Ti maneh ulah.
1: Ti abdi mah mekelan teh ulah gugur memeh tempur.
0: Edeh eta.
2: Loy.
1: Ulah perlaya memeh perang.
2: Ulah. Hartina.
1: Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam.
0: Ulah dendam.
1: Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
0: Wah, aya ku beres. Aya ku beres.
2: Nuhun, nuhun.
0: Saprak sasarengan.
1: Naon cenah? Nuhun cenah sia teh.
0: Saprak sasarengan di Pak Haji Sidik. Leret pun urang masuk. Ulah picilakaeun geus leret.
2: Naon sia teh?
1: Ulah?
2: Naon?
1: Teh gebrus.
2: Nah, sia teh mun imong hiji di dieu.
0: Aduh, mending.
1: Anana di dieu gelega, di dieu ah.
0: Mending mung babarengan atuh.
1: Sok diiseun. Muahkeun bae di dieu teh.
0: Mending geus
2: mung. Eh? Naon ti maneh bekel? Cing.
0: Bekelan.
1: Ya.
3: Bekelan naon
1: cenah? Upami agan bari angkat ka pangperangan amanah ti abdi
2: cing. Kumaha?
1: Ulah nyerak kartos, saya nama titipkeun ka abdi.
0: Hayang dibikeun ka manehna.
1: Upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cebi. Hayu kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka ruhakna. Saha nu hakna teh si Gareng?
0: Mantak kapang perangan ulah mawa
1: duitna teh ka dulurna we. Heeh
0: kitu. Da ka batur mah sarah
1: kitu. Eh lain guna naon abdi bari motong.

0: ngagantosan waktu kana sangkala disadar.
1: Iya nggih.
0: Padmanegara ngadeuheus ka Yarya Bima.
1: Yok.
0: Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembah moha ku terima.
2: Iya abdi ge teu kantuna gan.
0: Nuhun.
2: Oh. Abdi ge.
0: Nuhun.
2: Wilujeng agan.
1: Wilujeng ah.
0: Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumuhun.
2: Disangka deuingnya eta budak.
1: Abong Yuswa Kang ah.
2: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
2: Hayang pangih teh nah.
1: Mohon teu bogadang.
2: Teu boleh medan saku aing teh.
1: Nya Kang.
2: Heeh.
1: Eta geus mangbalikeun sandal ka Cimor.
0: Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu disinga hareupana ieu teh saha? Kusaha teh? Musuh anu bakal disinga hareupan saha? Cek Kurawa lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawak.
0: Oh. Si Burisrawa jeung Burisrawa. Burisrawa.
2: Eta anu bogohan ka ka Gusti Subadra ka Pungkur.
0: Ya.
1: Anu waosna keuseun.
2: Ka abdi oge ka Pungkur teh Burisrawa teh namut batu ali.
1: Bener teu mayar teh
3: kan mulangkeun.
2: Iya, cacar mulangkeun pikayana oge teh.
1: Nah eta gemesna Kang.
2: Da menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet wing.
1: Oh, harita teh.
2: Teh. Ieu we batu ali cepeng jeung abdi teh kitu.
1: Oh, ceuk Kang.
2: Iya. Jadi pasihan ku abdi teh batu batre.
0: Tiis ya.
2: Ki, wajar ah.
1: Wajar ah.
0: Cang saya.
4: Lah,
0: cang saya.
4: Wah, cing persantan,
0: cing persantan, cing persantan.
1: Ya cang saya kene teh.
0: Leutik Setia Ki moal ngejati Pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah moal kuat tapi taktik,
1: teori.
0: Taktik aduh.
2: Nyeta ulah somong kitu.
1: Letik-letik cabera.
2: Ieu teh waktu balitungan. Ya. Dina somong mah sok aya lamun somong sok aya mamala.
1: Tah eta pamurna teh Kang.
2: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
1: Tah eta we pokona
2: mah. Eta ulah gede gule. Hirup mah.
1: Ulah aku.
2: Dalam rasulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua.
1: Ngulik.
2: Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan
0: cing persayaan urang
1: ngulik
0: apan

0: kejadian langka teteh. Makhluk aneh bisa jadi Yuri.
1: Eta nu kejema, nu kejema eta kan.
0: Alah. Eta dulur aing Asep Taruna make jeung disebut makhluk aneh cenah. Aku sih pi omongan aku sih kan. Kepanjang belikan sih cenah kan.
1: Dari lain ka juru tina deureum teu.
2: Cara nyerang jeung cara diserang. Ulah. Cara nyerang jeung cara diserang.
1: Nah eta.
2: Oh, mangga mangga. Mangga atuh nuhun eh sata cara ge.
1: Udah paham teh eta tah.
2: Jiga mot.
1: Duh. Akang.
2: Lah jiga.
1: Gara latihan catur itu akang.
0: Abong jiwa perang unggul kaing
1: teh. Garangas akang.
0: Tah eta ku sarumbangetna resep teh dek mah.
1: Heeh, tah eta
0: kan. Kata sieun nya ngadepan pae.
1: Heeh.
0: Bode dewek kitu.
1: Heeh. Nya. Akang teh sieun bener.
0: Aya loba ka sieun si eta mah. Ngadepan ditagih aing mah. Sieun teh.
2: Haling dolah.
0: Sae wilujeng kulana. Cing atos-atos teh cing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana.
2: Ya.
1: Oh, da jagurang keneh.
0: Permios
2: dit.
0: Hei, menit harar itu.
1: Oh, menit harar regang.
0: Ayo atuh.
2: Ayo.
0: Yo ieu yo ieu kaing teh.
1: Heeh, mrising salangor.
2: Satengah jam lumayan.
0: Mangga kulan.
2: Maksana cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah,
2: rawuh. Oh, mangga mangga mangga mangga. Siap.
1: Kedah rancing geus.
2: Tapi punten ieu, ya. Tuh punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap aing musuh.
2: Siapa?
1: Kade asing rancing geus kanya ya.
2: Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten, ulah mah punten sabun mulu. Cing hati-hati sia.
1: Cing rancing geus teh eta.
2: Di dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
2: Lain anu kur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat atuh. Ulah polos.
2: Jadi carana nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Tah eta kana.
2: Bisa nakis nu bieu.
1: Sing rancing geus.
2: Jadi ulangan ukur ngomong wungku sia.
1: Kade.
2: Lain heula. Tak kitu carana nyerang. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana.
1: Beureup teu ulah katingali jalmerna.
2: Siap.
0: Wah, ulah.
2: Sok. Hei. Salah. Waduh, salah teh salah.
1: Lepat.
2: Salah na masih keneh katenyo bisa katewak. Huiya.
1: Oh. Wah. Nyong. Burukan
0: leungeun. Oh, kitu carana nyerang teh jadi ulah kaciri.
2: Ulah. Ah.
0: Wah, punten-punten.
2: Halus lain punten. Kana ieu rada nyeri seutik.
1: Nah, eta dinyaankeun.
2: Sok. Carana newak musuh. Wih.
1: Awas.
2: Geus kieu kumaha? Diseret sok tong beja tuh. Wih. Aing kaseret pan. Ya. Nah, lamun kaseret kieu. Tandaga tuturkeun.
0: Tuturkeun. Tuturkeun
2: tuh sok seret. Ya, tuh.
1: Ah, eta.
0: Terus kia, apaan karinggala, tak?
1: Siku, atuh.
2: Leisure is ya.
1: Latihan di sing serius.
2: Dinas.
1: Dinas, dari terkalaman dan musuh.
0: Nuhun. Oh, cari jadi cara rewak deh gitu nya, ya.
2: Lai gerakan timbangan teh, tuturkan tenaga musuh.
0: Nuturkan tenaga musuh?
2: Iya. Kamana buratna?
1: Nah, eta persaingan.
2: Persaingan, persaingan.
1: Persaingan
2: deh. Oh, kuai diseret. Iya, wait, wait, iya. Halus, halus.
1: Halus, eta teori itu dah.
2: Halus.
1: Oh, makang.

0: belakang tuh teh.
1: Ya gitu.
0: Oh ya gitu.
1: Gunungan aing nya.
0: Ya bisnis tiang gitu lah.
1: Eta jurus timbangan di aing keuleutik padahal di bejaan
0: mah. Tapi amun keneh aja
1: ge. Inget keneh hetan we ka yeuna juragan Bima.
0: Padahal jasa akang
1: teh. Oh. Oh, dah dewek oke seuti gedena milu ngalati.
0: Miring akang teh murukan.
1: Oh.
0: Latihan jeung
1: panjo. Jangan gegedena mah baheula teh ngalati jajan aing teh. Oh. Ngerti ngerti. Eta musuh newa eta musuh nyebrut.
0: Wakang. Duh.
1: Tongkope ieu newa. Ya motong ke leungeun.
0: Tadi dinya
1: nyeret ka dieu. Eta teh eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang leungeun musuh.
0: Ngabedol teh.
1: Mawa ka dieu dikieu teh dieu digenong.
0: Digenong.
1: Cerak.
0: Di dinya beunang naon?
1: Di dinya. Alah, aya ku kitu.
0: Ba emut kana mereka keur dilatih wakan baheula. Geus latihan di tengah kinjem duit.
1: Lain dawala. Juga tetenyaho kuring datang. Oh, udah ku kalangkang goblok. Saing kana karena kalangkangna wawu.
0: Wawu, beda rupana beda tirsa jeung.
1: Eta ilmu-ilmu usik kitu mun asa wawu nya jeung usik kudu dipake ku urang. Heuh, pan urang mun dina ge.
0: Akang mun
1: urang. Da manehna mah siapa neurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ningin keur budak.
0: Keur budak harita.
1: Heuh. Tasileung oge dewek teh bisi, imah bisi. Naon? Bisi diparangkeun ka dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Aye kitu mah sileung aye geus masagi dewek teh temlang teuing.
0: Teh riwa.
1: Bisi sileung poho deui. Aye kitu. Aye soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masak poho teh.
0: Jadi,
1: kalau sok dah aing teh percaya henteu ka sileung teh. Soal usik teh siapa lomba capek nunggu.
0: Benar, can pernah latihan.
1: Oh, bejana we cepot kebejakeun ahli usik da kuring macan mecakan.
0: Can pernah latihan teh.
1: Da aing kuring mah moal awak kamunur can kaasaan mah.
0: Oh, percaya.
1: Iya. Oh, hampura we ye. Oh, sok.
0: Pake hampura segala. Dalirnya latihan.
1: Tapi siapa sok nyaan ah. Kadeh sia. Moal moal.
0: Sieun bejana we.
1: Atuh beakeun tenaga keun ke mun aing. Goblok sia. Mun tong ada rumah sih cuy, ada letih haji mah.
0: Dari-darinya atuh.
1: Heeh. Woi. Tah, tuturkeun.
0: Tuturkeun.
1: Hei. Terus.
0: Terus.
1: Sareng kuring dah. Halo.
0: Halo.
1: Woi. Tah. Eh. Woi. Dah. Ah, oh, bener euy.
0: Bener.
1: Bener euy.
0: Airi kata mah mau.
1: Itu. Wet. Ah.
0: Patam.
1: Musik, leuleuh. Leuleuh. Leuleuh. Kumaha geus kieu sok? Hayangnya. Ka dieu. Leuleuh.
0: Eta bahaya na mah.
1: Tuh.
0: Dah, eta.
1: Nanyi duhan. Dah, nyeri.
0: Kumaha we sakan resort mun teh teh.
1: Alah. Weta musik kumaha kita
0: beres mati aya eta akang teh lah nginjem kana nginjem kana ka babaturan
1: kumaha mau ditokok kuring tah diturkeun tenaga si lain bae aya nuturkeun tenaga kieu kumaha da geus dihanap
0: da mah bisa balak kaya
1: bawa ka di hese dibawa ka di teh hese pan sa bawa deui ka dieu balikeun eut tah ka ditu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing
0: ai geus ka ditu teu beunang ka ditu beunang
1: nah si eta ka ditu beunang teh heuh meusi poho meusi poho nya aya eleh teh milingan kasalahan
0: heuh teh tak kitu
1: deh kangelehan maneh lanceuk aing mah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku alfa propolis.
4: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah kitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, pis si amis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Maaini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
6: mentan. Bapak itu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yo, latihan serius namanya.
1: Cara jeng katang tuan gada. Kaulan. Awas kadang-kadang siya kabawa labuh kutarik na gada mui.
0: Kade, kabawa tenaga.
1: Koncina? Koncina kuda-kuda hula purupage.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya.
0: Masekon.
1: Langkah salapan pake. Berat kadir ngalangkah kaharap seti. Contohna, sama kuda-kuda pagehan.
0: Kiyak! Sik pake, sik masekon. Sana penipagahan
1: deh. Hop.
0: Wah. Singman.
1: Pagahan sih kayak oke.
0: Pagahan.
1: Hop. Iupun.
0: Alus.
1: Mau tahu siapa sih ya?
0: Alus tuh.
1: Woi.
0: Acan
1: itu,
0: acan.
1: Woi, woi, woi, senyor lompat na musuh di mana?
0: Di mana datang na musuh teh?
1: Siap. Woi, woi, woi, woi. Halus.
0: Halus.
1: Aku jentuhin, baru siap lukung.
0: Nah, itu lah, pasal ditahan.
1: Aduh. Sok, ayin lah. Tanya ayin. Sok, tengah gadai.
0: Sok.
1: Woi!
0: Santa karna tanya.
1: Iya. Udah, selera mau gede. Udah nyin alasan siap.
0: Lain gede aja ngeletik.
2: Diori emang, benang.
1: Woi! Nah, lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi ulikeun gada, contohna toh.
0: Mata kula
1: tina geus kakonci. Iyo.
0: Mata kula dikeum eta teh.
1: Aduh. Ah, kariwe kamu coba tarikan teh bae teh pensar ulah. Ilu tahun tu coplok.
0: Goreng-goreng
1: kita lah. What? Cukup. Rat cukup. Malah.
0: Lulus, lulus ujian sudah.
1: Ayeuna lompat.
3: Lompat kumaha? Ha?
0: Lompat.
1: Tuturkeun lompat aing, ka udag lompat aing hartina geus saimbang jeung aing.
3: Pan urang salira mah lekahna gede, pokona tuturkeun.
0: Kan, kudu nepi ka finish.
1: Kuna gada.
0: Saha?
3: Aduh nyampeurkeun jadi sarua teh.

0: cekap dia.
1: Kurang itu.
2: Kesakit tinggali wae ka.
0: Di dia.
1: Siapa deketan?
0: Oh, jauh.

0: Siap.
1: Didiah setar, didiah setarna ya, kawan.
0: Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana barena beureum anu dicecepkeun ku si Cebot.
1: Eta finishna.
2: Oh, kali ditu ya. Eta teh finish,
0: finish.
1: Finish.
0: Apa siap finish? Padana neh. Manuk saporta burung walet.
1: Kapin. Kapinis sama tu. Di bolotot dan
0: dua. Di bolotot teh paur aing ulun.
1: Teh teh dilonyeng wae.
0: Kalonyeng sia.
1: Sidik tu.
0: Kempe atuh.
1: Sidik tu angrangka menyaah teh.
0: Siap.
1: Apa?
0: Siap. Di mana aing geus nyebutkeun tilu? Ras. Barang mereka lumat, tuturkeun ai.
2: Siap.
1: Amracan.
0: Hiji. Oke, tuturkeun. Ada hiji. Hiji.
1: Awas.
0: Dua.
3: Awas. Ah.
1: Karena dia kira pegang tilu, berarti.
0: Tilu. Oh, saudarina. Kita geuleuhkeun sih.
2: Kita antara siuri mana-mana.
1: Awas.
2: Di godaan kita uri kita bau deh.
1: Kejam aja nama.
0: Tilu.
1: Nama kita udah teret. Narika bonok nanti tinggalin.
0: Lajeng Satya Ki kagungan Aji Kidangkan sana bisa lumpat ngaluihan naon.
1: Doh, iya ingin.
0: Dan merah kingkang ngawal.

0: usah diapiin dia jadi letik. Tinggali nepi ke wo anjing.
1: Wah, letik-letik.
0: Bulut-bulutnya dari hidung.
1: Buntar-buntar tuh itu.
0: Hebat usah diapiin dia
1: eta. Eta.
0: Namun musuh berat-berat ini mana nama munur itu. Awas doma.
1: Oh, ini dia.
0: Sari kawan. Duh.
1: Kidang-kidang kacana dekat.
0: Bejana sireng tarik lompat.
1: Bejana.
0: Eta ku bejana wae atuh. Panto barengan teh ngapo we.
1: Eta dina Agustus kana. Juara wae itu
0: tadi. Menang wae kini dina Agustus jadi lari sileung.
1: Lari. Di RW genep teh menang wae kini.
0: Ai sileung kumaha teh menang lari teh. Kada da kurik masak motong ai batur maka itu bumi. Ih, ngan itu goblok.
1: Yang musuhna dipilihan nu bareng subuh jeung.
0: Oh, bareng ge jeung juragan Bima atuh kana bandara beureum. Naon? Brik lupa aing aya nya. Nya masih lain. Nya an teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Ikat ta.
1: Ikat.
0: Ah, mung tara diseuseu. Ye, gawe wirang batu teh nya. Mau nanya pakai ikat ieu teh deuleu. Kumaha? Jam ini bisa dibere wae. Siap, siap,
2: siap.
0: Hitungan kayaknya. Hitungan tapi.
1: Hitungan.
0: Kuma, lamun dewek ke Jibuti lu. Siap, tutur ke dewek. Siap.
1: Siap kayaknya. Bejana juara RW dari jauh.
0: Anu boleh mau makan boleh mulah mana wae sih teh. Tutur ke nyai. Saya masuk itu. Aing kadinya siapa warung? Kadai sih, ulah kahiyanat yang hera.
1: Serius.
0: Kusang ngitungna. Dek kusiling dek dewek, dirinya usah komano. Ya.
1: Sok.
0: Hiji.
1: Wah,
0: cek. Oke. Dua.
1: Wis ngajengkat, Bu.
0: Tilu. Geus di abrik-abrikan teuing.
1: Kacape-capek.
0: Lumuruhan moal aya paling aya antep. Deket di balik dong gue ini. Nggak ngerakin sih namanya.
1: Apa bodoh?
0: Tapi dia minta capek aja.

0: cacapit kurang tina gelar perang sinukun ngawakan jangkung gede Simardada
1: iya ike
0: halu mampah Buri Serawan.

Hey, boy.

0: Senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit hurang
1: aya ti palik kaler ya
2: ya
1: kabeneran pisan.

0: Minum pok getih teh aing mah Teluk Beraja.
1: Naon di Teluk Beraja, Kang?
0: Nu reye hayang dahar. Ieu mah tipi hakun geus teu aneh euy.
1: Wah, Kang, da resikona jadi tentara teh.
0: Mimitina mah nepi ka utah aing bare basa. Mimiti bareta Yuda.
1: Oh, kitu ah, Kang.
0: Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berebek.
1: Kang,
0: ieu mah geus pati aneh.
1: Geus biasa deui meureun, Kang.
0: Moga-moga, hei, berdak murah rumah datang.
1: Ulang tanggung negara, berdak
0: murah. Lain syaitik nu mati, tekurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ke arah ranjen, ke kesejahteraan anjen, ke kaharup.
1: Anak itu.
0: Pek, cenanya yang nilai-nilai juang di dada-dada deh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk di nakolmu.
1: Benar.
0: Tapi kaki, iya.
1: Berjuang, tegak-tegakkan.
0: Jangan jangan pihak musuh dah kubu moge dia jelema sarua atuh aja
1: payah we euy. Sarua we Kang. Gede
2: ayah hatena
1: di kubur masal we di dinya lah.
0: Ye sayu. Lu kopra UNED.
1: Ye. Anu tadi mah kopra apo mah.
0: Walah. Ieu mah ti pihak urang yeuh.
1: Ti pihak urang.
0: Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin, amin.
0: Ajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah paeh tina golorog batu.
2: Pate teuing kumaha.
0: Tina puak paok atawa kumaha we. Beuheung heuh da jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabera nagara bangsa teh eta bener kan?
0: Ya, Haji Mustofa.
1: Kopra, kopra apa, bro?
0: Ayeuna da aya kene Haji Mustofa mah. Oh iya mah Haji Mustahil ini.
1: Aya kop kade Kang Gusti aya batura kopra Ani. Naon atuh bari nage? Jauh kene.
0: Palingan mumil udah salah ngagusur.

0: musuh tiba heula
1: ya. Ya, waktu balitungan Setyaki.
2: So, sakarep mu aku lah deni.
1: Dipasakakan diksa kula beraja.
0: Diksa.
1: Diksa orang yang pangucap.
0: Sakula.
1: Kula pawangan.
0: Beraja.
1: Raja lalana penumpu putumpang sumantara hanira kurang pangan dibawa. Orang deni mobrol katibaran pusakaku.
2: Ajak kakin bacot biadang suram merata jaya merata. Nyaka sabuk bulan tatu. Aduh teluk ampar tiga. Maju.

0: tasna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, ieu ge.
0: Anu teras-terasan saling serang sareng guruna nyaeta Resi Drona.
2: Sok Arjuna. Kaluarkeun ilmu pada mujam pe bawake.
1: Kaluarkeun
0: wae. Minus tiker sayang tumampara.
1: Duh, ieu ge.
0: Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Buri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Tos kaseret Gusti Batara.
0: Yayi, kaula nun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Drona. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teh kitu yayi. Atu kedah kumaha kieu weh. Kinten-kintenna Rayi Sanghem nemak buuk Akang.
1: Duh.
0: Ari maksad salira pan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. Maksadna kieu weh. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu.
0: Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut-rambut sabuk Akang. Mangga teh teuing. Lajeng Brat Batara Kresna nyabut rambut.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Ibu saha namina,
1: Ibu? Ibu Hana Hasanah.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol, Ibu?
1: Tos bari kalima ayeuna.
0: Ibu karaos enakeunana ti botol kasabaraha?
1: Botol kahiji oge sok karaos enak, rampang.
0: Emang Ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru, teras, sesot, puyeng, cilah nyeri, gampean nyeri, rematik gitu. Jeung seueur rutina dumeh tos kolot kitulah Ibu mah.
0: Tos ti botol kahiji teh karaosna enakeuna kumaha wae?
1: Tos raos we bobot tibra, mam seur gitu. Kawit mah kan emam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, emam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, tadi nama parah pisan. Ya, ini udah nanti nyeri. Kau pun nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mangga bae anu gaduh panyawa seperti Ibu. Mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu mah raoseun.
0: Naon pisan ti kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatebu 7 bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yelah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembehiji.
1: Nembehiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kayaknya, bener, badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyihal ladzi ansaha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul, habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita.

0: Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
1: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
1: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
1: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
1: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya. Ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ah, kalau ada

0: Ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung. Tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
3: Tidak.
0: Ada jaminan?
3: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah. baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
3: Nah.
0: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu?
3: Ada
0: enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: الفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan, sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan roh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan roh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan. bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, Man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
4: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
5: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita Nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ayeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya lama terbiasa di komot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yo, ayo pancok cene.
3: Ayo abang pancok.
2: Wilujeng wengi sadayana.
4: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi kangen aya di radio, ngadaukeun dina radio.
3: Beres.
2: Terus anu dina TikTok oge, tak ada aya Don Jule teh nembe lebat. Nah TikTok Sundaland. Terus oge di streaming napisradio.com.
3: Beres.
2: Terus oge di nandeng ya.
3: TikTok.
2: Oke. TikTok Sundaland. Nu pastinya aya informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda, terus aya lagu-lagu Sunda, aya oge lagu Sundaland.
3: Beres.
2: Lagu Sundaland nu pangenggalna aya PSGC.
3: PSGC.
5: PSGC na ya lah. Enggak,
3: baru.
4: PSGC lagi berduka.
5: Keun kita emo eleh menang olahraga.
2: Nah, pasti kudu aya nu menang aya eleh ya.
5: Ngono. Kan kelawan PSIS menang.
4: Menang terus eueuh nu eleh.
2: Mau menang dua nana pasti enak eleh.
3: Kadu muncang kena enak bubuk hiji.
2: Leres bisa.
5: Duh, anggur kamu lima manyun set.
4: Ngomong kue, kita segala di telapungan. Tapi katip tiga di telapungan.
2: Nah, grup GT isen.
3: Gak gitu. Gak diincas banget.
5: Dinamikana gitu.
2: Jeung HTT yang sate
4: kan hati itu maka makin sakit hati.
5: Berikut ya sate.
2: Assalamualaikum sampurasun Wilujeng Hoyong ini.
5: Don Jule.
4: Wilujeng.
5: Kang Amin.
2: Menang bari nonton Wang Gurandil kaci ya teman Amin. Gurandil lo kemacik
3: Gurandil kan nomor yang bodas deh.
5: Saulah ngopi bari ngerokok
4: hese
3: seruput rokok kelenyon rok kopi
2: Gurandil
3: dan deh Abi Masar Jenang weh
5: Yayan
4: Surawung ngopi
2: Mik Falsop
4: Wilujeng
3: Wilujeng
4: Mangga Caralik
3: Falsop
5: Cok miliaran kosong
3: Balik dilakun Lakun di kolomo
2: Korsi nage tulisan dana nya oke
4: Kamari di mana tan tulisan dana
5: Cok siakai itu oh cana pas tulisan nanti dikosongin nomor sina boda
4: anjir aya danaan korsina
2: korsina dinana didanain ya
3: alhamdulillah tas daya ngantunkeun mang dana di Jakarta.
2: Oke, sabartos biasa di setengah 8 ya.
3: Leres.
2: Kayak gelaran Sunda Lente, akhirnya dinten ke-12 di sasi Oktober 2022 apa ini teh dinten Senin, aka Monday.
3: Aka.
2: I like Monday.
3: Aye.
4: I like Monday.
2: Soalnya dinten Senin teh awal tina setiap minggunya jadi semangatnya teh
3: menggebu-gebu. Isnin
4: kudu menggebu-gebu walaupun lemah
3: lemah naonless ya lemah
5: lemah lemnya lemahnya lembut
4: lemahnya lemahnya nyeliti
3: gelang
5: sok manjing-manjing
2: gelang
3: gelang sifat tuh gelang
2: sirama-rama
3: mari gelang marilah gelang
2: Sir Amin macana GoFood. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
2: Aya naon aya na?
5: Aya na teh bagian ieu bah. Mengenang para maestro atau seniman Sunda era 80-90-an.
2: Wapi din
3: ya rasanya 35
4: ya mah zaman dinosaurus wapi din
3: waduh
5: jadi siwa jadi siwa subla mah di tiap masa teh ada teu naik wae
3: naik deh gue sekawas nungin dong gue
2: dari masa ke masa
3: abadi
2: jadi tiap masa ada wapi dinnya tiap wapi din ada masanya
3: amin
5: jadi lain panjang umur ada teu naik
3: ke rumah sana pangkong ke saya
2: itu teh bakatku ya,
4: bakatku pinter
2: yang disebut iya
3: lain maksudnya. Pinter no gitu belagu.
2: Ah, pengen kanak-kanak terus maksudnya
3: ABJ hati-hati mungkin geblok
4: ayo kayaknya mah jika orang ya pak.

0: karena nyata seniman nu bergelut dina bidang nu ditekunina. Ku loyalitas nu luar biasa gitu. Ti mimiti pelawak tukang bodornya, tukang nyanyi, terus dalang, dalang wayang goleknya,
1: wayang golek,
0: pikeun ka pendongeng, itu maranehna jadi idola, jeung ditunggu kehadiranana cenah ku masyarakat pada saat maranehna ngagelar pertunjukan atau muncul di TV atau lagu-lagu jeung siaranna di radio.
2: Gitu. Iya.
0: Itu bah tulikin lah orang ada permen jadi
3: jika ABG wae ada permen
2: hidup nyanduk
3: saat incujin
2: incujin
1: waduh lo jang wangi kang incujin
2: lo baduit lah nyanduk nah, tugas satu langsung tilu
3: tilu opat atau wak
2: sama amin mah cena awet ngora megar
3: megar
1: awas ake wa yandau kan tasok megar
3: nukuyu
2: cuman ABG ABG enak kan aduh gak mau kemana-mana megar cena
3: lebih baik tidur di kasur cena
2: oh mager
1: mager
2: untuk megar
1: amun si ake mah lain jegjer
0: ceng isi ublam uyuan di tahun 80 kan ayana istilah apa?
3: Apa?
1: Buatu.
0: Namun balama 80 mah tamsek.
1: Tamsek. Ayana mah milenial.
3: Pokona mah kata-kata kuno mah geus aya lamun mulai lawan.
2: Tamsek mah ditambah sekel.
1: Endogen. Nah, eta kasebatna teh hodok.
2: Tak cenah. Pundukna Afrika cenah. Mukana Korea jadi megar.
1: Eta mah atuh lain cuma blasteran.
0: Cing teruskeun deui ya.
2: Oke.
0: Okay. Ieu aya beberapa seniman Sunda nu ngisi hari-hari era generasi 80-90-nya di Baros. Iya. Muka hiji seniman Jaipongan Gugum Gembira.
1: Juga lah.
0: Sabtu 4 Desember 2020 masyarakat Sunda kalengitan deui tokoh seni Sunda nyaeta Gugum Gembira nu nyiptakeun seni tari Jaipong bah.
2: Oh, eta teh nu nyiptakeun Jaipong Gugum Gembira.
0: Mulai debutna di tahun 1874. Basa Kang Gugum beserta gamelan jeung penari pertama nah tampil di hareupeun umum gitu. Jaipong eta nyaeta hasil nu paling populer nya tina studi Kang Gum nu memperbarui musik ritual desa nu ngaranna teh ketuk tilu jeung gerakan tina pencak silat seni bela diri Indonesia. Tarian teater bertopeng topeng banjet jeung teater wayang golek. Jeung generasi 70-80-an mah Jaipong dikenal tuh tempo. Si Subla geus saya ngomong udah sama pengalaman cicing heula ka aing beken heula ya.
3: Itu kuat teh sih jolan-jolan.
1: Nah harita Jaipongan di Afrika.
2: Tos tekiatnya.
1: Pas tuh 77.
0: Nah bagi generasi 70-80-an Jaipongan dikenal sebagai tarian sosial jeung populer sebagai tari panggung sebenarnya dilakukeunna ku awewe pasangan campuran atau sebagai solo seni pertunjukan ieu jadi bagian tina pertunjukan hajatan di lembur-lembur nepikeun ka event seni budaya pemerintah Bandung jeung Jawa Barat nepikeun ka pentas di luar negeri gitu.
2: Si Jaipongan
0: Kang Gugum sorangan ngelola sanggar tari jeung studio juga lah di Bandung. Oge studio rekaman apalan musik pengiring Jaipongan
2: jugalah apalah jugalah ya, tadi mah bingung yang nahan
1: jugalah senes janggalah kan ya cuma gang warga.
0: Album Jaipongan terpopuler nyata tonggeret oleh Ijah Hodijah yang Gugum Gumilar jugalah orkestra nudilis pada 1887 lewat jugalah orkestra. Gugum oge loba ngelahirkan album instrumen gamelan Sunda drum rebab jeung suling Jaipong jeung musik degung kontemporer.
2: Itu Pais Waduk macam apa? Pokoknya mah yang boga pamajikan tilu, wah, gas.
3: Gas kan so.
2: Kami mendukungmu.
1: Rendah ya.
2: Yang penting mah gas, ada kacil.
3: Yang lain mah ada sok be.
2: Yang tilu yang sing opat ya kanya.
3: Urusan mah belakang.

0: Bebas lah. Abhek 79.
1: Pokoknya yang mau diganti lu aja. Saya Pais Waduk ya. Saya tete mau jadi tak boga tilu na. Udah bisa non baru ganti lu mah jug-jug tilu we tara ngomong.
0: Aya dan jule cenah Al-Fatihah kanggo
1: almarhum kanggo.
2: Oh, Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Iya karena berubah, iya karena senain nasibatul mustaqim sinotala di mana ini gue dan mampu jalan mualafdolin amin. Mungkin ada tampi ama ibadahna kasayana na aminnya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Sek Pais Waduk kumaha wasit kapangi can wa?
2: Teu acan nyumput cenah kenan soakeun
0: Abhek 79 tatara cingan ah sok gas lah
1: abet abet
3: cok
0: abet
2: abet
0: abet 79 tatara cingan gas kayak dijauh ku Apidin
3: Apidin segala bisa pokoknya mah.
0: Aya Usep Bojes Wilujeng Wengi
3: Usep Bojes Wilujeng Wengi
0: aya Godirangga
3: Wilujeng gabung.
0: Oke.
1: Lanjutnya burung itu sih siapa ini?
3: Belujang gabung.
1: Dia ada yang siapa
3: ini? Iya, sakit tuh pakai iya, pakai handphone.
1: Iya, tarik tinggi.
0: Nah, lawan. Ya,
1: itu tak sakit yang nahan.
0: Kurang lawan tak?
1: Nges, nges. Iya.
0: Godingga, kaci polo tak? Kaci.
3: Mana silakan. Polo.
0: Kudu follow atau
3: gas ke tap.
0: Gue dirangga di paling mana? Gue dirangga sok di follow.
2: Semuhan.
0: Kayak di follow back ke PSGC.
3: Tuh,
0: ayah Nandar Gem, Nandar Gems.
1: Gems,
0: Gems.
2: Nandar Gems, Gems.
0: Thank you, Abek udah follow oke.
3: Ya.
0: Hatunun. Hatunun.
2: Sami-sami.
3: Hatunun.
0: Di Banjaran, ah.
2: Bandung. Salam bantos kan orang Banjaran.
3: Salam,
2: bukan sadayana. Amin.
1: Sok aja silahkan nanti, non. Nah, ke Banjaran, cenanan, pode.
0: Eh, ya lagu naon ya?
2: Lagu, itu kan, hang lagu, iya. Lagu naon, lagu Jaipong.
0: Gitu. Ayat 7 kurma 88. Awawan ayat Ras Ras Rasmawati.
3: Gilujeng mangga caralik.
0: Sok caralik. Dina kursi dana.
1: Cujin mang entang ke mana cujinnya?
3: Mang entang sibuk
2: kuat. Kamari panggil ang di BME kayak ditangkep di dio.
0: Waduh.
1: Ya udah sejenis.
0: Ayah Miss Bahul, Gilujeng Wengi Miss Bahul.
3: Miss Bahul.
0: Ayah Menak Sunda.
3: Wah, Sunda. Gilujeng mangga.
2: Ayah wargina sang menak jinggo.
0: Cina duluk duk dag.
3: Tah, no.
2: Duluk duk dag, nubu duk di dag udag.
0: Bang tangwa karena yang wasit kene cina.
3: Oh, nyampe. Ganti kulit wasitnya jadi hese.
0: Ayah Kang Ukip. Eh, apa Kang Ukip yang mana? Kang Uki ID.
3: Uki, Wilujeng.
0: Wilujeng, Kang Uki. Mana tata rucingan tadi? Haturan Banjaran Kabupaten Bandung gitu wak cina. Sanagara sarang abi atuh cenah sarang danjule. Oh, oh danjule ganti iya, Banjaran
1: bos RT don
0: gigireun
2: tetangga sieun sareng Kang Danjule
1: ngan beda geng.
0: Cek Pais Waduk kenteng mah cenahna teuli can bucat mah terus diteangan wah
3: terus polonya dikotek-tak.
0: Kang Uki izin polo kasadayana guys
3: mangga mangga
0: thank you Godirangga ngobrolan iya
1: cenah burung ke
3: bodoh itu kok
0: sendalen lo langga sana sana SMA band ah sana stone langga
3: Lord Udin
0: Lord Udin
2: masih kalah sama kapirakan
3: Lord Iip
0: Kang Uki Soreang Banjaran ah cenah
2: Wilu Jang Wengi Kang Was Kurang Soreang
0: tuh cek Godirangga dan Jule cenah di Ciapus kami ah cene.
3: Oh, Ciapus.
0: Ciapus.
2: Ciapus Bandung.
0: Nah, Banjarannya di Ciapus cene.
1: Mun geus Ciapus ditulis deui teh.
0: Tim ek. Sukara Ara, Aristiawan Lujeng Wengi.
3: Wilu jeung mangi kasadayana.
0: Digas deh.
1: Ya. Nah, terus nuka dua. Mm-hmm. Era 80-90-an teh seniman maestro teh nya dalang wayang golek Asep Sunandar Sunaria. Ah,
0: iya na edan
2: mah. Master pertama.
1: Dikenal ku sebutan Abah Asep. Dalang wayang golek.
3: Mm-hmm. Oh iya golek.
0: Golek banget.
3: Aja bro. Golek mah sirah. Aing bibir gara-gara permen ya pak jadi cepel
1: dalang wayang golek asal Jelopong ieu nya biayana jadi legenda tersendiri
2: laris
1: kepiawean nampilkan seni pertunjukan wayang kayu tersebut selalu ditunggu ku masyarakat.
2: Kiri aja katelahna teh, Pak.
1: Sajian pertunjukan wayang golekna selain berunsur hiburan juga nyajikeun pepatah petitih nilai-nilai kehidupan. Bagian kemunculan si Cepot, Dawala, Gareng jeung para buta.
3: Nih aya butaana di dieu.
4: Wayana.
1: Eta lubang ditunggu-tunggu nanya. Dina segmen ieu banjolan-banjolan khas Sunda muncul jeung nu matak betah nu lalajo nya. Meski si pertunjukan wayang pasti nepikeun ka subuhnya di hari. Sap Sunandar Sunaria tutup usia Senin 31 Maret 2014.
2: Innalillahi wa
0: inna ilaihi raji'un. Tah, cek 79 Ciamis hujan tah?
1: Tidak.
3: Aduh, tacan, tacan.
0: Aduh.
2: Panas kalau ke baru dong.
0: Dan jule ka godirangga. Wah, yakin tatanggi orang teh cenah.
3: Ya apus sarua berarti nya.
0: Eh, gigireun di mana
3: gitu. Aduh.
0: Aduh aya anduk cenah,
4: aya anduk. Aduh aya anak.
1: Yang tabut.
3: Aduh aya.
1: Tah. Jadi si Ubla teh sabenerna tina buta rasana cicit. Tah.
4: Buta panggigirna
1: geuning. Iya teh, margana teh buta.
0: Bujang, bujang.
3: Ngana hidung
0: bujang.
3: Ngana hidung ngasuh jadi rasa ayeuna.
4: Dilamot si aku aing dilamot.
0: Naon?
4: Kletak-kletak.
1: Kodok.
4: Ada.
0: Aduh, anggar hidup nyandung wae si Akang itu. Kemana cina Kang Buta tuh yang nyandung?
3: Yang Buta tuh.
4: Gas! Ulah pakai rem.
0: Maksudnya ulah dirempel gitu.
4: Ulah dirempel. Digas.
3: Gas teh 3 kilo aja.
4: Nyaho-nyaho nyung hiap.
0: Mau?
4: Nyung hiap.
1: Tentu di poros.
4: Mubui.
0: Aduh.
4: Dakaraos ntos di lokalimah.
0: Ayo Kang Buta nyandung deh.
4: Alhamdulillah 7.
0: 7 sumur maksudnya.
4: Yang berit
3: 7 drum.
1: Ya, ya 7 tapi kupah majikan kahijina wae si Buta Ubla ieu. Geus kacandung teh salapan na ieu. Kacandung-candung.
4: Najis teuing aing mah. Hiji ge teu beak.
0: Emang sih akan.
4: Lamot.
1: Balon truk.
4: Ayah sok LU tara. Terang teh LU.
1: LO.
4: Letak orang ya tuh.
1: Letak odok.
4: Nuraos mah LU. Letak ucing.
0: Segan letak ubla.
4: Sama si Ake waktu jendak yang lambat.
1: Just cacing ngelebut ya. Lanjut ngelebut.
0: Oke.
4: Mangga Kang.
1: Bukan telu teh komedian Sundanya Kang Ibing jeung grup lawak The Kabayan.
3: The Kabayan
1: komedi Sunda komedian Sunda nu ngaran asli na teh Raden Aang Kusmayatna Kusiana Samba Kurnia Kusuma Dinata. Benar itu panjang-panjang paling jadi tukang ngepon
0: paling sedikit gitu
1: jadi langgeda manena ngarupakan bagian ti personil The Kabayan.
0: Oh, jadi aya grup The Kabayan.
1: Nah, aya. Nah, grup lawak asal Kota Kembang terdiri atas Aum Usman, Kang Ibing, Suryana Patah, Wawa Sopian, jeung Mang Ujang. Kabayanna para komedian legendaris. geus maraot tapi
0: sadayana.
1: Oh iya, kelas KB. Dekabayan muncul pertama kali pada kisaran tahun 76 nu terakhir teh berarti si Om Gusman teh jeung Kang Ibing teh nu di radio no? Ada anu lomaranya. Eh, naon anu?
0: Teh apa?
1: Anu sok ngayakeun dongeng-dongeng gitu.
2: Ardan.
1: Kain
3: canggih kan
1: ngomongnya ya namanya canggih karena itu kan tina siaran kan
3: ya ayo
2: ayo mah canggih kan
0: akhirnya tahun 76 tadi itu
1: ya Dekabayan muncul tahun 76 iya itu guys naik si Ubla itu guys
2: tiga kali itu naik ujung nanjir abis hari itu naluhur tower
3: ucang
0: Radio Mara canang
3: Radio Mara
1: karma pada masa kejayaannya Dekabayan selain laris diundang jeng mentas oke ngeluarkan beberapa album kaset lawakan sementara Kang Ibing jeng Om Kusman sampai di akhir era 80 tuh karek dibahas ya. Dikenal sebagai dua penyiar di Radio Mara Bandung setiap malam Jumat nyanyikan cerita-cerita bebodoran Sunda nah eta terakhir tenu jadi ngalagere nepi ayeuna gitu anu hebat-hebat sanu nyuntungkeun aing nah, anu dongeng-dongeng begitu
0: paliter ya, skripnya edan
2: kata matos weh
1: jeung loba dongeng nanti
2: bodoran nanti
1: nyebut
0: jadi emang nanya ide-ide dah loba kacida
1: ya, gitu sebenarnya ya teteh jalan mah pintar unggul bah bisa ngarirai gitu jalan pintar
2: termasuk ke tukang usup mah kita berkesan pisah ada pokoknya mah iraha badai mau usup seor lauk terus tekiat tapi mereka terus aduk panat
0: ayah tukang ngulin lu jangongi tukang ngulin
1: ayah Radio Marat masih ayah teh ini
0: ayah kesan apa tuh cek pais waduk LM wah naon LM teh
1: Letak Maung
3: Letak Muning
2: Letak Monyet
0: dan juga Al-Fatihah kanggo para maestro Sunda
2: amin
0: terus para jenius beliau mah leres
1: bener bisa. Bener jenius itu
2: jenius
3: banget tinggi-tinggi itu ikutnya Malaya dua orang ya temannya legend
1: wah ublak kan yang juga Kang Ibing akhirnya jadi berita kita tanya
2: kan tanya kan yang
3: kelanaikan tower
2: mama
0: masih ayah dan juga marah mau wajah
1: oh masih ayahnya
3: sih
1: berarti Don Jule ini stay di Bandung
0: di ya? Bandung Don Jule juga tadi itu sana yang Godirangga tuh Godirangga
1: iya. Hujan woy Bandung aja Don
0: Kang Don hujan kemarin ke Mengbalge hujan
2: agung daerah di nyaman daerah
0: hujan Bandung. Cair
2: Bandung Barat
3: Banjaran
2: Soreang Banjaran Bandung
1: tak etak lu maksud gua aing deh Soreang Banjaran Bandung Soreang ngajaran nu ngandung
2: Soreang Banjaran Bandung jendak ngetan
0: Dina radio sebelah ya Extreme Mospit penyiaran. Eta mah Extreme Mospit mah gebeg, mang gebeg.
3: Mang gebeg.
1: Gebeg gebeg.
0: Kusogi, kan?
1: Kusogi udah 2 aja.
0: Udah 2 aja. Oke.
1: Lanjutin ya. Ayangnya mangga.
0: Hah?
1: Sep.
0: Atas sep. Oh, ayana ku gebeg mah.
1: Bala sogi.
0: Oke, oke.
1: Nah, nu kaopat teh pendongeng Sundanya. Wakepoh jeung Mang Barna. Lusi.
3: Tahu ya berarti.
2: Nah, aing Wakepoh mah sudah.
1: Ahmad Sutisna atawa nu dikenal ku ngaran udara Wakepoh nyaeta pendongeng Sunda nu beken di era 80-an dengan judul Sirawing.
3: Sirawing.
1: Beliau tutup usia pada hari Sabtu 28 Desember 2013 Pakai Poh pinter nyieun berbagai karakter sora nu nyiptakeun hiji carita nyampi begitu menarik
0: cenah. Oke.
1: Karakter aki-aki ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda
2: semua yang ada di sini.
1: Manehna bisa nirukeun seolah jadi loba tokoh gitu. Nama pendongeng Sunda lain nyaeta Mang Barna. Gitu. Mau asli pendongeng teh Sobarna.
0: Sobarna.
1: Kaopat pada hari Senin 2017.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di album Sundalin Eng Ing Eng. aya nu pituring Najwa nya eta teh incuna Wakepo.
3: Oh.
1: Lagu ya non leuwih keris. Leuwih
0: keren. Ya. Nah, mencek dan jelema mun wapidin mah jigana hujan heujeun cenah.
1: Iya.
0: Nah, cek kan dirangga di cakra ayah unggal enjing mana tadi jigana di cakra ya karena di radio cakra
3: channel radio cakra
0: unggal enjing karakter karakter wapidin ge ayah wakepoh mah
1: ayah laras
3: ayah
1: kan wakepoh wake ngan karakternya karakter kasebeleun padayana.
4: I love you.
1: Cik aki-aki datang akina. Akina datang ngomong I love you kapangih nyarekan berarti tah.
4: Nah. Assalamualaikum.
1: Jawab atuh ku sorangan.
4: I love you too.
3: Nah, teu nyambung. Ya. Apa tadi carekan?
0: Carekan. I love you kae. Kang si Aki nah.
1: Ya, ieu mah ceuk urang di kuara. Ya, Aki, Aki teh bogohkeun ka Incuna.
4: Tepatnya doa atuh ya Aki Aki ka Incuna.
1: Nah, do Kang Don tak kitu karakterna teu bener.
3: Asusila ieu mah berarti.
0: Pedofil mah pedofil.
4: Najis teh. Kayak udah pedofil kada ucing.
3: Kame ieu mah Pak.
4: Lain aya we munding geuna tanya gitu.
0: Munding.
3: Anakna.
1: Masih aman ya?
0: Aman. Aya 5 menit teh.
1: Nah, nu kalima, ieu geun kalima. Sempal guyon parahyangan si kundang.
2: Si kundang.
1: Ieu sandiwara radio guyonan Sunda gerapang Kang Tisna Suntara jeung Kang Andi S Johari di Radio Garuda Bandung pada era 80-an nya. Siaran sempal guyon ieu biasa ngudara sanggeus luhur. Mal tepok si kundang, Ce Iting, Pak Kurdi, Bah Jangkung, Mak Uti, mah Mang Minta, Mang Oded. Mas Paijo nepi ka tuan kasituan ngisi hari-hari hiburan generasi masa eta. Nya jiga kieu we beureun Kang. Jiga kieu nya ngan itu mah resep urang-urang. Itu.
0: Iya, bahaya.
1: Tapi resepan urang pika rudet teh.
4: Tapi karujiteun urang.
0: Iya, ngaran akuna bahaya ya. Bayur.
1: Bayur.
3: Bayur.
0: Bajur. Sampurasun dulur.
4: Sampe.
0: Alhamdulillah katengali kena sarehat.
1: Oh iya.
3: Alhamdulillah.
1: Bayur brother iya galuh ya mah.
0: Oh gitu.
1: Sehat bad.
0: Ayah Jatni Katri wali jengwongi.
4: Wongi.
3: Jengwongi.
0: Terus tanya ayah Obed. Terus Incep naon ya? Incep Nicole jengwongi.
1: Cing-cing kalah aja deh ya.
0: Sak.
1: Kagok ya nya.
0: 2 menit deh. Eh 4 menit deh.
3: 4 menit.
1: Tanya genep teh penyanyi Sunda nya. Darso. Karena aslinya yang Darso atau ya, lebih dikenal ku Kang Darso. Anjeuna maot di Soreang, Kabupaten Bandung pada 12 September 2000. Nah, tahun ini 2001 jeung. Heeh. Teuing 2011. Dengan 200 hijin. Karena penyanyi Sunda nugas ngasilkan ratusan karya lagu bernuansa pop Sundanya. Pada tahun 2005, manehna mendapat penghargaan ti Gubernur Jabar Denis Tiawan berupa Anugerah Musik Jabar 2005. Pada tahun 2010, ia mendapat juga penghargaan ti Wali Kota Bandung Dada Rosada berupa Anugerah Budaya Kota Bandung.
3: Oh, hebat.
1: Itu tah sekelumit. Naon? Mangenang para maestro seniman Sunda 80-80an cenah gitu.
0: Emang ya di tiap tempat ge pasti punya seniman-seniman itu nya. Legend. Nah, di Sunda anu tadinya.
2: Mudah-mudahan biasa dimulai ke urang sadayana nya.
0: Jatning Katri, Ibu Iting can kasebut cenah istrina Pak Kurdi.
1: Oden.
0: Oden putrana Pak Kurdi cenah gitu. Oke.
1: Mohon. Iya, iya. Dan tulisannya
4: eueuh. Aya, atas tadi kasebatnya.
0: Atas.
3: Tadi kasebut aya.
0: Cenah. Aya teh.
4: Aya.
0: Wa Ari Omaswati nuhuntuna siga.
1: Eta mah Watawi.
0: Watawi.
1: Watawi eta
4: mah. Ya, Omasna.
3: Omaswati Mansurnya.
1: Basa eta jeung Wasubla pernah aya hubungan ikatan batin. Dan dicarekan ku lanceuk teh sah.
2: Aji
1: Mandra.
2: Mandra. Mandra Gen.
0: Karena motor gede Mandra Gen.
1: Temenang kamar gebuta.
4: Di kokos.
0: Kokosan kan? Kokosan.
4: Kokosan pisitan. Aduh duku.
1: Mandra Komarati Astina. Aduh aing si Kang Don mah ieu ieuy bener. Si Kang Don mah ya ulah gegabah ya ieuna pengetahuan tentang ieuna leuwih ieu mah. Bener mah.
0: Tadi gena juga lagi. Tah jadi Godaring, nah Godirangga dan
1: cenah. Godirangga mun kapungkur Banjaran mah Benjang ah mun ayeuna tos
3: Benjang.
1: Oh. Benjang mun tos Taraya kantun di Bandung Timur. Benjang teh naon ang?
3: Benjang mobil diri ya.
1: Benjanga benjanga.
3: Aduh benjang cenah yeah. Bae lamanya.
0: Nah. Break dulu lah, adan dulu.
1: Break dan.
0: Iya.
1: Adan.
3: Adan.
2: Break lah aman break. Ini jam

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Okay, boleh jangan panggil saya Diana. Alright, baby, keep on rolling. Jaganan ti iki bolaan ya, boleh jangan panggil saya Diana. Ano to stay tune ti tadi di 102.4 FM. Terasa no ayo di TikTok oke. Boleh jangan panggil saya Diana. Ano aya di mana-mana oge wiljeng wis sadayana. Waduh, kamarana ini. Jogedan, jogedan. Nah, tadi saat tadi teh mending kene tata rucingan cenah. Sanya. Bojen.
1: Woi, ayo ayo ayo, woi.
0: Ah, kamarana cenah ieu teh. Seperti biasa, pamaya azan mah, iyalahnya. Dan namanya teh, break dulu. Ini tas, ya. Mana ya teh? Jogedan, jogedan. Tak gini kan ayah itu kamar karamana itu karamana itu.
2: Assalamualaikum. Tas aya ieu
0: na. Aya na.
2: Aya tamu minta tanda tangan ka si Ublak. Patahan kurang teu telepat cek.
3: Telepat tinggali.
2: Dadaekan.
3: Fans fans na
0: geuna. Dekat tipu kitu nya maksudna.
2: Alhamdulillah ningali abah di ganteng.
0: Nuh, ganteng. Mending ganteng.
2: Oh, benjang ka teh samodel gulat ce.
0: Cenah samodel gulat.
3: Jeung berung tang remeng.
2: Berung.
3: Ujung berung.
2: Oh, ujung berung. Terus aya yang nu nu gelut dina ieu na. Nu nu make awi ning ringna teh.
3: Lais. Lais urang lalukur teh.
2: Lain.
0: Anu bagong.
2: Ringna teh na awi.
3: Oh, ringna sareng sumdi luhur.
2: Henteu.
3: Aya kan lais
2: teh. Luhur mah teu dikukur.
3: Aya lais ogan anu na tihang sa dua leujeur tuluy make tali. Luhur mah langit. Murawilan gitu.
0: Oh gitu ya? Mm-hmm. Pernah gitu jadi atletna maksudnya?
3: Nih kali ini payun, wangas nih kali ini. Dia mati ngetawar kan ngetawar.
2: Bah tata rucingan Sunda, Bah. Tata
0: rucingan
2: lah. Tata rucingan Sunda tapi, Bah. Oh. Tata rucingan Sunda.
0: Sunda, aduh kaya bahasa Indonesia.
2: Ula Indonesia, tata rucingan Sunda.
0: Udah secing deh ya, Tuh. No. Sunda mah berarti... Nanya.
2: Ek disunakan gak heh, karucingan.
3: Luhur natip, handap natip, tengah-tengah tuan oo.
0: Tipe.
3: Nautik.
0: Lainnya.
3: Tipe. Tipe. Tipe. Tipe. Tipe ting. Luhur natip, handap natip, tengah-tengah tuan oo.
0: Nautik.
3: Nautik. Nyesok dah tegak jawab. Nau, nanti tak pandai tahu cingan. Nau nanya nak kita apalun. Apa yang pernah pernah meret tak pertanyaan nak pernah apa jawapan nau.
2: Nungguan taluk pernah.
3: Gorengan oncom. Nyamuk.
0: Nanya.
3: Luhur nanti pung hadap nanti pung tengah tengah nak oncom sirit.
2: Si Bayur, liar ajing nopo si kali kita tadi. Jika tengopi atau nukolot. Nukolot.
3: Tahu nggak mikir iya tempat banget api nanti nanti TikTok ya. Bayarnya lo kata nyambung lah.
0: Cekin-cekin buah naon yang dicekal hudang.
2: Nah? Buah naon yang dicekal hudang.
0: Buah eta ge hudang.
2: Buah
0: buah buah nuker sare dicekel hudang pasti.
3: Buah aya. Buah. Naonnya buah rambutan gitu.
0: Teuing lah.
3: Dibejakeun da bisi benang ku ieu
2: namanya. Nya jebakan ieu cujin.
3: Apa nama buah eta we?
0: Dicekel aya dilieuk eueuh.
3: Naon sih?
0: Naon sih?
3: Dicekel aya
0: dilieuk eueuh. Dicekal ngacet ayah dilihat gue.
3: Oh ngacet nakil. Janda lah.
0: Janda.
3: Oh janda. Janda lah sirit. Iku teh karena jana.
0: Jeli an, jeli.
3: Oh,
0: benar.
3: Wah, salah. Pintar ana wah. Jago aing.
4: 100 buat Abah.
0: Nah, nanya. Mun kan tebak dibere 100.000 cenah.
3: Itu dia. Di mana teh, Bah?
0: Ada buah naon dicekal udang teh geus apa eta? Iya.
3: Buah dedek.
4: Buah C. Ente ah. Buah. Buah eta we lah.
0: Iya. Awakna bodas, uratna hiji.
3: Awakna bodas, uratna hiji sampurna aing. Ya, anjing. Tong cewek.
4: Asa pernah nanya.
3: Oh, pernah. Lah, nu pertama awal-awal lewat kain kode aing. Non, awakna hiji.
0: Awakna bodas.
4: Awakna bodas.
0: Tapi uratna hiji.
3: Uratna hiji. Awakna bodas
2: ya. Sampe.
3: Sampe pinter aing mang ni.
0: Peuyeum sampe.
3: Peuyeum sampe.
2: Bener?
0: Peuyeum sampe.
3: Raing.
0: Ini peuyeum sampe na jadi bodas.
4: Peuyeum.
3: Ayo punya masa ingin sana
0: kan? Saya sepayang buan,
4: saya. Tapi,
3: tep kasapa.
4: Tep kasapa.
2: Ya, asak hiji dua di ala, asak kabeh diantep naon cik.
3: Asak hiji di ala?
2: Asak no hiji atau dua sok di ala, namun asak kabeh diantep.
3: Ini diantep.
0: Acai, naon deh.
4: Visual.
2: Anjing.
4: Jerawat.
0: Jerawat bener.
2: Lain.
0: Asak doa mah di alat tapi mun kabeh teh diantep. Duit.
2: Duit bener. Kuis cerita.
3: Oh, iya mah di alat kabeh di cukuran.
0: Ya, kopo yang na hejo bajuna bodas.
4: Kayak aja buat baju bodas.
3: Iya. Kangen neta makelnya.
0: Oh, kangen.
3: Kamu.
0: Nah, udah. Bajunya bodas, kopinya
2: bodas. Kamu bawa baju.
3: Iya tuh non ngana teh. Anu, anduk teh mereka kangen anduk.
0: Lain.
4: Lain.
3: Adas.
0: Lain.
4: Adas. Goblok adas.
0: Oke.
4: Oke, nah hejo luhur
0: kopeh. Kopeh na hejo awak.
3: Urang mah kopeh na teh koneng.
0: Mang Bewo kalah mah, Mang.
4: Halo.
2: Tiani parfum Mang udah parfum nya diserang.
0: Di mana tuh, Ten?
2: Di rest area gitu.
4: Iya, di rest area. Jombang, Jombang.
2: Persib.
3: Persib
0: udah 18.
3: Ke mana?
0: Dikeroyok.
3: Ya Allah ya Robi.
4: Oh di Batang.
0: Di Pegat,
4: di Batang, Batang.
3: Udah 18 ya?
4: Jombang,
2: Batang. Jeng tim iya naas.
0: Karena Sabes we. Di Hadang.
3: Adim
0: teh. Aya Robi NS lu jengongi Robi NS Triana Farfum oge lu jengongi.
3: Wih lu jengongi ka sadaya.
0: Leuwih lah tata lucingan ya.
4: Oh, can ngabusa mah.
0: Beungeutna dicapit. Beuteungna ditincak.
3: Pertanyaan sadis.
0: Dicapit.
3: Jawabannya.
0: Beungeutna
3: dicapit.
0: Beungeutna dicapit.
3: Beungeutna dicapit.
0: Beungeutna ditincak.
3: Beungeutna ditincak.
4: Naon?
3: Kapiting.
4: Lain lajungan.
2: Ya mana jawabnya mau ngertiin, Mbah.
0: Mana kita ngerti.
3: Nah, cerai oke
4: nanti.
2: Tarumpah.
3: Oh, tarumpah. Tarumpah. Oh, mau ngapa dicapit?
2: Eh, no bener nama gamparan.
0: Gamparan, bahasa Sunda nate.
3: Sendal.
0: Tarumpah kayu.
4: Tarumpah.
2: Kudu nama bener senal.
4: Senal, lain senal.
0: Buahnya dina tangkal, tangkalnya dina buah.
3: Kelapa.
0: Lain.
4: Buah limus.
0: Buahnya dina tangkal, tangkalnya dina buah.
2: Bere tetar ucing atau bangah ulang. Oh,
5: cepet. Cijin.
2: Si subla.
5: Ganas cenang, ganas. Apa tuh ganas?
3: Anjir sadis
4: teman. Yang rintit ganas mah.
5: Nanas maksudnya teh ganas, danas atau.
4: Yang rintit nemuin ka langit.
5: Nah, eta.
3: Sikina dua ngaburayot. Sikina dua ngaburayot.
5: Burayot.
3: Helmna hiji. Nanti.
4: Nah, ayam kalkun.
3: Kalkunnya kan kalkun.
4: Nah, siapa ngaburayot kalkun kan?
3: Nanti.
4: Naon?
3: Naon dan siapa tanya nenek?
4: Jawabannya saya sok.
3: Jawabannya
4: naon? Naon?
3: Kisi-kisi nama Tina L.
4: Double.
5: Hmm? L double itu kenapa? L double itu obat
4: gitu. Lalai.
3: Lain. Dikenaon. Taluk.
5: Taluk.
3: Lato. Bisa ada kok.
4: Helm mana tuh?
3: Ada mana mah buntung.
5: Menuar tangkal jauh Wapidin kan asapnya. Nah, Wapidin luar jauh sok kumaha?
3: Ada tiga saya langsung.
5: Nukumaha, nanti.
4: Nukumaha warna.
5: Nukumaha lain kumaha.
3: Nuar tangkal jauh.
5: Nah.
4: Ngasap,
3: ngasap. Aku tangkal jauh nak tu menan.
5: Ini ya, tapi lain entah.
3: Cara nak kumaha?
5: Enggak bukan. Menuar Wapidin tangkal.
4: Nuar jauh.
5: Nuar jauh nukumaha.
3: Nuar jauh nu kumaha? Masya.
5: Lain.
2: Nu nangtung bener. Bener mah.
3: Da mun urung bapa. Da menang dihakan Pak Mali.
4: Ya ba, ieu nanyana kieu. Rasa lauk mun di kumaha gitu sok menang kumaha tak kare apa sareng eta mah pasti ngajawab.
3: Lah sih mah nanyana na ing paingung.
4: Kopi din resepna laukna nu nang naon gitu. Nang ngegoreng nang naon.
3: Nang ne. Nang ning ning nang gue nang ning ning nang.
5: Nah ini ya.
3: Pak Ina saya sih iya. Nang di tetap usian.
5: Sirah botak lobak kutu.
3: Sirah botak lobak kutu. Wadah hulu.
5: Ah iya.
3: Sirah botak lobak hulu. Lobak kutu.
5: Lobak kutu. Sirah kutu lobak hulu.
3: Iya, naon
5: ngaran teh? Sirah botak lobak kutu.
3: Hakanan teh. Onde.
4: Bener
5: bisa. Sampai pinter. Ayeuna pinter. Edan Wapidin. Tirah Edan Wapidin.
3: Alhamdulillah tahun 72.
4: Betul tiba heula, Bang.
3: Sampai andorong behen damangna di kumaha?
5: Di laminating
3: tuh. Sanes aya nama. Sanes.
5: Di payung bayan di sini ya, tinggal di nanti di hampelas.
3: Sanes.
5: Nah, digoreng,
3: di resin.
5: Wajah. Bahkan tuh minyak naon nu rame?
3: Minyak rem.
5: Lain. Minyak naon
3: nu? Jawab sih ada ayu berdiskusi.
4: Kalau kenapa?
3: Minyak kita.
4: Minyak kolonyo.
5: Lain.
3: Kan rame lombaan.
5: Menyaksikan pertandingan sepak bola.
3: Jet aing ogenan geus mulai ngacambrung ngakeot.
4: Tukang naon untuk kaciri?
3: Penting.
5: Ayam naon nu sok diteangan? Diteangan wae ku Wapidin. Ku jelema sok diteangan ayam eta mah.
3: Ayam bikang.
5: Wapidin resep ka
3: ayam.
2: Udah saya mah ayam jalu sudah.
3: Si Akeo sok nanya ke bae ka aing. Ayam tu cenah ayam bikangna cenah geun. Robah cek ayam teh.
5: Ayam leungit ang di tangan. Ayam leungit di tangan.
2: Ayam lang, ayam leungit ngacung ka langit. Kerabah break news ya lebah.
5: Wah, ada apa nih? Tadi ya
2: Bandara Internasional Riyadh
5: di bom
2: serang jadi kelompok Houthi di Yaman melakukan serangan menggunakan rudal dan drone menargetkan Bandara Internasional Riyadh. Korban jiwa jeung luka serangan ke Bandara Internasional Riyadh menyebabkan 12 orang maut terus lebih 308 orang luka-luka.
3: Ya Allah ya Rabbi.
2: Korban tewas Nyata 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, terus masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir jeung Yordania. Sasana can dirinci. Nah, sasana selain Bandara Riyadh, kelompok Houthi mengklaim menyerang Bandara Aba, Bandara Damam, serta fasilitas energi milik perusahaan minyak Aramco, ngeunahkeun rudal balistik, rudal jelajah jeung drone. Dan perkembangan terkini teh otoritas Arab melaporkan upaya pencegatan terhadap rudal jelajah menyusul gelombang serangan lanjutan dina 24 jam terakhir. Kita tah situasi politik kita teh Kang.
3: Jadi palarang.
5: Politiknya?
2: Politik, geus lain urusan agama lain.
3: Cik sing laraku ratunya.
2: Saya tamen di papatan gua sasah.
3: Bantu ang cenah
5: kana. Leutik bodas pikasieuneun.
2: Naon?
5: Leutik bodas pikasieuneun.
3: Cacah.
5: Tumbilak.
2: Hayang. Leutik bodas pikasieuneun. Sangu dina buta.
3: Sangu dina
2: remeh
3: dina
2: hayang. Buta. Bener bah?
3: Leutik bodas tarik pisan.
2: Kapal kabeh ge eta mah. Kemarin di
5: kapal jet nempel.
2: Teu kapal di Mandalika.
5: Heeh. Di Marquez.
3: Lain. Lain remeh tapi nah. Hah?
4: Naon
3: tuh? Naon sih?
4: Bodas. Pocong
3: lain.
5: Naon cik?
3: Taeun. Taeun.
4: Bingung nak ngerti bodas.
3: Tapi kan kurang umur.
4: Terima itu bodas
5: tuh. Apa tuh hiji deh lah terakhir ini.
4: Toklah.
5: Huruf naon anu ngeunah. Huruf naon anu ngeunah.
3: Sabung kata ieu sebenarnya.
5: Teh huruf naon anu ngeunah.
2: Jawab lain gak ulang setai
3: M lain
5: mau tanda pinter wapidin
3: pikir
5: W lain tapi lain eta lain eta lain eta
2: tuh tenggang
3: si
2: Kang Don huruf puk udang bener lain Kang Don
5: bisa eta tapi lain
3: huruf tapi nanya apa huruf
5: huruf naon nunggu dah
4: huruf put kopi S
5: lain
3: sarip ke lorong
5: jadi huruf nungenanya nya te
2: te te
3: aing okenan sambung kata
5: nya te
4: te
3: nyadu nya te
5: ha
3: nyadu
4: terus naon nu enak
2: huruf hurip jeung hirupna
3: nya teh teh jeung he
5: nyandung nu anger saya tama nya
3: berarti nu leunah nama
4: huruf n
3: huruf n
4: jeung ye
5: lamun Superman ngapung tara ngadeketan panon poe kunaon cik
2: panas
3: soalnya amun Superman mah keur gede amun keur leutik mah
2: jauh
5: mancing
3: Superman tarang ada ketan matahari
5: tarang ada ketan matahari
4: celana panas
5: ya guys pasti panas
4: pake calot bungkul
5: serab pasti kedua pake kacamata riben
3: tak amun huruf J amun tulisan na J mah jadi Jogjanya
5: lain sana CNN esna leleh kapanasan leleh
4: esna apa?
3: Ayo ngomongin
2: liur esna
4: liur esna liur bahaya
5: wapidin ayo teh wapidin sama
3: bahaya
5: orang Sunda teh
2: nah ayo teh praktek kan praktek tadi kan ngobrolin anu seniman anu geus karahotnya nah ketika maranehna acara tatar ucingan Om Kusman, Kang Ibing, rame pisan.
3: Secara puan tuh eta.
2: Berarti kan hese kan? Erek nom ngaramekeun situasi ku cara ku tatar ucingan kieu.
3: Karek-karek kabahasa nanya.
2: Nya eta teh tatar ucingan teh kabeh anu di hari tadi di tatar ucingan kan kumaranehanana sebenarnya.
3: Oh. Di konsep bulan tuh
2: teh. Makanya wajar disebut maestro.
5: Betul.
3: IQ-nya mesti tinggi ya. Iya. Kurang mah IQ jongkok.
5: Sayam naon antara kongkorongok.
2: Ayam boti.
3: Ayam berintit ngacung ke langit.
5: Lain.
3: Ayam betara kongkorongok. Ayam bikang. Ayam
5: betara kongkorongok.
3: Ayam bikang. Oh,
2: iya. Bikang gak usah kongkorongok.
3: Bakar racun.
4: Ayam gering.
5: Ayam pae. Modar.
4: Karena ayam pae.
2: Cek si Kang Don mah.
5: Ayam pego.
3: Ayam bebun.
2: Orang tadi kacamata biar ketemponnya tuh PSGC itu deh.
4: Baik naon itu.
2: Gua akan dijawab, bah. Senang mikir.
3: Ayam pae, kapan tadi kena keong nyerete? Jadi kongkorongok.
2: Ayam naon, anu tuh bisa kongkorongok. So.
3: Ayam pae.
2: Lalaunan macana gara pertanyaannya. Ayam naon.
3: Ayam naon.
2: Anu tuh bisa.
3: Anu tuh bisa.
2: Kongkorongok.
3: Kongkorongok.
2: Jawabannya.
3: Kakarajoy!
2: Eta aya dina pertanyaanna.
3: Oh aya.
2: Sok kana pikiran. Hayam naon anu kokorongo?
3: Hayam modar.
2: Lain hayam pego, hayam modar lain.
3: Lainnya.
5: Hayam naon anu tara
3: kokorongo?
5: Kokorongo.
4: Sayang nyandung.
3: Nah, terus mulai cek.
4: Iya macam
3: itu. Lomba tadi nyandung.
2: Kredit.
5: Ayam kawin deh.
4: Oh, lu tadi kita
5: ngomong. Ayam kawin deh.
4: Ayam kawin
3: deh. Oh, tarah beja namanya. Tarah beja ayam kawin deh.
4: Beja mah udah ngamuk.
3: Kan dari banting mah. Aku bedog.
5: Entah ternyata, tapi sebenarnya bang.
3: Siat deh, kau kawin nyandung. Aing tu di teang-teang, siat.

0: Tuh hayam naon?
1: Hayam pak.
2: Hayam naon?
0: Setengah menit deh, semenit deh, setengah menit deh.
2: Hayam naon? Anu teu bisa kongkorongok.
0: Hayam naon?
2: Lain. Hayam naon? Lain.
0: 10 detik lagi kita closing.
2: Naon atuh ang? Aing buntu euy.
0: Ampun. Teu disikat buntuna teu disikat.
2: Hayam nu dipencit. Hayam opor.
0: Oke, waktosna ya.
3: Siap,
2: siap. Naon jawabanna teu abieu?
3: Ulah di pisan.
2: Cek aing ogenanna.
0: Hatur nuhun sadayana.
2: Sami.
0: Wirajang ngi.
2: Wirajang ngi sadayana.
0: Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.

0: dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis, ya Alpha Propolis.
1: Jamu tetes Alpha Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngangukeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet Karangan Kileuksa bagian ke-25. So

0: Ngan eta nungaran guru panjiruyung teh aya janjina dina hiji waktu mah cenah kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid panjiruyung. Sarta eta dua murid teh geus janji ka kuring rek ngabantu kana perjuangan urang. Tah kitu Kang. Dih karah deka bantunya ya Kang. Eta saha ngaranana eta teh Jang? Wiraha rek dieuna cenah. Si Jamid beki panasaran timul harapan anyar dina hatena asa reugreug. Anu kahiji Wirapati. Wirapati. Saterusna anu kadua na Kalasurya. Dua anak gagah leuwih ti Akang. Sakti ngaluihan ti pawara. Jika nama sabab eta lompat ngulingan pasir, pasir taropong teulila. Ku eta dua jelema teh mangkaning bayangkeun palap jeung maung. Ari eta dua jalma teh geus janji ka kuring. Yeun lamun geus hasil nematkeun guguru di ditu rek ngahaja datang ka dieu. Hayang nyaho ka Kalang Sawung cenah. Tinggal nungguan we ieu mah datang tudah datang. Dawab muruk kana bangun leueus ngarasa regreg boga gunung pananggeuhan. Si Jamid ungut-ungutan hatena ngemplong. Waduh, nuhun kitu mah Jang. Muga-muga we sing hasil atuh. Dina hiji mangsa mah tangtu si Dipawara teh bakal modar, modar koid. Jadi lamun Dipawara koid nu jadi kapala di dieu kudu Ujang. Sabab Ujang nu boga hak. Ceuk si Jamid bari ngacungkeun jempolna. Memang kitu maksud kuring oge kangen kudu sabar teu bisa rusuh ieu mah.
1: Teu naon. Entah apa-apa. Cih. Tilah meusan mah. Teu naon.
0: Asal laksana bari salamet we ngan ayeuna kudu rikip. Kudu lantip ulah gagabah bisi rahasia urang bocor. Tapi sing percaya ka Akang balad nu geus diharewosan kabeh oge beunang dipercaya kabeh na geus aya dalapan
1: moal gagal eta mah.
0: Tapi kumaha kaayaan di Cibendi teh
1: kadengena ku Akang mah Raden Purwa teh jadi Demang.
0: Nah bener eta teh. Si Jamid panasaran hayang nyaho nusanyana.
2: Wah, bener Kang Jamid.
0: Aduh, nu mata kuring teh beuki panas we hate teh. Aduh, panas ya hate. Panas Kang. Ari sabab nempo si Wirosada jeung si Kancanawati Kang Jamid. Jika nu ngahajakeun bilu kamusuh teh nyaan ieu mah yeuh. Poho kana puluadak sieuna nu jadi adik jeung Lanceuk Kuring. Duh, aing meni gemes aing mah yeuh. Kamari oge mun Kongang mah hayang nampilingan tah. Tuman atuh da. Bersenang-senang ngahiji di Cibendi babarengan jeung musuh gerot. Teu uyahan Kang. Duh, nurus tujung eta teh. Cabut kayu lah. Boga adik jeung Lanceuk teh. Cih. Gila-gila keuring lamun kitu mah. Kumaha atuh pamadegan Ujang ayeuna? Nah rek tetep midulur atawa moal. Sabab ngabahayakeun mun kitu mah Jang. Mata ngaruksak rancana ieu mah yeuh. Si Jamid hari wangen bisi murkana eleh pangaruh teu hasil ngahontal cita-cita aratal musuhna ngahiji jeung Lanceuk.
2: Kuring mah moal nempo dulur Kang. Nempo soteh kewajiban dina ngabelaan kolot. Hate kuring teh dewaang gudawang Kang. Ayeuna oge hate kuring teh geus ngewag keneh bari jeung nyeri. Nyeri perih geus kapangih nempo kolot sorangan. Anu ngababatang jadi banusan bari mani getih. Bencar sirahna. Pek pikir ku Akang. Saha nu jadi anak nu senang nempo kolot dikitu-kitu ku batur. Sanajan memang baheulana teh cenah kungsi, babak kuring teh jahat. Heuda baheula eta mah ngaranna oge. Kolot kuring jeung kolot kolot si Purwa ditambah-tambah deui. Dulur sorangan bet ngahiji jeung musuh. Eueuh pisan belana. Mun kitu mah carana. Eueuh dulur eueuh baraya ayeuna mah. Eueuh kabeh ka kolot mah dipotaran we ku aing mah sakalian. Kagok aing mah Kang. Nguruk kana bari papeta nyarita na malah mah ngacungkeun peureup atuh si Jami dreuwaseun gancang harewos bari Noel pingping murkana.
1: Eh, ulah tarik teuing nyaritana Jang. Bisi aya nu ngadengeun eta. Apaan cilok kok keur urangna?
2: Ah moal Kang. Tah ayeuna kumaha atuhnya yeuh. Naon anu kudu dijalankeun ku urang? Sabab lila keneh datangna Wirapati mah. Cek murkana balik deui kana urusan babadamian.
1: Jih, ulah lieur atuh Jang. Kieu ieu Jang. Supaya teu matak curiga. Alus nama sing mineng ulin ka Cibendi. Leuwih alus eta. Deukeutan dulur-dulur Ujang anu geus senang. Sedengkeun di dieu terus sasadiaan pikeun barontak. Utamana mah pikeun ngabinasa di pawara. Atuh sajabah teh kitu, usaha sing tekun dina ngumpulkeun balad. Tah kitu atuh Jang ye.
2: Teu bisa Kang, ari mineng ka Cibendi mah. Kahiji. Apa loba gawe di dieu kuring teh? Loba pagawean.
1: Kaduana ka Cibendi teh jauh. Matak beak tanaga teu puguh. Tah kulantaran kitu, olah kanuragan sing bener-bener sing sungguh-sungguh ieu mah. Pikeun ngaronjatkeun pangabisa sabab urang teh ulah ngandelkeun teuing bantuan ti batur sorangan oge kudu kuat tak kitu ari ceuk kuring mah Kang temal muruk kana ngajukeun pamadeganana ka si Jamil nya karep atuh ari kitu mah kumaha Ujang we ari Akang mah nuturkeun bae
2: heuh kieu we ayeuna mah yeuh gade sing apik nya Kang sabab moal lila deui Wirapati jeung Kalasurya teh tangtu datang ka dieu. Nu ngobrol beki uplek, beki lila, beki jauh ngalamuna. Sarta beki nambahan kayakinan yen kujaran jahat kitu teh niatna bakal laksana. Murkana jeung si Jamin geus teu kalider deui tetep cita-cita narek dicalankeun di dadasaran kurek bebela kanu jadi bapa. Nyatana kijuana pati anu geus ajal sawatara waktu ka tukang akibat tina tarung patutunggalan jeung nungaran Raden Purwa oge Aki Puralaga.

waktu terus nyerelek. Beak poe ganti minggu tutup minggu datang bulan. Dekarasa geus jejeg tilu bulan. Kaayaan asa teu aya robahna asa kitu keneh tapi pikeun murkana mah henteu. Sabab manehna boga harepan nu yakin yen ku tambahna waktu anu maju teh beki deket kana hasil cita-citana. Tetela baraya teu nyalahan sabab nincak kana bulan kaopat. Kakalang sawung aya nu datang dua jalma gagahna keranan kinding jeung tegep saregut. Bogowe urang kalang sawung kaget.

0: Bunden. Bade tu mah rosie. Dupi bagurun kalang sawung teh rada sieu. Cek eta jalma anu tajalian Iwal ti Wirapati. Anu geus tamat ku guru ka Panjuruyung sarta geus diidinan turun gunung.
1: Laras di dieu. Bade kasaha ye teh?
0: Ngajaga malik nanya. Bade kamurkana, nah aya di dieu atawa henteu?
1: Aya. Mangga antosan heula sakedap. Urang saweurkeun nya.
0: Ngajaga gancang ini trek nepungan murukana nu harita keur aya di tukang. Atu Wirapati jeung Kala Surya teu baha duanana Daryuk dina bangku leutik. Teu maksa hayang ka jero harita mah sabab kudu sopan jeung tarapti. Dekung Sidila murkana datang diiringkeun ku nunyusulan tea. Barang red kasemahna mani bunga heunakeur sabab sobat tanda datang. Gancang nyodor kena palengen ngajak kesalaman.
2: Aduh, bagi akang nuhunah engal sumping.
0: Kitu pokna Wirapati jeung Kala Surya narangtung bari seuri narima nu ngajak kesalaman.
2: Ampura murkana, kuring rada telat ye datang, rada alat ye datang ye. Sabab di ditu kaci dari wuhna, oge kaci dari puhna. Aduh, ya oge maksakeun maneh ka dieu. Bisi anjeun ngarep-ngarep. Jadi, minggu harep, kuring dek diuji ku guru, bikin nangtukeun lurus henteuna dina diajar.
0: Cek Wirapati ciga anu ngabibita ka murkana, manehna geus tamat ku guru kari ujian wungkul.
2: Nuhuna tukang lah. Kuring mile bunga ye. Moga-moga we sing lulus sadaya ye mah. Moga-moga we sing lulus kabehanana. Ayo ah urang ka jero, urang tepungkeun jeung ketua di dieu. Kabeneran nuju aya ye.
3: Ayulah memang kuring hayang tepung ye.
0: Bral tiluan init ningalkeun lawang, muruk ka jero di jejeran ku murkana.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggi di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati ke banyak?
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
6: Renyam, panas.
5: Mohon, teras?
6: Teras. Napas, nyesap.
5: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun,
6: dua
5: mohon.
6: Tahun.
5: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
6: Iya.
5: Mohon, saib sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tak, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah ente bawa benjolan?
6: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
5: Terus ayah ini namanya?
6: Ayah,
5: hilang.
6: Panas-panas itu ayah.
5: Sesak napas itu ayah kumaha?
6: Ayah.
5: Alhamdulillah mati?
6: Itu ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
6: Sehat.
5: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha harita pak?
6: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
5: Mohon, sabar alami ya pak?
6: Seur, sadinten.
5: Sadinten reaksi?
6: Ya,
5: nah, alhamdulillah ini mah sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas?
6: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
5: Sesek napasnya.
6: Lambung teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Sehatnya.
6: Ya.
5: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapaknya.
6: Iya.
5: Mohon Bapak aja aturun ya.
6: Iya, sami.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas memang.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas mata.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga
1: botol, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
2: nyata,
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, berarti ini ya.
1: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
5: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: kendaraan wajib dipolaran teta. Kumaha kira-kirana? Sanggup atau moal? Mun kana bangun cang saya bisi tujuanna teu hasil.
1: Eta. Gampang atuh. Katempona taleui taleui melehoi kitu mah deuh. Babari atuh modalna oge. Modalna babari nu kitu mah. Taleui kitu hok cai. Tang tumal hese newakna euy. Jikana babarinya kalasudia Widapati ngareret kabaturna nugawena ralatreret nitenan kaayaan didinya hatena kabitaun.
2: Weleh weleh weleh weleh. Aduh etama lain pagawean pangga nukitu mah mual hese.
1: Lah bari ulin oke hasil etama. Bari ulin etama. Wah, eta mah kitu pokona mah.
2: Weleh weleh weleh.
0: Tah, bener kitu euy. Teu beurat yeuh lah. Teu beurat yeuh mikawe sakitu mah. Ngan carana kudu diatur ti ayeuna. Yeuh nya yeuh. Dua minggu deui maneh bakal narima surat

0: harta omat. Ulah loba teuing bawa balad, bisi matak jadi gangguan jagana. Tangke lamun geus tepi ka tempat anu aman, urang garap lah, urang podaran tah. Piraku dihurup ku tiluan matuh, tangtu hasil. Cek Wirapati ngatur siasat tiga anu ngababarikeun pisan. Puguh we murkana mani marah mai hatena ngarasa bungah anu taya papadana. Eglah Kang, satuju pisan mun kitu malah. Karti pisan ku kuring oge. Geus sadiakeun we surat ondanganana. Engke kuring rek ngolo ka Mang Dipawara sangkan bisa init kana dimaksud ku urang. Tah. Ner kitu atuh. Pek we atur sing rapih di dieu. Pokona mah rancana urang bakal hasil. Da kuring oge jiga-jiga rek betah di dieu daduh. Wah, kabayangkeun euy aing euy Surya.
1: Weleh-weleh. Na kumaha ari maneh ieu teh?
2: Ya iya tuh.
0: Bodoh maneh mah. Kala Surya pandewek teh can boga pamajikan. Jikana lamun kudu cicing di dieu. Waduh. Sugan we aya milik atuh euy. Menang pamajikan anu moneh ner moneh ner moneh ner di dieu. Anu nolis. Cek beja cenah euy murkana. Urang kalang sawung mah garulis euy. Sana jadi lembur oge. Waduh. Ngan kade sia Surya yeuh.
1: Weleh-weleh. Kade naon? Kade tong loba beja, tong di bejaan nu ngadongengna.
0: Wah, nu ngadongengna mah peuki pisan ka wewe teh deh. Tekap ningali nu geulis. Wah. Salanjang geus kolot nu ngadongengna. Waduh. Ningali nu geulis teh. Wah. Jika mata heulang ruyuk nu ngadongengna teh.
1: Weleh-weleh. Ya sarua jeung nu ngarangna mun kitu mah tuh.
0: Komo eta operator mah.
1: Wah,
0: operator ieu dongeng. Waduh. Sanajan lungguh.
1: Wah.
0: Sugan mah bodoh keong lungguh tutut.
2: Pokona mah omat.
0: Ulah loba, loba pipijak kana ngadongengna. Pokona kitu. Surya yo. Ceuk Wirapati bari nyarenge. Maneh nages hayang laki rabi kawas batur hayang boga pematuhan anu tetep ngarah teu udar idar wae.
1: Ah, Kang Wira, Kang Wira.
0: Maha murkana.
1: Soal awewe mah loba.
0: Bener kitu. Mun kuring geus jadi ketua paguron di ieu kalang sawung, moal susah ku tempat. Jeung moal susah ku barang dahar. Komo urusan awewe mah moal susah.
1: Pokona mah beres lah.
0: Ngan tangtu matak akang duaan kudu priheula. Ayeuna kudu daek usaha babarengan. Ceuk murkana manehna oge gede harepan.
1: Weleh weleh weleh. Nyanya kitu atuh.
0: Sing tenang bae lah. Da engke oge moal burung laksana.
1: Tapi sing apik nyekel Rusia.
0: Pisi bocor kanulian.
1: Ieu kan rahasia urang tiluan. Rahasia kita bertiga, kita bertelu gitu. Ulah sampe bocor, ulah ampe bocor ka yang sejen.
0: Murkana jeung Wirapati katut kala Surya ngobrol leuwih upleg meni sagala dicaritakeun. Ari Ki Dipawara teu boga curiga, anggur ngadeluk mamatahan murid-muridna anu alanyar. Jauh teu tempat badami na Murkana. Atuh teu bisa nyaho kana rancana jahat anu keur dibadamikeun ku Murkana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios.

0: pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, saya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Talama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Jantan Bapak di pas

0: doa kanggo bapak, mudah-mudahan saat setelah konsumsi alpap propolis jantan tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
5: Iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya ya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
5: iya,
4: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: stojí, jo?
1: Te perlu dah, was, burukana. Dah te ayah nupi karuwasun. Mang mahrek tumanya ungkul, pedah ayuna, mang narima surat undangan. Cik, kisah ayu teh nusanya na, nah saha nurek dikawinkun.
0: Oh, perkawis eta. Apa dulur abdi teh nu basa eta ka dieu, nu tebayun ka dieu teh duaan. Eta dulur abdi teh. Dulur abdi teh. Hari teh ngawawar ka dieu. Ngawartosan ka dieu ka abdi. Yen manehna rek hajat ngawinkeun. Tapi hari mah can yakin waktosna mang. Nya ayeuna aya putusan yeuh. Dupi maksad paman kumaha ieu teh nah tiasa upami angkat ka ditu atawa nepi kumaha ieu teh nah tiasa upami angkat ka ditu margi upami henteu angkat teh aduh kalintangan nyeluna mang margi pun lanceuk palayeun pisan ka tungkulan kumaha mang nu di dieu saorana atuh di tungkulan ku sesepuh anu disepi-sepuh di kalang saung atuh cek murkana dari anak karanan mimiti ngasupkan pangaruh sangkan kiri pawara daik nyumponan pangondang
1: matak nanyakan oge hayang yakin hula atuh na perlu pisan atau hentuk yute sabab na jan iya undangan sipata penting oge ari bisa keneh diwakilan mah mual atuh sabab di dieu oge loba urusan ieu teh. Aduh, loba pagawean mamang di ieu teh. Ih, lamun anu boga hajat dan dulur landes ujang mah, dulur tegas kitu maksud amang teh. Tang tu amang oge maksakeun ka ditu. Tapi kumaha urusan di dieu yeuh, Jang Murkana? Da meureun moal cukup sapeuting di dituna teh.
0: Ah. Gampil Mang Dipawara. Wakilkeun we ka jalmi anu sakira dipercaya ku paman. Sawios lah da moal nanaon di dieu mah. Margi lemur kalang sawung teh ayeuna mah istuning aman tengtrem ting trim. Kertara harja loh cinawi.
1: Nah diborong atuh Jang Murkana.
0: Cek pariposna ieu mah. Jabab Murkana beuki gede harepan. Sesukanan kiri pawara daekeun init nepungan kanu undangan.
1: Ya, teu naon atuh ari kitu mah. Keun lah urang percayakeun we ka salah saurang nu aya di dieu nya.
0: Mohon mang.
1: Mang tangdu init ka undangan. Sabab sakalian we hayang nyaho kana kaayaan lemur Jang Wirapati. Ke. Tapi kumaha ari ujang? Rek iraha initna narek bareng jeung emang atuh moal?
0: Ari mamang nyatang tos kada sareng atuh mang sareng abdi margi apan mamang mah moal uninga jalana bilih nyasab
1: iraha atuhnya urang teh teh
0: enjing we ngarasakeun tenan angkatna
1: mung pengsal se mang
0: ceuk Murkana bari marah mai hatena surak sabab geus bukti kini pawara daekeun ini tarita teh.
1: Ya, ayo kita oge

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di paling mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewet do dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma asap finishernya kita gitu, dada, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagali seberapa botol li, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagali tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Ka hiji
1: seep, ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imah angot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos

0: Dua tilu sarang iya tas tiro botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaos.
0: Nah. Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamit.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi nah sering ya kaca amis nah gitu dah kalresan gitu dan te sabar tebi kalau di rompok oke meser deh ya nah kita acan seep ya namung maksate supados te telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kok kotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger kaetana teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
0: oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisti Amis.

0: 0860 Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

marah teka wadahan. Kalayan debasa-basi diri, jeng lucat katukan maksudna rek ngawahan, rek ngagunakan ilmu walang sungsang pikir ngegempur musuh di kejauhan ari sabab ngerasa dilereceh ku musuh nunganggokan kana penyataan anak.

0: sakit siya kurang ajar. Ulah babah ka ingah. Nah dikira rek munur ku panunggul siya nuki jepatut ha. Rek munur aik deh ha.
1: Cek begal bari nulak cangkeng. Tenang pisan geus hasil nibankeun panenggeul ka musuh mah. Kawas nu ngarasa yakin yen dipawara bakal langsung leuleus. Memang teu nyalahan atuh. Sapada kabentur ku teungeulan anu mangrupa haseup, dipawara jadi leuleus awakna tanaga sirna teu kanyahoan. Nangtung mah bisa ngan teu ajeg jeung sirah karasa lieur. Bumi alam asa tibalik atuh lak bae poho ka musuh kalah jajari jegan jigan wabok.
2: Aduh. Ulun. Aing lieur teu ieu lho. Jeung bau ka bina-bina hayang. Hayang utah aing aduh. Aduh. Lieur jeung reneng ieu. Aduh. Tiba saya ningal ya aduh.
0: Ponaran oi. Montong diri laku kibadut mah. Montong diingke-ingke. Podaran hayo podaran podaran podaran podaran podaran.
1: Cek nusa urang bari ngabijilkeun di peso balati. Kalayan tanda parah deui hiu bersa terep. Meneran kena tikoro di pabara.
0: Tetelat kelenges tairas rasan eta begal teh. Koleang kublak dipawara rubuh getih ngucur tina beheung sarta peso nancep kene.
2: Weleh. Dewek oge kudu hayang kabagean aduh. Awas ya dewek oge dek nyobaan ngapunuh ada jelama kurang ajar sia. Dewek agehan ya.
1: Cek nusa urang deui serep. Nyabut peso palati. Hiuk. Kolepat cerep. Nancerep dina lak-lakanana kiri pawara. Aduh tekung si ngegero langsung kokosodan sakarat. Kerejet. Plus. Kiri pawara maut alatan diroga halak kudua begal.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang tenen dihandelum hium, urang tunda dihanjuang siang, parantinya kot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadonging deh. Di radio mudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian selajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: di Jonggring salaka sawarga maniloka. Di wewengkon sidik udel-udel kasepuhan duta sawarga Resi Narada ngahaturanan Linggih Batara Brahma kawuh ieu Raden Wisanggeni putra panengah Pandawa Arjuna sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi watak wantos Resi Narada duduwong samanea salah sawios dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikan ibu lakadala bagja cu anak king anak buah Brahma oge incukula Wisanggeni yap kaharep piuk dah kasih nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo piha pembagi kalayan nunjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem kunyuk panjenengan Rama Uwa nuhun nuhun kasep puja stuti hidep ditampi kudua leungeun kensa jeung katuhuk simpen pulungi ati pun dihingmastaka matur nuwun kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresaeun naon ieu teh purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun inju keh heula ka dieu inju kareup ka saeut
1: nya
0: wayah dalem Wisanggeni nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semahong arsana maya semah wayah dalem aya dina dampas sampean pangresa eyang bagja nuhun bageur nuhun
1: kalihna ti eta aya pikeresaeun naon yang tansah diajeng-ajeng
0: teu geuning aya naon kieu bageur aya saperkara

0: Dia stok kedua. Saja makna tikitu. Wah, purwa dihaturanan ligi teh da ua oge kapeto ku tuang rama nya eta ti Karaton Himawat. Karaton kasucian nya eta ti Hyang Otipati Jagatnata. Dimana? Nya eta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidep kawah candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana. Nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeung Hyang. Nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga. Anak ditinggal dina kaca Trenggana si horeng, si mana horeng ieu teh nya eta aya anak manusia anu aya di sawarga. Taya teh saeutik gedena. Ieu budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga. Lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik deui ka dieu wayahna kudu nyorang heula ka dunya. Bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapana. Da puguh indung mah aya di dieu nya eta kantun weh aya panghampura ti nu jadi bapana. Ngan wayahna kasep engke di mana hidep dek balik deui ka sawarga teh aya jalan ka dieu mah bakal rumit. Hese capek susah payah pahit getir lara balangsa kudu kasorang. Cinekna ti dunya dek ka sawarga teh kudu ngaliwatan perih heula kakara bakal aya peurah. Wayahna bageur.
1: Tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep.
0: Malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem Hyang.
1: Naon?
0: Wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa.
1: Tagening. Atuh. Pucuk dicinta ulam tiba. Lamun kitu mah carana. Mogok mangih gorongong aja jalan komo meuntas eukeur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga. Sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara. Sedengkeun hidep can meunang gelar naon-naon. Lamun di dunya mah meureunan bakal didemo lamun hiji pamingpin ijazahna ijazah palsu. Nya.
0: Dawuh kaula nuhun.
1: Jadi ulah nyeun pasualan. Wayahna kasep, wayahna su, lain hartina ngusir. Tetep hidep teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya. Eta elmu teh kudu diamalkeunana di dunya. Aye bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai. Moal aya ajen. Tangening, heuh kitu.
0: Bisa na aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba. Ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia aing manusia teh nu dimulyakeun aing ngaran-ngaran barang anu mulia boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas.
1: Ya
0: dawuh kaula nun diestokeun ya
1: wayahna wayahna
0: ngan syaratna ulah ara ulah sumaha dina nyeung hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya. Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Ngan ulah ngariripuh maneh engke teh. Ulah ngalilieur maneh. Cinekna mah hidep teh ulah jadi hayang pagawe tetap. Tapi kudu tetap tetap digawe.
2: Anu senang mah eta tetap digawe. Bakal mah hese neureuy
0: teh. Bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetap digawe.
2: Moal bakal bingung.
0: Oh. Nya. Timbalan tak itu kaset.
2: Kitu kaset cu. Rahatoskeun da.
0: Moal. Moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa sote hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunia anu pinuh ku romantika kahirupan.
2: Romantika.
0: Destokeun kaula nu nya leres wayahna wayahna. Tak itu Indra.
1: Da parantos bebeja ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepek ditinggalkeun budak.
0: Pasti pasti da ka anak. Da ka anak. Nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal de ka hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura indung jeung bapa. Naon sababna? Sabab cing inget ka sep indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina ka langkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing. Sanajan mineng ngising kana samping bari basana.
2: Pusing.
0: Leres kaula nu
1: komokeun direneuhkeun mah geus salapan bulan indung nangkarak eungap sare teh nya gigir nyeri nangkuban teu bisa pisan ditema deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung ka anak da henteu malah nu aya mah welas jeung asih
2: dibamblang dibemblong geulis
1: malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan
2: henteu nuntut jasa henteu
1: indung bapa henteu nuntut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa rido hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidep da ka indung mah geus
2: aya dunya kan leres
0: nya timbalan kaula nu
1: kade cing ati-ati di dunya bakal datang pangbibita di dunya bakal datang panyingsieunan
0: stong borok make jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade sing ati-ati
2: sae sing bisa misahkeun jeung milih
0: ari di dunya manusa salilana bakal pangih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tah nu kitu nu moal rugi teh
2: moal aya rugi sama kulan
0: moal leres kaul heuh ngabejaan soteh dumeh da eyang mah oh lila di dunya mah heula kungsi tapa di laut
2: di ambang samudra
0: timbalan memeh kieu teh ulu teu gampang ka sento
2: istilahna teh banyak makan garam
1: ya timbalan ka kitu geuning cu heula yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu nepuguhan nu pika memeuti leuleutik nganya da kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kaseh kudu ka dunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kaseh
0: timbalan wayahna cu tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukeupan jangjangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede geus gede geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hartina disapi yeuh manusa ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta bonganna ngalanggar hiji pelaturan teh tah ku kituna jeung tibatan ke kaskep diusir mending ayeuna ini sorangan
3: kahartos pisan eyang. Bisa ngari. Teu moal bade nyeri hate kalayan da puguh kedah kitu kuduna.
1: Heeh, bener. Tak kitu kasih.
2: Daek ngoreh teh mimi lengah deui.
1: Wayahna pangalaman kasih pangalaman pangalaman. Pangalaman. Nya. Kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok. Ngange kedok bakal make kedok agama. Make kedok agama make, make taun, make bismillah sagala. Maca Qur'anna tamat bari padahal ka itu da tukang tipu. Nah seueur kitu loba. Eta rek ngaganakeun duit, rek ngaganakeun duit, puguh duit mah ayana ge di bank. Rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah sagala dipake. Temahna kaitunan pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba.
2: Ngarukan sama rukunana.
1: Nu matak pentang ku hidep ku senjata cakra. Ai cakra barang namah nyata di Kresna, ai eusi namah dina hate urang. Kudu seukeut di sakabeh penjuru.
2: Di masing-masing jalmi.
1: Seukeut paningali, seukeut pangdenge, seukeut pangrasa jeung sajabana. Dawuh los. Lain ngusir eyang. Indra jajabkeun ka kitu kalawang selamat tangkep. Nya eta cenah turun ka marcapada cenah nyaho di rupa bapa. Nyata Arjuna teh timbalan-timbalan diestokeun wae rampung teu tutas pangandika berang lumampah jung lumaku jigra ieu.

0: kumaha sepuh?
1: Deudeuk. Mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak teranyar.
0: Subuh budak-budak.
1: Oh.
0: Katadina ge turunan ti di sawarga.
1: Ngan da nya kitu, Cuk.
0: Kumaha ulah?
1: Sabab ieu teu kena ku pelaturan.
0: Sumuhun.
1: Da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu.
0: Kadudukannya.
1: Hartina can aya jasa.
0: Sumuhun.
1: Nu mata kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada.
0: Kedah nuna dok.
1: Huh?
0: Nuna jasa.
1: Oh.
0: Di marcapada.
1: Da puguh eta anu ngagemblengna di dunya atuh cuk.
0: Sumuh ujianana di dinya.
1: Ujianana di dinya. Ngan da puguh dunya. Syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya. Hirupna teh kudu siger tengah.
0: Oh kitu.
1: Lain ulah dudunya.
0: Sumuhun.
1: Ai dunya mah pek geura teangan cing saperti urang hirup dek ribuan taun.
0: Muhun.
1: Ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat ya kanja.
0: Kedah palan panginten sepuh.
1: Oh, da jelema mah beda jeung sato kanja.
0: Awake benten kulah.
1: Ai sato mah sasamet pae.
0: Sumuhun.
1: Tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Oh kitu, bener bener.
1: Tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir ya kan.
0: Sumuh. Delapan.
1: Tah kuhal sakitu. Kula oge bakal ninggal dina kasa Trenggana perjalanan eta budak.
0: Pane di monitor.
1: Monitor ti sawarga kanca.

0: kansa-kansa
1: kulan ayam mikrasayana
0: kantun waas
1: tantos
0: pangulinan karang kawidadari karang kaindran
1: sumuhun
0: mangsa na kaula nya eta kudu ngaliwatan heula dunya kansa
1: ikatan kedah lungsur kamar sapada
0: turun kamar sapada kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian mudah-mudahan kaula kansa kuat tina narima ujian jeung sajabana tapi tetep da cita-cita kaula mah hayang ngegebleg deui di dieu di sawarga hayang ngahiji deui mudah-mudahan kaula di dunya cing apa jalan balik deui ka dieu kansa lamun teh mah kaula teu apa jalan balik deui ka dieu dina harti bakal sajajar jeung sato nasib teh sasamet paeh kansa
1: sumuhun

0: kanca-kanca.
1: Ulah, aya pikeureuseun naon aneh.
0: Luar biasa.
1: Duh. Naak ulah.
0: Diebrehkeun tanda-tanda keagungan anjeunna.
1: Duh. Sumuh.
0: Gening kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sagarupana kanca. Da puguh modalna geus aya dina wujur kaula pangdenge, paningali, pangangseu, pikiran, akal, budi, pamilih rasa jeung perasaan.
1: Atuh kadang
0: karimake ning kanca. Lamun teh mah teu nyukurkeun ka Nu Maha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kan sa.
1: Sumuh jeung asa abong deui, ulah teu
0: tiasa nyukur. Jeung abong deui. Paingan bumi, paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marsapada da puguh geuningan amui anu sakieu ruwet. Naha aya naon di ieu manusia nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeunna da geuning ieu utek tongo walang tagar roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna. Ya kanca. Ana dirasakeun ieu kabeh geuning alat deteksi anjeunna wungkul kanca. Yen urang hirup di alam dunya teh moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atidnya kanca.
1: Ka monitor aya di mana-mana ge.
0: Nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun ku mararane?
1: Sumuhun. Leres.
0: Da puguh ebre saban kicep saban angseu saban reret kakensa jeung kakatuh kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan pibagjaeun wungkul. Tapi sabalikna lamun manusia poek hartina kansa bakal titatarajong hirup di alam dunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah katinggalin ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten ayah namanya botol abis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah resep pisan karena mam teh dah kamari mas itu acana ngalut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak.
3: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
4: Sering, Pak. Meser obat herbal, teras, ya. Pak, disuntik, gitu, ke medis, ke klinik, ke... Mesti ke Kuningan di Perios, gitu. Tapi, dah ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
3: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
4: Tenten obat Alpha Propolis.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamuda-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
4: Amin amin amin.
3: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap
7: ya Pak ya.
8: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Jadi
7: ya,
8: sehat total
7: dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
8: Amin, amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 Radio Peace FM.
0: Hirup baka tunggu di parut catang dirumpak. Baka kadung sang dungsang. Tapi ai munguh pangeran nu kumaha oge tetep dijabah kan sa.
1: Kan tenang. Ininya maha welasna
0: dek kana goreng pek. Dek kana hade prak. Margi anjeunna parantos nyayogikeun tempat keur nu garoreng jeung tempat nu hararade. Naon rugi na keur anjeunna kan sa. Moal? Moal pangeran moal rugi lamun manusia teu ibadah kan sa.
1: Sumuhun.
0: Pangeran moal untung mun manusia getol ibadah. Gening anu bakar rugi jeung untung teh urang kan sa.
1: Urang-urang kene. Kan teu milih
0: manusia. Nah kira-kira na bapa kaula bakal ngaku kitu?
1: Ah, aya tepangan bakal basa dengan.
0: Ah, da sidik beureun aya surat kawinna.
1: Leres. Tangtos aya di tepangan pangulang. Beda.
0: Jeung seneh bapa kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh menaha eta inung tere ka kaula moal ngaleob kan sa.
1: Moal. Asal urang we bener bagus tara paribasa sok ngaleob mah dengan
0: desa. Heuh cenah geuning paribasa inung tere mah sok ngaleob.
1: Mesinna sineun. Kumaha nu inung tereana?
0: Meureun kumaha kaulana nya kan ya. Kaulana meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu. Ngaran inung mah punyungeun kan sa.
1: Ulah ditungtungan ku tere.
0: Eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula. Malah lamun kaula hormat ka eta inung anu lain anganung kaula, kaula bakal aya nilai tambahnya kan sa.
1: Parasana si inung tere inung tere.
0: Kan sa?
1: Ulah.
0: Kaula teh ngahaja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung.
1: Oh kitu, ulah.
0: Ti kawit kaluar ti sawarga kaluar ti lawang sela matangkep mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Tegal si awat-awat tidinya kaula ngajug-jug ka waringin pitu ti waringin pitu mudun tidinya nembe katinggal kampung Medang Kamung desa Medang Kamulyan masih keneh anggang kan sa. Aing ngaliwat teh ka kampung-kampung kan sa rupa-rupa kajadian di kampung.
1: Anu katinggal nya Aden.
0: Aya jelema anu digiringkeun alatan puak pao.
1: Puak pao. Aya nu dibangko anu
0: pirupi. Aya nu dibangko alatan merkosa.
1: Pirupi di nya.
0: Uluh.
1: Kaeta kedah kian
0: aing ngaliwat kaula teh aya nu lel wae aya kan sa.
1: Rupi-rupi Aden. Kan upami penak sareng panajagan jauhan Aden. Jauhan.
0: Naon margina kan sa?
1: Aduh Aden. Pangolongan kalakuanana teu benten ti monyet Aden. Tapi kan tepian Aden.
0: Hayu kan sa kaula dek lumampah ngajug-jug ka amarta.
1: Selamat Aden.
0: Wong ngamarta sampurasun

0: pindah kengeng panghampura tinu jadi sepuhna Pandawa anu katilu.
1: Nyaeta Arjuna panengahing Pandawa.
2: Tuh, yeuh.
0: Tuna lampah.

Aya pikir cai naon komandan? Diuk kanan diuk.

0: Ya ya bapak coy kuji. Syukur diuk diuk diuk diuk.
1: Mun isa ngeunahna sia giga teh.
0: Ya kumaha uing atuh.

0: apakah harap mana sanaya?
1: Sanaya kulan gusti. Sewu ulah jadi benu laksa pun dados duka, muga ulah jadi rengating penggali.
0: Naon?
1: Usaha saminggu ieu nihil.
2: Saminggu teh suwung.
1: Ka kidul suwung, ka kulon kosong, ka wetan teu aya, ka kaler weleh. Malahan kamari aya jelema anu nanggung. Ngarekuh nanggung ku abdi dipegat ai sugan teh hakadeun.
0: Ai taheun?
1: Tai doma. Meureun dek ka kebon teh si wewelek. Dek ngaberak. Kumaha gusti ayeuna mah tos aruningaeun jelema teh. Jeur ka giridik eta jelema teh. Jelema teh geus arapaleun ayeuna teh. Goblok dupi ka lempeng kitu ngomong. Laga mana sia teh? Naonana teh? Eta sia bieu laga mana teh? Cidamar eta teh.
2: Tapi kawu senggolan.
1: Apan uring teh anak buahna Abah Muhtar?
3: Lain gusti nyangakeun sadaya daya we dina waktu ayeuna mah nyage kengeng abdi kengeng kamari teh 10.000.
2: Eta ge meunang maksa
3: sukan rasa. Iya. Nanging da CEP ku abdi dari tengah jalan teh yang wudu da tu abdi teh.
2: Hayang da teh dibere urang.
1: Iya. Ni tiis urang ngabegal ti gusti waktu ayeuna teh.
0: Ya, pokona dina waktu ieu wayahna, wayahna, wayahna. Urang pindah tempat ka leuweung beulah ditu. Saya yakin eta jalma teh ayeuna naratas jalanna ka ieu. Hayo.

Yeah.

Musique.

You have

Shut up.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
2: 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55. Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang iya. kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadelu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
6: iya.
5: ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Peace FM.

Thank you.

Thank you.

I'm

Get that.

Thank you.

I'm going to do a podcast. I'm going to do a podcast.

Yes, I'm going to

Thank you.

0: konsumsi alfa propolis.
1: Tah ieu teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat we. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0

0: 0812-8668-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace,
1: sahabat sehat keluarga Anda.

Thank you.

Yeah.

Diciamo che

Thank you.

Jesus, I'm not going to see you.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mah aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, pami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna tes ma ayeuna. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes ma ayeuna tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena sateu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh 1 botol karaosna pastos nganggo 1 botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter permata kantos, namun teu di tanah anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Okay.

Thank you.

You should shut up.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Oh, Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

Show.

Thank you.

Una.

Jesús, tu palabra perdona a quien la haga, ayúdame.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Proses hirup
1: rupa-rupa proses hirup
0: dewek kebahula ngadengi agama teh asa percaya wungkul
1: eta kitu ulah percaya
0: karek beja percaya na teh deui
1: padahal eta mere nyarita di masjid
0: Allah teh maha bungha maha uninga maha

Thank you.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan tiang awan, Metro. Tahu kan ini senang kau kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: mang lukman
1: cingurang icari kangkung na ya teh kangkung geraya kangkung kangkung kangkung kangkung kangkung Bandung kangkung nagan
0: barade kangkung
1: kangkung Tinanjung Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari kangkung kangkung kangkung Bandung gerak gerak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kan? Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah nganggo tongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok rumah sakit masa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berada nuju nyeri
1: dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetu patos nyeri ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nakalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Cuma sok finish ngod gitu kita. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus suka engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet Pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng memang. Aya nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya. 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Geus langsung eueuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wung kuah terus ngelain muntah ayah wedoi karawas deh.
0: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ihungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ihungkul wedoi. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur ya cirah. Abdi mah lamung. Ah enakeun cen aya teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mohon Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Abatur-batur pengen tanya pengen tetangga kami gitu ta ada 24 RW 4 pengen tanya pada penyawat kawasan abdi gitu ta mulai cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta abdi ya alhamdulillah ayah karawas naning diijabah ke Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak akhirnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak

0: Siapa?
1: Saprudin.
0: Bapak Saprudin?
1: Iya.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Jagapura.
0: Jagapura itu?
1: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua, Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya, sakit lah.
0: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
1: iya.
0: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Oh ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya
1: iya,
0: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos sabar damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Ya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma
6: Raini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siwa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan karena konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, Boleh juga tuh.
5: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak.
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tes ma'aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, tes ma'aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, tes ma'aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tes ma'aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata tes ma'aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol ka dua arek
2: ayeuna. Ayeuna nya, ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
2: Malahan mah kulombok

0: bantal teh tilunya.
1: Nya, nyana, da eungap teh apa ngangga.
0: Leres, leres, leres.
1: Aya na mah alhamdulillah.
0: Sareng senengna leutan nong propolis.
1: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
0: Leres. Sabar kali eta ngaleuteun sadinten?
1: 3 kali.
0: Sabar teteh sakali ngaleuteun?
1: Genep-genep.
0: Genep-genep berarti anjing ya?
1: Nya, anjing lohor jeung sonten bade bobok.
0: Leres, leres, leres. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
1: Polip.
0: Polipnya.
1: Nya, menurut dokter mah polip cen.
0: Alhamdulillah aya na mah sareng senengna leutan nong alfa propolis. Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah enak malongsong gitu irung teh teu eungap teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Kawangkong enak bente.
0: Bedas deuing
1: nya. Ya enak mah.
0: Da tapi mah kot malengpeg nya.
1: Malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
0: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo nu sanes? Pilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu.
1: Nya pilih anu sami.
0: Mohon.
1: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malengpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian. Cana kamari teh.
0: Laras.
1: Nya alfa propolis ceng teh.
0: Laras. Hatur nuhun tehnya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina bu?
5: Hajah anah sana.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabar botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
5: Kaosen sabelah namung gitu. Sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Berem tereng ayak cisoca rada perih sedikit gitu.
4: Ayak katarak lah ibu tanya ibu?
5: Ayak sebelum dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha
2: teh,
1: Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos pacerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu karena kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teningal kumapa?
5: Anu ningali kene, anu teningali mana kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna?
5: Siapa nantos nganggo tes ma ini nama yoge setengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama ayak remang-remang deh gitu. Nama wi ayana, oyong ulah remang-remang wungku, oyong jelas deh gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Kapar wargi seraya, anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring we meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblego ge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آيات.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Syukurku bertambah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kita kembali masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya kembali bangun dan juga menjalani sebuah kehidupan yang tentunya dapat kita kembali manfaatkan untuk menunaikan segala amanah yang hadir dalam diri kita serta juga melakukan berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita. Tentunya hal ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, sahabat MK. Terkadang kita menunggu waktu yang tepat untuk memulai sesuatu, padahal ada banyak kebaikan sederhana yang bisa kita ikhtiarkan, kita lakukan mulai dari yang sederhana dan juga mulai dari sekarang, sahabat MK. Kita dapat memulainya dengan tentunya menghadirkan kebaikan untuk orang lain, menjaga ucapan agar tidak juga menyakiti hati sesama. Maka tentu sahabat MK, mari kita ikhtiarkan, kita lakukan, jangan menunda kebaikan yang bisa kita lakukan tentunya. Mulailah dari hal yang sederhana dan lakukan juga dengan hati yang ikhlas dan juga tulus. Semoga kita dapat mengawali hari ini dengan setiap langkah kecil kita tentunya untuk menjadikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, di pagi hari ini tentunya senang sekali rasanya sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda, mengawali pagi Anda untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Berputus asa siapakah. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nantinya pun Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya sahabat MK, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik di waktu pagi yang penuh berkah ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda, di kota Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan jelas. Tentunya ini dapat Anda sampaikan juga laporkan sahabat MK agar kami juga menghadirkan kualitas siaran terbaik untuk Anda. Dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat memanfaatkan, juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id, serta juga Anda dapat memanfaatkan aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan dapat Anda ketikkan MKFM. Anda pun juga dapat memanfaatkan, juga menyimak langsung melalui live streaming kami di beberapa media sosial, di antaranya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, selanjutnya melalui YouTube di MKFM Live Kajian, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Dalam mendidih jiwa. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya dapat Anda simak melalui frekuensi di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap,
SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Gerundi hati. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan dapat Anda kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Yang memburu setiap hari. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah kebaikan yang dapat dimanfaatkan juga tentunya kita ambil bagian.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kenangkan kaharmu rasa.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Sayang memburu setia.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah juga terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar AAGIM. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini bersama guru kita langsung dari Masjid Al-Hadi Sarawak.

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Wahai Allah yang maha dekat, Wahai yang maha mengetahui, Wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, dengan rezeki yang halal barokah, dan Engkau terima amal saleh kami. Ya Allah, catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq. Tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia, ya Allah. La yahdina li ahsanha illa ant. Tiada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Dan palingkan dari diri kami, ya Allah, akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa mawlaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takut. Bersihkan jiwa kami, ya Allah. Engkau lah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Amin, ya Rabbal. Sudah, senang. Tes. Apa kabar, santri? Alhamdulillah, luar biasa karunia Allah, semoga jadi ahli syukur. Jadi, maaf ya. Jadi, seperti yang selalu kita bahas, Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi ini, tugasnya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Dalam hadis yang sahih, solihan akhlaq. Kalau innama itu hanyalah, tidak ada selain itu. Jadi Nabi itu berjuang pagi, siang, malam. Goalnya adalah apa? Akhlakul karimah. Makanya tidak sulit dalam hidup ini. Kalau ada sahabat Nabi yang selalu doanya itu mantel satu, yaitu meminta diberi karunia akhlakul karimah. Orang bisa berakhlak baik karena pertolongan Allah. Doanya yang tadi, ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki akhlak yang baik selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diri kami dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Allah. Jadi orang bisa berakhlak baik dengan pertolongan Allah. Makanya harus minta. Doa yang kedua, doa sahih. Allahumma ati nafsi taqwaha wazakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulah. Ini harus diminta terus. Ya Allah, berikan kepada diriku jiwa yang takwa. Orang takwa itu orang yang akhlaknya baik. Makin takwa, makin baik akhlaknya. Makin kurang takwa, kurang baik. Inti takwa kan takut ke Allah, sehingga patuh dan taat kepada Allah, patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Itu prinsip dasar takwa karena keyakinan kepada Allah, harap dan takutnya kepada Allah. Wazakiha, dan bersihkan jiwa ini. Pernah dengar ayat ini? Qada aflaha man zakaha wa qada khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan rugi orang yang mengotorinya. Nah, yang kuasa membersihkan jiwa kita siapa? Allah. Tadi surat apa tuh? Qada aflaha man zakaha wa qada khaba man dassaha. Jadi orang yang beruntung itu yang punya jiwa yang bersih. Allah yang pencipta pelindung jiwa ini. Tadi disebutkan Allahumma atin nafsi taqwa wa zakia anta engkau lah khairul man zakah. Engkau lah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Allah lah waliyuha, walinya, melindung jiwa dan penjaga pemelihara jiwa ini. Allah, karena jiwa kita, hati kita dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ikhtiar kita? Berikut ini ada 4 hadis. Ada ulama yang mengumpulkan bahwa akhlak itu muaranya 4. Sudah pernah dibahas, tapi sengaja dibahas lagi di pesantren Serua ini supaya kita bisa evaluasi diri apakah Allah saya baik atau tidak. Ini namanya, judulnya ini baru keluar, barusan judulnya ya, perlu dipikir. Kalau ingin punya akhlak baik, judulnya Listi Madhab. Oh, kan aneh ya. Ulangi.
1: Listi Madhab.
0: Sengajalah yang agak aneh sedikit supaya lebih mudah dihafalkan. Pokoknya kalau ingin punya akhlak baik, latihannya latihan Lisi Marfat. Siapa ini Lisi Marfat? Li-nya, dengar, lisan dijaga. Ulangi sekali lagi. Si-nya sia-sia tinggalkan. Mar-nya marah dikendalikan. Haknya hati bersihkan. Lisan dijaga, sia-sia tinggalkan. Marah kendalikan, hati bersihkan. Nah ini nanti semua santri di sini akan kelihatan. Akhlak santri akan jadi baik, kelihatan. Nanti lihat dari pertama, dari lisan. Apakah lisannya dijaga atau tidak? Yang lisannya terjaga, cenderung akhlaknya terjaga. Kita sudah pernah bahas hadis yang dulu, la yastaqimu abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hatta yastaqima lisan, hingga terjaga lisan. Itulah sebabnya di pesantren kita ini dilatih supaya jaga lisan, karena lisan itu sangat menentukan nasib seseorang. Kita syahadat pakai lisan, betul tidak? Ijab kabul yang tadinya tidak halal jadi halal pakai lisan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, engkau dengan putri saya, dengan mas kawin 1 ton misal. Dibayar kontan, terima utang saya. Salah saja ngomong tidak sah itu. Termasuk mengingkari Islam, bisa dengan lisan, bisa hancur. Maka, kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin hidup tenang, kalau ingin hidup aman, ingin hidup mulia, jaga lisan. Cuma 2 yang boleh kita lakukan dengan lisan, apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yakul khairan au yasmut. Jadi paham anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terjaga. Beliau bicara hanya yang baik saja. Apa sih bicara baik? Yang utama bicara baik adalah zikrullah. Apakah zikir yang maksud, apakah asmaul husna, apakah doa, apakah baca Quran, pokoknya yang berkaitan zikrullah itu perkataan baik sepanjang niatnya baik. Dan yang kedua, perkataan baik itu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Latih kalau mau bicara selalu tanya, apa sih niat saya bicara? Benar tidak yang saya katakan ini? Dampaknya baik atau buruk perkataan saya? Disampaikannya baik atau tidak? Ada perkataannya baik tapi niatnya salah atau tidak tepat waktunya. Misalkan kita menasehati seseorang baik tapi orangnya sedang pingsan, nah itu tidak pas ya. Bagaimana sekarang suasana di sini, enak tidak? Makin enak? Masih tetap intensif?
2: Namun lihat fokus.
0: Oh iya. Bisa? Masih program jaga lisannya intensif?
2: Intensif? Ya.
0: Sudah tidak ada. Lebih enak kan? Lebih tenang di kelas, lebih nyaman di asrama, tidak ada lagi guli-gulian. Memang tidak semua santri langsung bisa punya kata-kata yang baik. Ada yang dari keluarganya sudah terjaga, di rumah lingkungannya juga sudah baik, jadi tidak susah. Tapi ada yang sebelum masuk ke pesantren ini, di rumahnya banyak kata-kata tidak baik, lingkungannya tidak baik, nama binatang sering keluar, maka itu menjadi terbiasa didengar dan terbiasa disampaikan. Oh ya, ini di Australia ada yang menarik. Jadi ada orang Australia, orang Indonesia, orang Islam, umat Islam yang bekerja di sebuah perusahaan yang orang-orang teman-temannya itu yang tidak mengenal Islam, kata-katanya begitulah ya, ada kata-kata refleks yang tidak bagus. Tetapi setiap bertemu dengan orang Islam ini, teman-temannya tidak mau mengeluarkan kata-kata itu. Ini luar biasa. Jadi, nggak bisa ngasih contoh kata-katanya apa ya, tapi ada celetak-celetuk yang kasar, jelek. Tapi ketika bertemu dengan orang Islam ini, mereka tidak berani mengeluarkan kata-kata buruk itu. Kenapa? Karena orang-orang itu mengenal ini orang Islam ini tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang jelek. Kemarin di Kanada juga ada sebuah video yang isinya ingin tahu reaksi orang. Gak usah ditiru ya, karena ini videonya ada bohongnya. Yaitu secara random menemui seseorang. Ini mobil kamu ketabrak oleh saya. Pada umumnya ketika lihat, dengar mobilnya ketabrak belakangnya, dan dilihatkan foto mobil yang penyok, marah. Tapi ini di supermarket itu ada seorang berjanggut, kemudian bawa anak. Ini, Pak, maaf ya, mobil Bapak ketabrak. Oh iya, senyum. Qadarullah wa ma syaa Allah. Senyum aja. Gak apa-apa, Pak. Sudah yang penting jangan bilang sama istri saya. Sambil senyum. Lalu tanya, Bapak kok senyum aja? Lalu beliau mengatakan, kalaupun itu terjadi, memang sudah takdir. Qadarullah wa ma syaa Allah. Waduh, orang ini kagum. Luar biasa orang Islam. Pas dilihat mobilnya tidak penyok. Ya, karena itu hanya konten saja. Kita nggak boleh bohong. Gitu. Dalam berpurau saja kita tidak boleh bohong. Ya, jelas? Santri, ikhwan, nanti kalau nikah, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, kalau enggak. Mau. Udah rupawan, pinter, mau. Udah rupawan, pinter, ternyata banyak uangnya, mau. Nah, yang benar. Tapi kata-katanya bagai silet. Yang setiap perkataannya mengiris. Atau seperti palu yang setiap perkataannya meremukan. Atau perkataannya seperti comberan yang kotor dan bau. Mau tidak? Kan cakep kan? Tetap gak mau. Tapi kan pintar. Tapi kan banyak duitnya. Gak ada bahagianya. Hidup dengan yang kata-katanya tidak baik. Karena kata-kata tidak baik ini pintu utama setan untuk merusak. Makanya orang yang perkataannya buruk itu sangat-sangat disukai setan. Karena dia akan cenderung zalim. Nanti kalau nikah, akhwat, mau tidak punya suami yang rupawan? Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Ibu enggak usah ikut jawab, ibu udah ada ya. Kasihan si kakek jadi tersinggung, asya mak, tongkuk piluan. Udah rupawan, pintar mau? Rupawan, pintar, banyak rezekinya mau? Tapi kata-katanya mulia. Oh ya, langsung pingsan, histeris. Akhlak seseorang itu bisa dilihat dari kata-katanya. Kalau dalam segala situasi lisannya terjaga, insya Allah orang baik. Makanya bagi santri yang kata-katanya tidak baik, belum baik. Bukan tidak ya, belum baik. Kalau tidak berubah, nasibnya akan seburuk kata-katanya. Kalau ingin tahu nasib ke depan, lihat saja kemampuan menjaga lisan. Dua, tadi apa? Jalis, marhat, sia-sia, tinggalkan. Apa dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Di antara ciri ini orangnya Islamnya bagus atau tidak, lihat kemampuannya untuk meninggalkan hal yang tidak membawa manfaat. Muter-muter pulpen manfaat tidak? Jawab. Nyeklek-nyeklek pulpen manfaat tidak? Apapun yang tidak manfaat, tinggalkan. Sia-sia, tinggalkan. Bicara sia-sia, tinggalkan. Berbuat sia-sia, tinggal. Mikir yang sia-sia, tinggal. Mendengar yang tidak ada manfaatnya, tinggal. Maka yang kita lakukan hanya yang bermanfaat.

kalau setiap yang dilakukan, yang nampak, yang tersembunyi, yang diucapkan, baik yang nampak maupun yang sir, hanya yang manfaat. Inilah, makanya kalau nanti berbuat sesuatu, ini manfaat tidak untuk dunia akhirat saya. Tidak manfaat, tinggalkan, naik derajat. Jadi setiap perkataan itu manfaat. Setiap perbuatan manfaat dunia akhirat. Ini orang yang akan mulia akhlak. Makin banyak kesia-siaan, bicara sia-sia termasuk tangan. Tang-tang-tang-tang-tang-tang. Ini apa-apaan? Ya. Mau diijabah seperti itu seumur hidup. Ada yang sambil duduk itu tangannya pulpen ceklek. Jangan. Kasihan pulpen. Dia tidak nyaman diceklak-cekluk begitu. Kalau adik jadi anak-anak ini jadi pulpen, sakit hati tidak diceklak-cekluk begitu. Ada seorang pejabat dalam sebuah pertemuan terus muter-muter pulpen tangannya. Akibatnya orang menyorot. Kenapa harus memutar-mutar pulpen padahal orang sedang bicara penting? Hanya karena kesia-siaan orang bisa turun nilai, apalagi oleh kemaksiatan. Ingat ya, empat tingkatan. Satu, bicara baik. Dua, diam. Tiga, sia-sia. Empat, maksiat. Dari sia-sia lebih dekat kemaksiatan. Coba begini. Ini pakai baju bersih, gamis. Jalan hati-hati, takut kotor. Nah, suatu saat ada motor lewat, terpercik itu gamisnya tuh dengan noda-noda tebal. Sesudah itu dia masih harus jalan, lebih hati-hati atau tidak? Hah? Berkurang tidak hati-hatinya? Sesudah kotor dia akan lebih hati-hati atau berkurang? Udah kotor nih, ada di sana banyak lumpur, kagok betulnya. Dia jalan saja, dia udah keburu kotor. Hati juga begitu. Kalau terbiasa yang kecil-kecil menodai hati, lama-lama jadi ya udahlah nggak apa-apa, jadilah ahli maksiat. Semuanya biasanya diawali dengan sia-sia. Orang yang suka biasa celetak-celetuk sia-sia, berbuat sia-sia, kecenderungan tergelincir jadi maksiatnya besar. Tapi orang yang terpelihara dari sia-sia, cenderung berbuat baiknya lebih mudah. Jelas? Selalu ditanya, apa niat saya? Allah suka atau tidak? Luangkan waktu. Tiga, jalis marfat. Nah, mar apa? Marah, kendalikan. Dalilnya apa? Banyak ya. Tapi salah satu yang sangat sahih itu, orang datang ke Nabi minta nasihat, dan Rasulullah menjawab, la taqtub, jangan marah. Maksud di sini kendalikan marah ya, jangan diekspresikan kemarahan. Tiga kali la taqtub, jangan marah. Ada hadis lain, la taqtub wa la taljan. Surat Ali Imran 134, ciri orang takwa adalah wal kadhimina ghaib, menahan amarah. Para pemarah yang dikit-dikit marah, terus-terusan marah, marah terus-menerus, tidak bisa reda, ini ciri akhlak yang belum baik. Orang yang marah, kecenderungannya zolim. Pokoknya pemarah itu cenderungnya zolim. Jadi gimana dong kalau tersinggung, kecewa, jengkel? Wajar.

0: bukan tidak punya marah, tapi marah marah kendalikan, marah. Jadi tersinggung itu di hati, kecewa itu di hati. Dengar ini nak, ya, kecewa, tersinggung, pedih, terluka itu di hati. Itu pun datangnya karena persepsi biasanya. Kan udah diajarkan, ada kejadian, ada persepsi, ada emosi, ada dorongan, ada tindakan, ada akibat. Itu enam ya. Ada kejadian-kejadian kan di luar kita, tapi diredus, diminimalkan dengan cara berpikir yang dengan dasar iman itu bisa lebih ringan. Tapi hati ini kan tidak semudah itu. Masih ada kecewanya, masih ada jengkel. Dengar ya, di sini dengan kata-kata itu beda kapling. Misalkan tersinggung, tapi kata pilihannya faliyatul khairan, jelas. Jadi gimana dong kalau saya lagi jengkel? Diam, baca diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus tuh. Kemudian tarik nafas dan keluarkan. Ya, karena kalau tidak dikeluarkan, nanti cari jalan yang lain. Tarik nafas, keluar. Memang boleh. Betul, itu secara psikologis. Oh, biar fokus. Ya, sabar ya. Kemudian zikirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalaupun mau bicara begini, maaf saya sedang hatinya enggak enak, lagi jengkel. Jadi saya tidak bisa bicara banyak. Maaf, pernah dulu lihat seorang pimpinan perusahaan, harusnya jam 7, jamaahnya datang diundang jam 7, tapi jam 7 belum pada datang, baru sedikit. Ini direktur baru, kelihatan sekali beliau tidak enak, dan beliau bicaranya begini, Ustaz, saya mohon maaf ya, jamaahnya belum datang, saya ini baru mendapat jabatan di sini. Lambat laun kumpul-kumpul telah ya, sesudah kumpul semua, beliau memberi sambutan. Tapi ini mengesankan dan sulit melupakan. Hadirin, sebetulnya dengan keterlambatan yang banyak ini, saya sangat kecewa dan sejujurnya hati saya marah. Oleh karena itulah saya tidak memberikan sambutan panjang lebar. Nanti sesudah reda kita bicarakan tentang keterlambatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sekali. Beliau kecewa, beliau jengkel, beliau juga ada rasa marah, tapi tidak keluar kata-kata saya. Ini keren. Jadi antara perasaan dan tindakan, apakah kata-kata maupun perbuatan, beda kapling. Makanya orang yang pemarah itu menurut Nabi adalah orang lemah. Yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu adalah yang bisa, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Semua orang punya rasa itu, tapi bisa dikendalikan atau tidak, itulah kualitas seseorang, itulah kualitas ketakwaan, itulah kualitas iman seseorang. Saya jadi paham kenapa dulu ada seorang ulama besar ya, yang sangat dikenal, tidak pemarah tuh. Orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak, terus kata-katanya menyakiti. Itu ciri orang yang belum bagus akhlaknya, belum bagus ketakwaannya, belum bagus imannya. Paham? Ayo, ayo santri, jangan sampai jadi orang yang mudah marah. Ya, nasibnya biasanya tidak baik para pemarah. Tahu kenapa nasib pemarah tidak baik? Tebak kenapa? Karena para pemarah cenderung zalim. Dan Allah tidak suka kepada yang zalim. Jelas? Yang terakhir, tadi namanya apa? Jalis? Benar ya? Kok jadi beda lagi? Lisit. Nanti cari lagi lah yang lebih bagus, baru kepikiran barusan. Siapa tadi? Lisit. Maaf, kok jadi jalis? Maaf ya. Lisik, marah. Lisan, jaga, sia-sia, lisan, marah, kendali, hati, bersih, dalilnya apa? La yukminu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Empat hadis ini santri harus tahu ya, untuk jadi bahan kendali diri. Tidaklah sempurna iman seorang hingga menyukai untuk saudaranya sebagaimana menyukai untuk dirinya. Jadi tidak ada kedengkian. Ini sebetulnya lawannya hadis ini adalah hasud. Kedengkian itu membakar habis banyak kebaikan. Karena al-hasadu ya'kulul hasana, dengki itu membakar kebaikan kama ta'kurunar, sebagaimana api membakar patok, kayu bakar. Makanya para pendengki itu seperti iblis. Iblis itu kan lebih duluan kenal ke Allah karena duluan diciptakan, lebih duluan mengabdi ke Allah. Tapi dengki ketika Allah menciptakan Nabi Adam, hancur menjadi makhluk terlaknat. Pembunuhan pertama siapa? Kabil, Habil, itu pun diawali karena dengki. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman nilainya naik, santri tensinya naik. Ada tuh yang stres, cirinya tidak nyaman ketika orang dapat nikmat. Lalu dia tidak mau memuji, menghargai. Ini bahkan menjatuhkan. Nah, ini ciri pendengki. Pendengki itu sangat tidak suka lihat orang dapat nikmat dan sangat senang orang dapat musibah. Di sekolah itu ada jelas pendengki utama, yaitu pendengki sejati. Nah, kalau pendengki sejati ini siapa aja yang dapat nikmat dia tidak suka. Pokoknya orang dapat nikmat siapa aja, dia pasti komentarnya negatif. Ciri pendengki itu diantaranya selalu tidak nyaman melihat kenikmatan pada orang lain dan selalu berusaha mementahkan kesuksesan orang. Oh, itu nilainya baik ya, kebetulan aja. Oh, si itu alhamdulillah jadi juara ya, datang tulis di rumahku. Begitu. Memang ada benernya ngomong itu. Tapi intinya sebel. Nih, tingkatan kedengkian di sekolah. Ya, dengerin. Pendengki sejati pokoknya selalu negatif kepada orang yang dapat nikmat apapun. Orang punya sepatu baru, ya, pinjam belum lunas. Apa aja jelek. Namanya dentul, dentul apa? Pendengki tulen. Ah, dia tidak suka orang dapat nikmat dan bahagia orang dapat musibah. Tidak rela teman nilainya baik dan bahagia ketika teman tidak naik kelas. Ini pendengki sejati. Padahal kita sama-sama umat Rasul, betul tidak? Ada yang kedua, ini masih dengki. Tidak rela dia nilainya bagus, tapi jangan sampai enggak naik. Ada baiknya kan dikit ya. Dia enggak mau nih teman dia nilainya bagus, tapi kalau sampai enggak naik mah, janganlah, kasihan. Ada kasihannya dikit, tapi tetap harus jelek. Hanya enggak boleh, hanya enggak tega. Kalau dia, atau kalau sama-sama jualan, jangan sampailah dia bangkrut, tapi jualan lakunya dikit. Gitu. Tiga, dengar ini evaluasi diri. Tidak suka, dia suka nih, ini ada sukanya nih. Ah, saya senang nih, teman saya nilainya bagus. Tapi harus di bawah saya, gitu. Wah, senang nih, dia rankingnya naik, jadi ranking 30, ranking 20. Pokoknya dia harus ranking di bawah 20, sebab dia ranking 19. Mengerti tidak? Jadi, nggak mau teman tuh nggak naik, nggak mau nilainya jelek, tapi nggak boleh sama-sama saya. Harus di bawah saya. Harus juara 2. Ini kalau juara 1, dia nggak boleh ada teman-teman yang jadi juara 1. Bolehnya cuma dia aja. Tapi dia tetap senang jadi juara 2 temannya tuh. Kalau yang paling jelek tuh harus nggak naik ya. Jadi boleh dia ranking, tapi tetap di bawah saya. Minimal orang beriman itu, kalau saya senang ranking 1, ya saya juga senang teman saya ranking 1. Kalau saya hafal 15 juz, saya juga senang teman saya hafal. Nah, apa yang senang di hati kita, kita juga senang teman-teman kita itu dapat kebaikan. Ini standar orang beriman. Yang paling top adalah kita berusaha ranking 1, tapi jadi ranking 2, dan teman kita jadi ranking 1, dan kita bahagia. Ini keren, ya. Jelas tidak nih? Pokoknya orang lain, saudara kita yang dapat nikmat, kita bahagia. Kita senang karena Allah yang ngasih, kita doakan kebaikan. Masya Allah. Ini mestinya yang kita miliki, ya. Berhubung sudah jam 6:20, bagian Ustaz Mulyadi. Udah hadir belum, Ustaz?
1: Ya, Pak.
0: Lisan, lisan, sia-sia, marah, hati, ini pegangan kita dalam ikhtiar kita sesudah doa, ya. Insya Allah, yang paling bisa mengamalkan dengan pertolongan Allah akan bahagia, akan mulia, akan dicintai Allah, disukseskan dunia akhirat. Insya Allah. Kepada Ustaz, kalau saya ada.
1: Alhamdulillah.
0: Yasir.
1: Yes. Siapa sudah siap? Insya Allah.
0: Sedang istirahat. Sumpah deh, bisa bantu Pak. Nah, ini para santrinya. Ayo, mau udah putrik pelan-pelan. Ya udah, nanti bisa muntah. Yang mantan kalau perlu kencang. Terima kasih ya, Jum. Udahan dulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahlasirki wal wafa. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, wadah hidup dan kehidupan kita, uswah dan perbuatan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat, kepada kita semua nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kita bertolakul ilmi. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah mendapatkan tausia dari guru kita tadi ya, bagaimana memperoleh akhlak mulia, dan itu menjadi bagian yang terus kita upayakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Izin saya melanjutkan pembahasan dari pekan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya atau kemarin ya, mohon maaf, kemarin saya sudah sebentar dulu, kamera ini diatur dulu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kemarin saya diuji sakit gitu ya, jadi tidak bisa mengisi. Dan kemarin hari Senin kemarin itu siaran ulang, namun alhamdulillah pertanyaan masih tetap bergulir ya. Dan hari ini kita jawab beberapa pertanyaan kemarin, masih pembahasan tentang sholat isyraq. Mudah-mudahan pekan depan atau selanjutnya kita akan bahas tentang sholat duhanya. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang sholat isyraq masih bermunculan. Berarti memang Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sangat antusias ya, untuk belajar, untuk mengetahui ilmu, dan melakukan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita mulai dari YouTube ya, pertanyaan kemarin tentang sholat syuruk. YouTube Solihin Pratama 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas sholat duha adalah ketika anak unta merasakan kepanasan, berhenti berjemur karena pasir sudah panas. Bagaimana keterangan yang posat? Baik, ya ini benar ya, ada hadisnya ya. Jadi awal duha itu disebut duha itu ketika matahari mulai menghangat, artinya setelah suruk, setelah matahari terbit naik sedikit, itu sudah duha. Lalu kemudian batasnya kapan? Sampai sudah mulai panas. Biasanya unta-unta itu sudah kepanasan dan mereka mencari tempat yang teduh, itu artinya sudah panas terik gitu ya. Kalau dihitungkan waktu berarti ya sudah menjelang duha, itu sudah menjelang zuhur, sehingga atau matahari akan zawal, matahari akan mulai tergelincir. Waktu zuhur itu adalah ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Nah sebelum tergelincir itu waktu duha sudah habis. Jadi kalau pembagian sholat duha menurut para ulama ada tiga, ada dua awal, artinya ketika selepas suruk ya, di awal sampai matahari mulai agak meninggi, atau mungkin kalau itu waktu kita dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian yang utama waktu itu pertengahan, kisaran jam 8 sampai jam 10-an. Nah sisanya menjelang, sampai menjelang zuhur itu akhir duha. Jadi sampai sebelum zuhur para ulama membolehkan sholat duha, namun waktunya sudah hampir habis gitu ya. Nah kalau waktu duha ya, waktu sepenggalan istilahnya, atau waktu ketika matahari mulai menghangat, itu yang waktu utamanya. Ya bagaimana

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru-guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim serta juga guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan penjagaan, Allah kuatkan langkah dakwah beliau tentunya, serta juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan sahabat MK.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20
2: Radio
0: dapur di wilayah Palestina.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok ya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
2: 4 sasih.
1: 4 sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Terus
2: ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
1: cobian
2: we ku ngaleut alfa folforit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae jejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-460. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-460.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opa mi ramatik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orangnya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamari nguping warto saur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya sama anak meni edah teka raos teh ya
2: oh gitu. Alhamdulillah banyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa te acana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu
3: gak tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta raya apa dia ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya
3: tiga kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tata ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah mau sabar tetes ngeliat ya kemari
3: tiga genep tetes kini sedintennya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: tiga kali pangitannya
3: iya
2: tiga
3: kali
2: oh berarti
3: memang sare
2: berarti 18 tetes ya sedintan
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
3: amin
2: mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat

0: adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alpa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan cik.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya